Yagua Timor. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, yang mengapa ya, dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Dari Pak Anwar. Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokil bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 telah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di

Sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat anak begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bismillah, mudah-mudahan hari ini rezeki lancar.
1: Eh, biang kerok, ke?
2: Eh, siapa kamu? Ratri! Aduh, mana Rendra? Siapa kamu? Saya gak kenal kok. Kenapa kamu rusak barang-barangku?
1: Eh, kok siapa?
2: Tahan dia, Ren. Bisa-bisanya. Awas, awas, awas. Rasain kamu ya.
3: Bu, orangnya pingsan.
2: Biar, syukurin. Cepat telepon polisi. Siapa sih ini biang keroknya ya?

0: Permisi.
1: Jadi semua gara-gara kamu ya? Bisa-bisanya kamu ndah.
0: Saya minta maaf, Bu. Saya tidak duga jadi seperti ini.
1: Lagian ya, untuk apa sih kamu pakai pinjol segala? Saya kan bingung, itu orang datang langsung ngamuk-ngamuk, banting barang-barang di warung.
0: Sekali lagi minta maaf ya, Bu. Minta maaf.
2: Kamu itu pinjol buat apa sih?
0: Saya mau beli HP baru, Pak RT.
1: Alah, hanya HP kamu bikin kami jadi korban ya, Indah. Hidup tuh apa adanya, gak usah neko-neko. Hanya demi gengsi. HP tuh yang penting bisa bunyi.
0: Iya, Bu. Maaf, nanti saya bantu bereskan ya, Bu.
1: Bereskan, bereskan. Sudah, kamu pergi sana. Masih kesel saya sama kamu. Sudah, pergi dah.
0: Iya, permisi.
1: Coba itu gimana sih ceritanya bisa sampai begini?
3: Sekarang ini orang-orang sering pakai pinjol. Ya teman, keluarga, atau siapa aja bisa jadi jaminan. Malah nomor HP kita tuh orang pinjol bisa tahu. Dan kebanyakan tanpa izin kita.
1: Oh, pantesan. Ini ya, ibu nih akhir-akhir ini suka dapat chat minta uang. Ibu kira karena mungkin nyasar. Cuma ya sudah ibu blokir saja. Lah gak duga kalau sampai seperti begini.
2: Aduh, zaman sekarang nih orang-orang ya demi gaya hidup rela melakukan apa saja demi gengsi.
4: Tapi ibu hebat ya, tadi pagi pakai jurus loh lawan preman itu.
2: Jurus apa emang?
4: Jurus panci ya.
2: Panci apa?
3: Jadi ceritanya, saya ada di belakang. Terus pas dengar suara ribut, saya keluar. Laki-laki itu tuh subanting bongkar barang-barang. Sudah, saya nyimpan dia sudah mau. Mati satu nih, dia suruh saya tahan baru. Dia hajar pakai panci langsung.
2: Ya ampun, ibu, ibu bisanya.
1: Ya ibu emosi loh ya. Untung bukan sutil panas kan yang ibu pukul.
4: Tetap, saya ibu memang asli.
2: Yang penting ibu tidak apa-apa. Tapi BTW ingat ya, jangan hidup dengan gengsi. Bersaing itu hal positif. Jangan lihat orang lain lebih. Kita tidak mau kalah, hidup sederhana saja. Kalau kayak si Indah itu, namanya kan susahkan diri sendiri dan orang lain. Dengar kan semuanya?
1: Iya ya. Iya. Tapi ya, ngomong-ngomong, ibu mau...
2: Mau apa?
1: Panci itu, panci kesayangan ibu. Jadi penyok ya?
2: Iya.
4: Ya gimana terapainya kalau panci itu sampai pingsan?
3: Ini panci pup, skrup di kepala langsung longgar semua.
2: Ya sudah, nanti besok ayo belikan deh.
1: Tapi cash ya, nggak usah pakai kredit, apalagi pinjol.
2: Alah, ayo kita beresin warung. Abis itu biar ayah traktir deh.
4: Okay. Coklat vanila,
1: ibu durian coklat.
3: Semua.
4: Rasa yang pernah ada.
2: Oke.
5: Okay. Dan senang. Berbagi.
4: Ingat, hidup itu yang realistis aja. Apa adanya, tidak usah mengada-ada.
5: Bersatu.
2: Saya Danu sebagai ayah.
1: Ibu diperankan oleh saya Prameswara.
3: Saya Yudi sebagai Rendra.
4: Saya Eka sebagai Ratri.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: 96,7 MHz, Radar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk perjalanan Sultra pagi ini, kami masih terus akan menemani Anda dengan update informasi dan juga musik-musik pilihan. Dan saat lagi kita akan juga mengikuti dialog interaktif Captain pagi ini bersama RRI Bau-Bau.
1: Dia dan mereka semua merasakan yang sama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bau-Bau di manapun Anda berada. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda ya dalam dialog interaktif hari ini. Tepat di tanggal 23 Juli, kita memperingati juga Hari Anak Nasional. Sebuah momentum penting untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap anak Indonesia ini berhak tumbuh, belajar, dan juga berkembang dalam lindungan yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan ini. Dan di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses ya yang semakin luas terhadap internet dan juga media sosial. Di balik berbagai manfaat teknologi ini terdapat ancaman yang perlu diwaspadai bersama ini. Salah satunya ini adalah child grooming ya. Selain itu berbagai bentuk kekerasan digital seperti perundungan siber ini, penyebaran konten yang tidak pantas hingga penipuan daring juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua, guru, pemerintah, dan juga seluruh elemen masyarakat. Melalui dialog pagi ini kita akan membahas ya bagaimana mengenali tanda-tanda child grooming ini, langkah-langkah pencegahannya, serta peran keluarga, sekolah, dan juga pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Untuk itu, telah hadir bersama kita ini dua narasumber yang akan berbagi informasi dan juga edukasi. Yang pertama ini kita sudah kedatangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana DP3 AB ya, Kota Bau-Bau, yang akan juga menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam melindungi juga anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk di ruang digital. Dan juga ada konselor ya, psikolog UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak atau PPA Kota Bau-Bau yang akan mengulas juga ini dampak psikologis child grooming ini dan kekerasan digital terhadap juga anak, sekaligus juga memberikan tips kepada orang tua agar mungkin lebih peka ya terhadap perubahan perilaku anak ini. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda nantinya untuk ikut berpartisipasi dalam dialog ini. Jika memiliki pertanyaan, pengalaman, atau juga ingin berkonsultasi juga seputar perlindungan anak di era digital, silakan bergabung melalui sambungan telepon kami maupun juga pesan WhatsApp RRI Bau-Bau. Pertanyaan Anda akan kami sampaikan langsung kepada narasumber kita pagi ini. Dan pendengar, siaran kita pagi ini dipancar teruskan juga oleh Pro 1 RRI Kendari. Pendengar, kita sapa dulu ini narasumber kita pagi ini, ada Kepala DP3A KAB Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, SPD MSI ya.
5: Iya, selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi. Gimana kabar ini Pak pagi ini? Sehat?
5: Ya, syukur alhamdulillah.
4: Sehat, alhamdulillah. Oke, okay. Dan ini juga ada Ibu Waode Risnawati Kamsar, SPSI ini, konselor psikolog ya, UPTD PPA Kota Bau-Bau. Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam Ibu.
4: Selamat pagi. Sehat ya Bu ya?
6: Ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, okay, baik, ini terkait tema kita di pagi ini, saya mau ke Pak Adis dulu ini. Ini Pak, dalam momentum Hari Anak Nasional ya tahun ini, bagaimana ini Bapak melihat tantangan perlindungan anak di era digital ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak.
5: Iya, jadi barangkali menjelang Hari Anak Nasional ini tentu ada beberapa, ada empat, untuk mengatasi hal seperti tadi barangkali ada empat lingkungan utama yang perlu kita selalu memberikan peran.
4: Iya.
5: Mulai dari keluarga. Bagaimana keluarga kita ini bisa menjamin anak-anak kita ya tidak terlalu terpapar dengan konten-konten yang tidak baik buat perkembangan edukasi mereka, buat pendidikan. Ini kita sebagai orang tua memang harus kita batasi, harus kita tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian juga dari pihak sekolah, jadi pihak sekolah juga bagaimana pihak sekolah, guru-guru yang memberikan pembinaan, memberikan pemahaman kepada siswa-siswanya untuk kita menggunakan digital secara bijak. Hari ini tidak bisalah kita pungkiri bahwa digitalisasi ini kita butuhkan. Ya, juga karena di dalamnya buat anak sekolah ada juga sumber-sumber pelajaran. Tetapi bagaimana kita pihak-pihak sekolah barangkali bisa menguasai anak-anak kita sehingga dengan menggunakan dengan bijak, sehingga kemudian tidak terpapar seperti apa yang kita katakan tadi, konten-konten yang sifatnya tidak baik buat anak-anak. Banyak kasus saya kira juga anak-anak kita itu melalui digitalisasi ini, media sosial, kemudian berkenalan dengan pihak luar, kemudian bisa merugikan mereka. Kemudian yang ketiga itu ruang publik, memastikan sarana dan prasarana umum aman juga buat anak-anak. Seperti itu. Yang keempat itu ya ruang digital tadi, yang kita ruang digital. Karena memang sekarang ini digitalisasi ini sudah semua pihak anak-anak, sehingga memang membutuhkan peran kita semua untuk kita mengawasi, memonitoring anak-anak kita untuk menggunakan media sosial ini dengan bijak. Itu barangkali ada batasan.
4: Iya, baik. Khususnya ini orang tua ini mungkin yang lebih lama ya bersama anaknya ini di rumah ini untuk bisa mengawasi ini. Baik. Ya, terus ini Pak Kadis, ini istilah child grooming ini masih terdengar asing ini bagi sebagian masyarakat ini. Bagaimana penjelasan sederhananya ini, Pak?
5: Iya, penjelasan sederhananya ini adalah upaya-upaya terencana yang dilakukan oleh orang kepada seseorang yang barangkali orang itu ingin dia eksploitasi, ingin dia runtuh dan lain sebagainya tanpa disadari oleh anak. Jadi dia sudah punya trik, sudah punya upaya untuk bagaimana memberikan bantuan-bantuan barangkali secara berkala terus menerus, sehingga kemudian ada anak merasa ketergantungan. Suatu saat sudah merasa berutang budi. Akhirnya yang ini ada yang pihak yang tadi itu dia meminta sesuatu, pada akhirnya sudah tidak, karena sudah ada upaya-upaya yang dilakukan tadi. Ini yang kita harus waspadai barangkali. Itu barangkali yang
4: Iya, terus ini Pak, seberapa serius ancaman ini child grooming ini terhadap anak-anak saat ini?
5: Iya, ancamannya itu saya kira bisa setiap saat. Iya, jadi di mana saja. Karena itu seperti ya bisa saja juga misalnya melalui digitalisasi dikirimkan apa uang atau apa barang, nanti kemudian suatu saat bertemu janjian untuk ketemu di darat, ketemu langsung. Nah, ini nih, jadi ancamannya ini bisa kapan saja, dan ya artinya ada di bahaya itu ada di sekeliling anak-anak. Nah, ini kan ibarat pencuri. Pencuri ini diawasi kita. Anak-anak ini tidak tahu ternyata diawasi pencuri. Rumah-rumah kita diawasi pencuri, sama dengan itu. Jadi kira-kira seperti itu anunya, sederhananya. Mengawasi termasuk memberikan sesuatu, punya kiat-kiat agar mudah dia dapatkan yang menjadi korban atau sasarannya tadi.
4: Baik. Terus ini Pak, apakah DP3 KAB ini Kota Bobo pernah menerima laporan ini atau juga menemukan indikasi kasus kekerasan digital terhadap anak ini?
5: Iya, ada sih, tapi barangkali untuk data yang validnya saya ada di PTD saya, unit perlindungan anak, unit pembantu teknis dinas perlindungan anak dan perempuan. Barangkali pernah Ibu ya?
4: Iya.
5: Ini kebetulan ada sekolah saya, barangkali bisa dijelaskan mengenai sebentar tentang itu anak-anak yang telah mengalami korban dari digital ini.
4: Oke, baik. Terus ini Pak Kadis, faktor apa yang membuat anak ini mudah menjadi sasaran pelaku ini?
5: Ah, itulah kita katakan bahwa ini kan macam-macam ini. Bisa jadi kebutuhan misalnya makanan dan kebutuhan pakaian, kemudian atau kebutuhan misalnya ingin tampil eksklusif ya, ingin tampil menggunakan HP-HP yang bagus, yang bermerek. Ini dimanfaatkan oleh ini tadi. Dia tahu bahwa ini menggunakan, ingin mau memakai HP, ya sudah belikan HP-HP yang bagus. Ternyata dia kemudian jadi korban. Tanpa sadar, dia sudah jadi korban sesungguhnya. Ini yang kita waspada ini. Artinya kalau ada ya, memang pihak yang berbaik-baik kepada kita, anak-anak kita, anak-anak kita memang harus kita bekali bahwa jangan langsung terima, itu harus dicurigai ada apa sehingga kemudian berbuat baik kepada, apalagi ada istilah tidak ada sesuatu pengeluaran yang tidak mendapatkan imbalan seperti itu. Jadi harus ada filternya ini anak-anak kita ketika menerima sesuatu dari orang lain, apalagi orang tidak dikenal seperti itu.
4: Oke, baik. Ya, itu salah satu faktornya juga ya, Pak ya. Ya, terus ini saya ke Ibu Oderisnawati Kamsar ya. Ini konselor psikolog UPT DPPA Kota Bau-Bau ini, Ibu. Ibu, ini apa ini ciri-ciri pelaku child grooming ini ketika mendekati anak ini?
7: Kalau ciri-cirinya
4: seperti apa?
7: Kalau ciri-cirinya mungkin awalnya ya seperti tadi didekati dulu, terus diiming-imingi ingin apa, tapi tanpa disadari kembali lagi sama pihak misalnya korbannya, mungkin dia cuman mau tidak ada lebih, maksudnya ingin ke anaknya ini tidak ada lebih dari, tapi kalau ciri-cirinya itu banyak kayak kembali lagi tadi salah satunya adalah mendekati dengan halus mungkin, terus diiming-imingi mau apa, mungkin ditanyakan dulu keinginan anaknya mau apa dulu. Tapi kalau anaknya mungkin tidak ada kayak prasangka kepada si pihak yang
4: tidak prasangka buruk
7: tidak ada prasangka buruk, pasti langsung di, tapi kan beberapa juga mungkin kalau pihak pelaku pasti melihat dulu bahwa anaknya ini mungkin gampang tidak di
4: dilihat karakternya
7: dilihat karakternya dulu, tapi kalau dari pihak korbannya sudah dari awal menolak, terus diulang lagi dan menolak, pasti dari pihak pelakunya pun mereka tidak akan sampai, entah kan tadi seperti child grooming sendiri itu kan memanipulasi ya, secara psikologis kan manipulasi ke pihak korbannya dengan iming-iming yang tadi, dan banyak dampaknya, entah tadi salah satunya tadi caranya kenapa mereka ingin begitu, selain lebih ke apa ya, kayak untuk kekerasan seksual eksploitasi juga bisa niat dari pihak pelakunya itu tergantung.
4: Baik ya, terus ini Ibu, mengapa anak sering tidak menyadari ini bahwa dirinya ini sedang menjadi target pelaku ini?
7: Iya, karena biasanya mungkin mereka tidak mendapatkan hal itu ketika ketika ditanya kamu maunya apa. Mungkin mereka di lingkungan keluarganya, di keluarganya pun mereka tidak mendapati itu dari pihak keluarganya, orang
4: dari
7: tuanya.
4: Dari orang tuanya ya?
7: Iya, dari orang tuanya. Jadi kayaknya ini mau saja deh gitu. Karena saya diminta ini udah mau. Dan tidak di hal itu pun maksudnya mereka tidak dapat didapati dari keluarga.
4: Baik. Terus ini Ibu, apa perubahan perilaku yang perlu diwaspadi orang tua juga ini terhadap anaknya?
7: Iya, itu lagi tadi sebisanya dari pihak keluarga, orang tua khususnya, mengetahui karakteristik anaknya. Barangkali kan biasa karena sudah biasanya anak karakteristik anaknya pendiam dan tidak pernah bercerita kepada orang tuanya.
4: Terus tertutup ya.
7: Tertutup, terus mereka mendapati perilaku demikian dari pihak pelaku. Ya tidak, pasti orang tuanya tidak mengetahui. Nanti sudah terjadi kejadian baru padahal anakku seperti ini. Jadi itu lagi pentingnya komunikasi antara anak sama orang tua, orang tua juga wajib tahu apapun yang dilakukan sama anaknya. Apalagi dari masa dari kecil sampai dia dewasa, sebelum maksudnya ke jenjang lebih ini, seharusnya dan sebaiknya kayaknya orang tua lebih harus mengetahui apapun supaya anaknya juga bisa terbuka sama orang tuanya, apapun yang mereka dapati, mereka informasi apapun, entah kekerasan salah satunya tadi, mereka bisa tahu dan bisa mencegah sedini mungkin sebelum hal-hal yang mereka
4: yang
7: dapati
4: terjadi,
7: karena rata-rata yang kami dapati kasus kekerasan ya seperti contohnya tadi itu, banyak hal yang orang tua memang awalnya mereka tidak tahu.
4: Tidak tahu ya.
7: Iya, karena anaknya tidak pernah menceritakan hal itu kepada orang tuanya.
4: Iya, apalagi mungkin orang tua yang punya kesibukan ini.
7: Iya, kebanyakan memang kesibukan, sama kadang juga mereka acuh karena oh iya anakku sudah bisa ini. Sudah, apalagi mereka jenjang remaja.
4: Iya.
7: Remaja SMP, SMA itu kan pasti masih labil-labilnya, mereka
4: yang masih perlu diawasi ya.
7: Iya, perlu diawasi.
4: Oke. Terus ini Ibu, apa dampak psikologis yang dapat dialami korban ini?
7: Kalau dampaknya itu banyak, maksudnya ada beberapa dan ya pastinya itu dia trauma. Iya, pasti trauma, tapi trauma untuk bertemu orang banyak lagi, untuk bertemu ini, dan mereka pasti tidak ada lagi apa kayak tingkat kepercayaan sama orang lain. Ketika mereka dapat itu, oh iya berarti saya harus yang kembali lagi kan tadi, kalau semuanya kalau orang tuanya kasih kepercayaan sama anaknya untuk ini nih, dan pasti kalau untuk dampak yang didapati sama anaknya tidak terlalu mendalam, maksudnya karena orang tuanya sudah tahu dan lah sebagainya. Tapi kalau dia memang merasa kayak sendiri, ya dampaknya itu banyak. Salah satunya tadi trauma, bisa juga sampai bunuh diri, menyakiti diri sendiri dulu ya, kayak begitu. Ya, dan tidak mau keluar rumah pasti. Kayak lebih tertutup. Mungkin anaknya awalnya ceria dan lain sebagainya, terus dia mendapati hal seperti itu, dia jadi tertutup, tidak mau keluar rumah. Jadi akses untuk orang tuanya pun pasti akan susah kalau hal itu tidak cepat ditangani sama yang profesional ya. Seperti itu.
4: Ya terus ini Ibu, kalau maksudnya anak yang sudah mengalami hal seperti itu, bagaimana juga ini cara orang tua membangun komunikasi agar anak ini mau terbuka kepada orang tuanya nih?
7: Iya. Sebisanya orang tua paham dulu ya tadi, kayak karakteristik anaknya dulu.
4: Iya.
7: Kayaknya dia cara bagaimana sih yang bisa dilakukan orang tuanya supaya anaknya ini kembali lagi untuk cerita. Karena kan kalau maksudnya histori orang tua sama anaknya memang kurang baik, sebaiknya orang tua cari cara dulu untuk mencari cara untuk bagaimana mendekati anaknya supaya setelah kejadian itu mereka lebih gampang untuk cerita. Kalaupun pihak keluarga tidak, maksudnya orang tua tidak memahami, kan bisa konsultasi. Bahwa oh kayaknya cara ini, mungkin kayak saya tidak tahu soalnya anakku itu bagaimana gitu. Apalagi dia sudah tumbuh remaja sampai tidak memahami bahwa oh kayaknya saya harus masuknya ke sini dulu. Anaknya ini harusnya kayaknya dihadapi dengan pelan-pelan, tanpa harus marah-marah dulu, kayak begitu. Kan karakteristik anak-anak pasti berbeda-beda. Dan ya mau lebih dan kurangnya orang tua mengetahui anaknya pasti ditahu. Cuman kan kadang mereka karena tidak kurangnya tadi kedekatan, jadi mereka orang tua pasti bingung juga caranya gimana. Kalau kalau membingungkan ya sebisanya, kalau memang orang tuanya mau dan berusaha untuk kembali lagi mendekati anaknya, hubungi saya sama orang-orang profesional tau, kayak psikolog gitu.
4: Iya. Yeah. Ya, terus ini Ibu, apa ini kesalahan yang mungkin sering ya dilakukan pihak orang tua ketika mengetahui anak ini menjadi korban ini?
7: Iya, kalau kesalahan orang tua tadi itu ya tadi tidak ada kelekatan. Terus kurangnya pengawasan secara menyeluruh ya, maksudnya entah dia tidak diantar mungkin ke sekolah atau tidak ditanyai.
4: Iya, dibiarkan ya.
7: Dibiarkan seperti itu. Terus kurangnya tadi itu lagi pemahaman tentang dirinya. Kan apalagi yang pelaku-pelaku child grooming itu kan yang mereka lebih dominan cari itu adalah anak-anak yang memang tidak dapat ya peran-peran itu di rumahnya.
4: Oke. Okay. Iya. Baik. Saya ke Pak Kadis lagi nih.
5: Iya,
4: siap. Iya. Ini Pak, program apa ini yang mungkin telah dilakukan DP3AK Bobo ini untuk mencegah kekerasan digital terhadap anak ini? Apakah ada program ini yang telah dilakukan?
5: Iya, tentu ke depan terutama kita tahun lalu itu di akhir 2025 itu kita jalan di 8 kecamatan itu mengenai parenting.
4: Parenting.
5: Ya, parenting ini adalah pola asuh.
4: Iya.
5: Jadi pola asuh di dalamnya itu bagaimana anak-anak di Kota Bauba ini kami jalan bersama Ibu Wali ya. Dengan kita punya sekolah, kemudian dengan beberapa yang memang berkompeten untuk mengajarkan pola asuh itu, memastikan memang bahwa anak-anak di bawah-bawah ini mendapatkan pengasuhan yang baik.
4: Yeah.
5: Nah, ya. Apakah itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan salah satunya ini masalah ini tadi, masalah ruang digital itu. Bagaimana anak-anak supaya tidak terpapar oleh konten-konten yang sifatnya negatif buat anak-anak. Yeah. Terutama seperti konten-konten porno. Kita tahu bahwa di Facebook itu atau misalnya di Google dan di mana, kalau jangankan kita anak-anak mencari ya, berbicara saja itu dengan sendirinya itu. Kita berbicara ini tanpa kita mengerti, kita bercerita dengan teman, saya butuh ini, sebentar akan muncul. Karena sepertinya ada semacam perekam di dalam HP kita ini untuk tanpa kita sadari itu. Jadi apalagi kita mencari, ya ini yang selalu kita waspadai bahwa pola asuh itu tadi bagaimana kita menanamkan perilaku. Misalnya begini, hari ini salah satu yang terputus itu adalah komunikasi. Komunikasi sudah tidak terbangun antara orang tua dengan anak. Nah, itu tidak terbangun. Jadi di mana sebenarnya peran kita orang tua agar kembali terbangun ini masalah komunikasi ini? Tentu banyak ruang-ruang, misalnya ketika kita makan, di ruang makan kita bisa berkomunikasi dengan anak. Kita mengajak, kita sebagai orang tua kita tanya saja apa saja pelajaran di sekolah, bagaimana lingkup berteman dengan siapa, dan kita sembarang saya bertanya. Kemudian mungkin juga di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat mungkin membersihkan halaman, mungkin kalau dulu misalnya orang-orang tua kita kalau mencucinya itu mencucinya sama-sama, dilibatkan anaknya. Kita jadi ada ruang ketika misalnya kita bertemu dan saling berkomunikasi dengan anak. Ini salah satu upaya yang kita tanamkan. Nah ini kalau dia hilang komunikasi ini, itu dia akan beralih kepada orang lain karena komunikasi dengan orang tua itu sudah terputus. Dia akan berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah, teman-teman dekatnya mungkin, dan ini akan menjauhkan dia dengan orang tuanya, akan menjauhkan. Sehingga nasihat-nasihat yang baik kemudian itu sudah jarang didengar karena dia kalau misalnya apalagi anak-anak sekarang ini sudah curhatnya di tempat ngopi-ngopi banyak sekali ya. Ini kita
4: tempat nongkrong.
5: Ya, tempat ya nungki-nungki katanya. Wah, sambil curhat-curhatan. Lebih berbahaya lagi kalau dia ternyata curhatannya itu juga sama-sama bermasalah. Masa anak-anak yang punya masalah ya tambah akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tambah ruwet masalah itu. Tambah tidak menyelesaikan masalah. Nah, salah satu tadi yang apa yang dikatakan psikolog saya memang karena istilahnya anak-anak itu sudah tidak lagi terbuka dengan orang tua.
4: Yeah.
5: Sehingga masalah-masalah yang dihadapi itu tidak tahu dia sesungguhnya sudah jadi korban. Nah, nanti kemudian terjadi sesuatu seperti tadi yang dikemukakan psikolog tadi, bahwa baru-baru dia sudah tertutuplah, sudah berkurung di kamar.
4: Yeah.
5: Nanti orang tua heran, ada apa? Ternyata sudah jadi korban. Kenalnya di Facebook, ini tukar-tukaran nomor HP, kemudian sampai akhirnya dia jadi korban. Nah, ini masalah-masalah. Kemudian memang di ruang digital ini ibaratnya dua sisi mata uang. Bisa surga atau neraka katanya. Kalau surga dia manfaatkan dengan positif, kalau neraka ya itulah tadi, bisa jadi neraka karena itu tadi dua sisi mata uang tadi. Ya, semoga ya hari ini anak kita semakin menyadari ini. Kita juga selalu memberikan monitoring, pengawasan berbasis keluarga, disampaikan. Kemudian literasi digital juga, tentu juga melalui di perpustakaan juga ya, perpustakaan sehat, itu juga yang kemudian tentu ya ke depan juga barangkali kita bisa dengan Kominfo bekerja sama untuk kita berbicara bagaimana pembatasan-pembatasan ini pemanfaatan digitalisasi, utamanya anak-anak yang anak-anak sekolah kita.
4: Oke.
5: Nah, itu barangkali yang
4: baik. Ya. Ini mungkin dari tadi dari lingkungan keluarga ya nih. Kalau untuk dari lingkungan sekolah ini, bagaimana peran sekolah juga dalam mencegah child grooming ini, Pak?
5: Ya, kemarin kita juga sudah keliling, kita memberikan sosialisasi kepada di sekolah. Bagaimana membentengi anak itu di dalam baik di lingkungan sekolah ya maupun digitalisasi. Misalnya anak-anak hati-hati kalau misalnya berteman orang di luar. Ya, misalnya dia pergi sekolah ini, kemudian berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah di luar, karena salah satu pintu masuk daripada misalnya seperti narkoba apa itu karena mereka berteman dengan anak-anak di luar. Berteman ya, bukan kalau anak-anak sama-sama anak sekolah kan istilahnya mereka itu ke rumah itu ya tidak bawa apa-apa. Tapi karena berteman sudah akrab, apa sudah diajaklah kumpul ketemu di mana, sudah dikasih-kasih dulu. Nanti kemudian sudah masuk ke ketergantungan, baru kemudian ya sudah aja sudah terjerumus mau minum-minuman keras. Seperti itu. Jadi ya itulah kita juga kerjasama dengan pihak sekolah. Bagaimana menangani anak-anak yang utamanya anak mengalami kekerasan di sekolah juga. Itu sudah ada namanya forum anak. Jadi salah satu yang kita, dan forum anak ini mewakili semua sekolah. Forum anak, bagaimana sebagai pelapor dan pelopor bila ada masalah-masalah di sekolah itu, yang utamanya masalah kekerasan atau pelecehan dan lain sebagainya, itu dilaporkan kepada pihak-pihak yang kompeten di sekolah, mungkin wali kelas, mungkin wakil kepala sekolah, mungkin guru BK, mungkin kepala sekolah. Jadi kita sudah tanamkan anak-anak itu, yang forum anak itu sebagai pelapor. Begitu juga mereka sebagai pelopor ya, perlihatkan sebagai figur, sebagai model di sekolah saudara-saudara, sehingga kemudian anak-anak

0: ada masalah tetapi tidak terlaporkan.
1: Ah ini dan tidak saya terselesaikan.
0: Lebih, tidak terselesaikan, itu saya lebih ragu. Nah, kita tahu bahwa Kota Bawah-Bawah ini kan merupakan pertemuan orang di sini.
1: Iya.
0: Yeah. Banyak kasus jadi ini bukan sebenarnya bukan warga Kota Bawah-Bawah, orang di luar kemudian tetapi terjadinya di Bawah-Bawah. Banyak kasus lah seperti itu.
1: Okay.
0: Psikologis saya ini tahu betul itu di PTD kita itu bagaimana menangani orang-orang yang karena memang di Bawah-Bawah ini menjadi sentra kumpul orang-orang di istilahnya dia di belakangnya ada daerah belakang kita. Ya ada orang dari Pasar Wajo, ada juga orang dari Busel ya, ada orang yang pokoknya ada yang dari Ambon, pokoknya macam-macam sudah banyak. Nah, kejadiannya di sini di Bawah-Bawah. Sehingga kemarin kita bertemu dengan lurah RT RW sampaikan bahwa tolong ibaratnya daun yang jatuh kekerasan yang terjadi sedikit pun tolong dilaporkan ke kami, dilaporkan supaya diberikan pemulihan anak-anak seperti tadi yang dimasuk ke penyuluh saya, tentu ada pemulihan ketika terjadi kekerasan yang menimpa anak itu secara kejiwaan tentu akan goyang, akan terganggu. Ya, kita okay. Ada seperti ibu ini yang akan bisa yeah, memberikan.
1: Iya. Yeah. Baik, kita break dulu ya. Kita hadirkan satu lagu dan kita masih kembali dan nanti sesi kedua kita mengundang Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja di line telepon kami di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.

0: juga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

0: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru. Kapan?
1: Kapten pagi ini menghadirkan
2: Bau kembali meraih opini wajar tak
3: kurang peminat,
1: Info dan perbincangan aktual.
4: Selain interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau Bau. Kapten pagi ini RRI Bau Bau.
5: Ya baik, pendengar masih di dialog Kapten pagi ini ya, dan kita masih membahas ini terkait pencegahan grooming dan kekerasan digital terhadap anak ini. Dan ini sepertinya ada yang gabung melalui WhatsApp. Saya coba bacakan dulu ini Pak Kadis ya. Ada pertanyaan ini dari Fandi di Lamangga. Peringatan Hari Anak sering dipenuhi kegiatan seremonial ini. Apa langkah nyata yang sudah dan akan dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau ini agar peringatan ini benar-benar berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak, perundungan serta ancaman child grooming di ruang digital ini, Pak? Mungkin bisa dijawab ini, Pak.
6: Iya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, tentu kita kemarin pernah kita lakukan juga pelatihan. Ya, pelatihan itu kita hadirkan semua dari pihak-pihak seperti dari BNN, kemudian dari kepolisian, kemudian dari pokoknya ada beberapa kemarin itu yang kita itu minggu lalu itu pelatihan itu salah satunya memberikan pembekalan kepada para peserta untuk bisa menangani masalah-masalah kekerasan di lingkungannya. Seperti itu. Jadi sudah ada juga kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Ya.
5: Oke. Ya, baik. Semoga tadi pertanyaan dari Fadil tadi ya di Lamangga semoga bisa terjawab ya. Oke, baik. Terus ini Pak, bagaimana juga peran orang tua atau juga guru dan juga masyarakat ini dalam mendukung upaya pemerintah ini mencegah kekerasan digital ini terhadap anak?
6: Itulah dukungan orang tua. Memang harus kerjasama semua komponen. Tidak bisa kita berjalan masing-masing. Memang harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, harus ada sinergi antara masyarakat. Karena masing-masing punya peran. Utamanya orang tua dalam memberikan, tadi saya katakan pola asuh. Pola asuh kepada anaknya. Dengan pola asuh yang baik kepada anak, tentu insya Allah anak berangkat keluar ya, baik ke sekolah maupun di lingkungan masyarakat akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik. Apalagi misalnya bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, itu pola asuh. Kemudian itu orang tua, pihak sekolah kan waktu anak ini setengah hari ada di sekolah ini. Jadi tentu juga akan banyak perilaku anak juga juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Dalam arti bahwa ya tentu kita berharap juga ya tentu guru-guru pihak sekolah selalu akan memberikan pengasuhan, pembinaan terhadap anak-anak didik sehingga kemudian masalah-masalah kekerasan di sekolah, masalah bullying itu bisa diminimalkan kalau perlu dia zero kekerasan di sekolah itu. Bahkan kita sudah pernah membuat pernyataan-pernyataan bersama di sekolah sehingga kemudian membuat pernyataan ya tanda tangan ya kepada semua komponen-komponen di sekolah termasuk murid untuk tidak melakukan bullying terhadap teman-temannya. Jadi itu juga salah satu upaya kita bahwa di sekolah-sekolah itu memang ada surat pernyataan, kita siapkan ruang apa namanya semacam papan. Jadi kita semua bertanda tangan, termasuk anak-anak kita menyatakan tidak melakukan bullying. Jadi itu juga salah satu upaya.
5: Oke.
6: Iya. Nah, itu pihak pihak sekolah ya, pihak masyarakat sekarang lingkungan ya. Atau pihak lingkungan. Lingkungannya tentu kan mengawasi ini, mengawasi anak-anak kita mulai dari RT RW kemudian kelurahan, kecamatan. Manakala ada apa namanya? Gejala-gejala kemudian ada yang mengarah ke bullying, nah ini segera kita tangani. Sehingga kemudian kita bisa cegah, artinya kita lebih pada pencegahan. Ya, bagaimana anak-anak di lingkungan itu ya, biasa itu anak ada tempat-tempat, mungkin ada tempat minum-minum ya. Biasa tempat kumpul-kumpul anak-anak lah. Misalnya biasanya kalau ada misalnya joget atau apa ya, namanya keramaian-keramaian di kelurahan-kelurahan itu ya, bisa jadi ada memang tempat ini perlu kita awasi. Kita awasi anak-anak kita itu supaya memang ya jangan sampai kemudian melakukan hal seperti itu yang setelah itu kemudian karena sudah mabuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu masyarakat, jadi memang masyarakat juga harus kerja di lingkungan, memang kerjasama semua pihak lah. Seperti itu. Ya, di pihak di bisnis juga menyuarakan bagaimana menciptakan lingkungan yang baik ya, di acara-acara bisnis juga perlu juga didukung ini supaya semua lini kita bisa bekerja bersama untuk bagaimana adakan pencegahan ini.
5: Iya. Ya, terus ini Pak, jika masyarakat ini menemukan ya dugaan kasus child grooming ini atau kekerasan digital terhadap anak, apa ini langkah pertama yang harus dilakukan dan kemana mereka harus melapor ini, Pak?
6: Iya, kita punya UPTD.
5: Yeah.
6: UPTD itu unit pembantu teknis dinas perlindungan perempuan dan anak. Jadi bisa dilaporkan di sana ketika terjadi sesuatu. Sehingga kemudian kita bisa ada namanya penjangkauan. Jadi penjangkauan ketika terjadi kami langsung pergi di tempat kita lihat. Kemudian ada namanya pemulihan. Pemulihan jiwa. Kemudian ada namanya pendampingan. Jadi hal-hal kemudian mengarah kepada kasus hukum ya kita dampingi. Ada kita punya konselor hukum, kita punya konselor klinis, ada kita punya. Jadi manakala terjadi seperti itu ya tolong dilaporkan di kami.
5: Oke.
6: Ya, insya Allah kami akan kemudian ada juga kita punya rumah aman. Ya, jadi rumah aman itu ya kita biayai sampai 12 hari misalnya ketika misalnya terjadi pertengkaran rumah tangga suami istri bertengkar, ya kemudian apalagi sudah ada pemukulan di dalamnya, ya tentu belum bisa mereka tidur satu rumah ini, belum bisa tidur satu ranjang, harus ada mungkin ya mungkin istrinya pergi di mengamankan diri, mungkin atau suaminya akan tapi rata-rata ibu-ibu lah ya begitu yang pergi. Ini kalau ada rumah keluarganya ke rumah keluarganya, atau saudaranya, tapi kalau yang tidak ada kami punya namanya rumah aman, ya. Kita bisa tampung di sana, ada sekaligus kita berikan pemulihan-pemulihan kejiwaan, ada kampanye. Jadi itu ditolong laporkan di kami apabila terjadi di lingkungannya. Namun juga ini juga kadang juga menjadi sebuah apa namanya itu ya, keadaan yang ketika misalnya ada mungkin tetangganya apa RT RW-nya melaporkan, ada juga RT mau menyampaikan kepada saya Pak, katanya lebih takut melaporkan karena diancam juga kadang. Ada dari pihak keluarga yang berselisih tadi, yang bertengkar tadi, takut juga kadang kita mau lapor. Saya bilang ya tidak apa-apa, laporkan saja. Dia laporkan saja diam-diam. Tapi katanya Pak, dia tahu saya katanya lapor. jadi itu ya dilaporkan ke kami. Ada nanti kami melalui ini kita sampaikan nomor, nanti ibu sekolah kita yang akan menyampaikan nomor kontak di UPTD. Call center ya. Ketika misalnya terjadi seperti itu, ya langsung laporkan.
5: Mungkin bisa langsung disampaikan aja.
6: Iya.
5: Di nomor di mana?
3: Nomornya nomor apa? Hotline-nya itu. 0823 4568 8822.
5: Oke, nanti melalui itu ya,
3: ya
5: yang bisa dihubungi. Oke, baik. Saya ke Ibu Risna ya.
3: Iya.
5: Ya. Ini mungkin banyak orang tua masih kesulitan ini mengawasi penggunaan gawai anak ini. Apa tips sederhana yang mungkin bisa diterapkan di rumah agar anak ini tetap aman saat menggunakan internet ini, Ibu?
3: Oh iya, untuk lebih amannya itu kayaknya aturan keamanan digitalnya itu harus diawasi. Mm-mm. Anak ini main apa? Mm-mm. Aplikasinya kan di dalam kayak mungkin game. Yeah. Apalagi sekarang itu sudah tersebar ada game yang berpotensi pornografi. Nah, sebaiknya kayak orang tua itu harus mewaspadai, melihat anak ini main apa, terus dia berteman dengan siapa di media sosial mungkin. Mm-mm. Apalagi yang lebih rentan kan sekarang apa TikTok ya, yeah. TikTok. Dan biasa juga kalau yang di short YouTube, yeah. ada kan video-video yeah, yang video mengandung pornografi. Nah itu kayaknya yang harus diawasi dan dibatasi sama orang tuanya. Ya, sama lebih mengajarkan mereka kepada kalau sama orang asing kayaknya tidak begitu, maksudnya yeah. jangan kayak
5: jangan gampang bergaul ya,
3: tidak boleh gampang bergaul ya kayak begitu.
5: Oke, okay. Terus ini Bu, bagaimana juga cara memulihkan kembali ini mungkin rasa percaya diri anak setelah mengalami juga kekerasan atau juga eksploitasi di dunia digital ini?
3: Iya, kan di kami kalau dari pihak korban keluarga atau orang tuanya atau dirinya sendiri yeah. untuk dapat yang mendapati kekerasan, mm-mm. kami menyediakan layanan mm-mm. secara gratis tadi yang dibilang sama Bapak Kepala Dinas yeah. Dan sudah nomornya juga tadi sudah disampaikan yeah. Nah, pemulihannya itu kembali kami ada pendampingan awal dulu mengetahui anaknya ini apa begitu dampak yang terjadi kepada dirinya itu apa. Kembali kami itu terus kalau memang sudah masuk ke tahap depresi, mm-hmm. kami ada pemulihan secara psikologis itu dari pihak psikolognya langsung mm-hmm. Untuk terapi. Dan itu biasa kami lakukan sesuai dengan kebutuhan anaknya.
5: Oke. Baik, karena waktu juga ini membatasi iya. kita, mungkin terakhir ini saya ke Pak Kadis ini. Apa ini pesan dari Pak Kadis kepada masyarakat dalam memperingati juga Hari Anak Nasional ini agar seluruh pihak semakin peduli nih terhadap keselamatan anak di era digital ini, Pak?
6: Iya, ya, mengajak pertama itu barangkali mengajak kita semua untuk memiliki kesadaran yang tinggi agar tidak menjadi korban maupun perilaku kekerasan. Jadi mari kita orang tua, kita memberikan, membina selalu anak kita, memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan pemahaman-pemahaman bahwa katakanlah hati-hati kalau berhubungan dengan orang di luar. Ketika misalnya diberikan sesuatu, ya harus diwaspadai bahwa itu ada maksud.
5: Yeah.
6: Barangkali bisa, sehingga ini sangat perlu. Kemudian perlu ada ya ada edukasi. Ya, edukasi juga dengan kepada anak-anak kita, edukasi mandiri orang tua. Jadi selain pemerintah juga ada perlu juga orang tua kita memahami tentang bagaimana mengedukasi anak.
5: Yeah.
6: Ya, kemudian solidaritas juga bagaimana menumbuhkan sikap empati agar anak-anak saling melindungi rekan sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi juga bagaimana kita mengajak anak untuk bisa bersatu bersama-sama selalu bisa kompak kalau yeah. terjadi sesuatu ya kalau misalnya ada temannya yang tertimpa sesuatu ya dia laporkan seperti okay. itu bisa ada yeah. kemudian masalah digital mari bijak menggunakan digital mengingatkan anak-anak agar waspada dalam menggunakan media sosial guna menghindari resiko kekerasan seksual akibat perkenalan di dunia maya ini barangkali yang menjadi focal point buat kita.
5: Iya, baik. Mungkin dari Ibu Risna sendiri ini, bagaimana pesannya ini kepada anak-anak remaja dan juga orang tua mungkin agar lebih bijak juga dan aman ya dalam menggunakan internet ini, Bu.
3: Iya. Kalau untuk orang tua lebih ininya, dibiasakan edukasi kepada ya tadi edukasi kepada anak-anaknya, edukasi batasan tubuh, terus lebih aman lagi tadi digital, terus yeah. adanya lagi komunikasi terbuka kepada anak-anaknya yang mungkin sebelumnya belum terjalin itu, ayo mari kami jalin itu kembali sama anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, yeah. terus bagi anak-anak bijak juga dalam media bermedia sosial yeah. hal-hal yang di luar daripada maksudnya merugikan kami, merugikan dirinya sendiri, lebih waspada lagi sama orang-orang yang tidak dikenali, sama lebih aware kalau ketika mungkin dia mendapati temannya mengalami kekerasan, mungkin dia bisa menghubungi keluarga, atau misalnya kalau dari pihak sekolah menghubungi BK dulu mungkin, supaya lebih cepat ditangani.
5: Iya, Bu, mungkin nomor kontaknya tadi bisa diulang kembali.
3: Oh iya, boleh. 0823 gitu namanya. Sampai hilang kan. Ya, 456 888 22.
5: Oke, sekali lagi, Bu.
3: Ya. 0823 456 888 22.
5: Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman ya, selaku Kepala DP3 Kabau-Bau Kota Bau-Bau ini, dan Ibu Waoderis Nawati Kamsar ini, atas berbagi informasi juga dari edukasi yang telah disampaikan pagi ini. Pendengar ini, RRI Bau-Bau, tidak terasa kita telah berada di penghujung dialog interaktif hari ini. Dari dialog hari ini kita belajar ya bahwa perlindungan anak di era digital ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan komunikasi yang hangat dengan anak mendampingi aktivitas digital mereka, mengenalkan batasan-batasan yang sehat, serta mengajarkan anak untuk berani berkata tidak dan segera melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan yang membuat mereka ini merasa tidak aman ini. Dan child grooming ini dan berbagai bentuk kekerasan digital dapat dicegah apabila keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah saling bersinergi. Mari jadikan momentum Hari Anak Nasional ini sebagai pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan juga penuh kasih sayang, baik di dunia nyata maupun juga di ruang digital. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog ini dan berpartisipasi juga melalui WhatsApp. Semoga informasi yang disampaikan hari ini memberikan juga manfaat dan menambah kewaspadaan kita dalam melindungi generasi penerus bangsa. Saya Ria bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada dialog interaktif RRI Bau-Bau berikutnya dengan tema-tema yang informatif dan bermanfaat. Akhir kata, mari bersama kita wujudkan Kota Bau-Bau yang ramah anak, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keton pagi ini menghadirkan
2: Bau-Bau kembali.
0: Selamat datang di era digital baru.
2: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Paruh awal perjalanan Sultra Siang, pendengar, kita update informasi terkait Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang melaporkan bibit siklon tropis 92W yang terpantau di Laut Filipina Timur sebelah utara Papua Barat Daya memicu kondisi cuaca yang signifikan di sejumlah daerah. Badan BMKG memantau bibit siklon tropis 92W yang berada di Laut Filipina Timur sebelah utara Papua Barat Daya, di mana hal ini akan mempengaruhi kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Dan pendengar, prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan bahwa bibit siklon tersebut memiliki tekanan minimum sekitar 1.004 hektopaskal, di mana kecepatan angin maksimum 25 knot dan bergerak ke arah barat laut. Keberadaan sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di pesisir timur Filipina, Laut Filipina, Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Laut Sulawesi serta di sekitar pusat bibit siklon. BMKG juga mencatat adanya kondisi atmosfer lokal yang labil di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, kondisi ini, pendengar, meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, terutama di sekitar bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, jika berbicara terkait dengan cuaca, ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk bisa mewaspadai cuaca yang terus dirilis ya oleh BMKG. Di mana BMKG memperkirakan hujan disertai petir berpotensi terjadi di Tanjung Pinang dan juga Tanjung Selor. Sementara itu hujan ringan diperkirakan terjadi di Medan, lalu juga di Pangkal Pinang, di Serang, serta sebagian besar wilayah di Pulau Kalimantan, pendengar. Sementara untuk kondisi berawan hingga berawan tebal diperkirakan menyelimuti Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, kemudian juga Palembang dan sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Nah, untuk udara kabur diperkirakan terjadi di Bandar Lampung, sedangkan kondisi kabut atau asap berpotensi terjadi di Padang dan juga Jambi. Nah, di kawasan Indonesia Timur, pendengar, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, Palu, Manado, Ambon dan Wamena. Sementara cuaca berawan hingga berawan tebal diperkirakan terjadi di Denpasar, Mataram, kemudian Kupang, Makassar, lalu Kendari, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan juga Merauke. Nah, BMKG mengimbau masyarakat memantau perkembangan informasi cuaca melalui laman resmi dan kanal media sosial BMKG guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, ini menjadi informasi penutup Sofi menemani Anda untuk perjalanan Sultra pagi dan juga paruh awal perjalanan Sultra siang. Kita akan ketemu lagi tentunya hanya di Pro 1 RRI Kendari. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga Apple Store dan follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda. Setelah tadi di suasana pagi Anda ditemani oleh rekan saya penyiar pagi, ada Sofi tadi temannya Anda. Sultra Siang kita akan awali di dialog Sultra Siang, dan hari ini kita akan ada di Kita Indonesia. Kita akan mengangkat topik banggakan karya lewat film untuk Indonesia. Seperti yang sudah kita sounding di berbagai media, platform media sosial yang dimiliki oleh RRI dan juga all crew dan juga teman-teman yang tergabung dalam film yang akan digarap oleh Bang Alex Panghibali, seorang sutradara. Dan hari ini saya kedatangan 4 narasumber yang luar biasa, ya. Bahkan hadir Bang Harjo selaku manajer produksi, kemudian ada Bang Mondi selaku asisten sutradara, dan juga Rikal Lovers Kendari selaku pemeran utama dalam film Rikal Bukan Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Kabarnya luar biasa.
0: Luar biasa hari ini. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi dan kita akan lebih fokus lagi karena kita sudah akan mau melakukan action di lapangan, ya Bang Alex dan kawan-kawan.
1: Iya.
0: Seperti yang kita sudah sounding juga bahwa hari ini kita akan bangga dengan karya-karya lokal lewat film untuk Indonesia. Nah, Bang Alex, langsung kita kupas tuntas bagaimana persiapan-persiapan tentang film yang sudah akan reading. Jadwalnya saya dengar-dengar tanggal 25 atau 26 ini. Silakan Bang Alex.
1: Sebelumnya ya, terima kasih buat RRI ya, untuk kesempatan yang kesekian kalinya sangat mensupport kami. Dan khususnya Bapak Novel Sapala sebagai kepala RRI Sulawesi Tenggara ya, terima kasih. Dan semua kru-kru Yuda dan teman-teman yang lain, terima kasih. Dan juga semua pendengar Pro 1 RRI, terima kasih buat hari ini sudah mendengar. Dan hari ini kami akan bahas tentang sedikit tentang bagaimana apa ini kita bangga dengan karya anak bangsa khususnya Sulawesi Tenggara untuk memproduksi satu karya seni, yaitu seni peran. Jadi rencananya itu tanggal 25 kami reading tentang skenario dan penempatan pemain-pemainnya, kemudian nama-nama pemain sudah masuk di situ. Nah, kemudian tanggal 26 itu jam 11 kami launching. Ya, launching dibuka dengan doa dulu. Kemudian ya kita makan, kemudian kita ya sharing-sharing satu sama lain, kemudian mungkin habis habis sholat Johor, mungkin kami sudah mulai untuk on pertama kamera.
0: Baik, saya ke Astra. Astradanya nih, Bang Mondi, sejauh ini saya melihat teman-teman yang terlibat di dalamnya kan ini dua luar biasa. Mereka juga udah mulai deg-degan, udah mempersiapkan diri mereka untuk memulai punya tugas masing-masing adalah menguasai naskah atau skrip yang akan dibagikan. Nah, seperti apa ini sejauh ini, Bang Mondi?
2: Pertama saya mau sapa dulu nih. Seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang terus saja mendengarkan radio RRI Pro 1. Halo Om Yuda juga. Thank you udah mengundang saya selaku Astrada untuk film yang luar biasa garapan dari aktor
0: legend
2: gini ya. Bang Alex Panghibali. Baik, sejauh persiapan kami yang saat ini kami lakukan terkait masalah produksi film yang luar biasa menurut aku di Sulawesi Tenggara ya, karena melibatkan hampir semua. Dari kru, pemain, dan apapun yang dalam film ini asli dari Sulawesi Tenggara. Dan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk seorang yang saya kagumi. Dalam hal ini abang saya, Alex Panghibali, yang apa ya, ini susah, speechless saya jatuhnya. Gitu. Terlalu banyak sinias-sinias yang ada di Sulawesi Tenggara. Kenapa harus saya yang dipilih sebagai astranya?
0: Alhamdulillah, artinya memang berbeda gitu ya. Menjadi ada challenge tersendiri barangkali ya.
2: Wah, luar biasa. Kemudian terkait masalah persiapan yang telah kami buat saat ini, alhamdulillah progresnya malah lebih cepat, saya bilang. Malah lebih cepat karena ya kami berkolaborasi secara pikiran, tenaga dan segala macam. Dalam hal ini kita berpikir kayak gini, wah ini terlancar. Alex orangnya cepat berpikir juga ya rupanya ya. Emang tidak salah dikatakan senior, gitu. Jadi ketika seperti yang disampaikan sama beliau tadi, bahwasanya nanti di tanggal 26 itu adalah first open camp untuk film ini, betul adanya, dan insya Allah nanti di tanggal 25 itu adalah prepare untuk reading.
0: Reading.
2: Jadi pemahaman peran, kemudian pembagian peran di dalamnya.
0: Okay. Gitu, Bang Yuda. Makasih Kak Mondi selaku Astrada dari film ini. Saya mau ke Bang Harjo selaku manajer produksi. Nah, ini manajer produksi di sela-sela kesibukannya dia ya, Bang Alex dan kawan-kawan dan juga pendengarnya RRI. Ini juga akhirnya memang punya tanggung jawab yang bukan kecil. Nah, selaku manajer produksi ini kan saya sudah lihat persiapan-persiapannya nih luar biasa. Bahkan kostumnya udah disiapin oleh manajer produksi. Gimana nih Bang Harjo? Boleh kasih suara sedikit juga terkait dengan film ini?
3: Ya, terima kasih.
0: Agak dekat boleh?
3: Bang Yuda yang...
0: Ya.
3: Pertama, RRI Pro 1 Kendari.
0: Iya.
3: Saya, Bang Harjo, sangat mendukung film ini. Support dari semua semua finansial, sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dalam film ini bisa kita dikenal di Sulawesi Tenggara ini.
0: Iya.
3: Apalagi
0: silakan. Mic-nya tarik aja dikit lagi, lebih dekat. Nah, lanjut Bang Harjo.
3: Supaya film ini bisa dikenal. Kita promosikan destinasi Sulawesi Tenggara daerah-daerah. Tidak teruntuk hanya untuk film-film komedi ini. Makanya dari itu kita mendukung support untuk saat ini.
0: Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata banyak support dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita. Tadi sempat saya komal-komal sama Bang Alex dari Bombana udah menunggu. Ya kan?
1: Iya, kita
0: udah ditunggu di sana. Katanya kita Bombana juga
1: siap.
0: Mau dong lokasi kami juga dieksplor untuk di syuting. Ya, tadi udah dijawab juga Bang Alex ya. Nah, mungkin silakan ditambahkan. Karena memang di daerah-daerah lain Bang Alex ini sudah pada DM semua, kapan syutingnya di daerah dong. Ya kan? Begitu. Tapi ya kita mau dengar langsung dari Bang Alexnya.
1: Silakan. Iya, jadi memang film ini... Tujuannya buat Sultra memang. Jadi sehingga tadi sudah disinggung sama Bang Modi bahwa pemainnya sepenuhnya orang Sultra.
0: Yes.
1: Tidak bicara suku tapi sepenuhnya orang Sultra.
0: Iya, karena kita ada di 4 pilar
1: negara ini luar. Dan kemudian juga banyak kita punya saudara-saudara yang lain bermain. Kita enggak bicara suku di sini, kita bicara tentang ayo kita besarkan Sultra bersama. Di mana kita
0: stage-nya di sini nih.
1: Jadi kemudian seperti disampaikan tadi tentang Bombana, memang semua daerah kita akan kita akan kunjungi, dan itu memang murni nanti bintang-bintangnya di sana itu adalah orang, misalkan di Muna, orang Muna. Di sana kita ambil, dia punya talent-talent yang memang orang di sana asli gitu loh, sehingga kita membuka kesempatan bagi semua saudara-saudara kita yang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama gitu loh. Supaya kita nggak menjadi penonton di kampung sendiri.
0: Benar.
1: Tapi kita menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri.
0: Yes.
1: Karena selama ini jujur aja saya mau katakan kita ini warga Sultra yang bermain film di Sultra ini dengan bintang-bintang dari Jakarta atau dari mana itu mereka hanya pelengkap. Pelengkap tapi bukan bintang. Jadi sehingga mereka hanya sebatas itu aja, hanya menambah saja kekurangan-kekurangan pemain dari mana-mana gitu. Nah, sehingga saya berpikir tidak bisa begini. Saya harus buat mereka sendiri yang menjadi tuan rumah di kampung mereka. Apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan buat supaya ada regenerasi. Karena tidak ada bintang film Sulawesi Tenggara. Hanya Alex Pange Bali.
0: Asik, benar. Itu memang
1: Nggak ada.
0: Fakta itu.
1: Banyak pemain film, banyak pemain FTP, banyak pemain serial televisi, tapi tidak ada bintang. Nggak ada bintang. Nah, saya mau ada regenerasi. Nah, makanya beberapa pemainnya saya bilang sama mereka, sungguh-sunggulah. Gunakan kesempatan ini, kalian nggak perlu ke Jakarta, tapi nanti mungkin orang Jakarta cari kalian. Demikian.
0: Ini menarik. Saya ke Rikal Lovers Kendari, selaku pemeran utama dalam film ini. Rikal, kamu didaulat dan akan diderek menjadi seorang pemeran utama. Bagaimana persiapan-persiapan yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Apa yang sudah kamu persiapkan dalam diri kamu secara pribadi? Silakan Rikal.
4: Kalau saya secara pribadi, saya mempersiapkan yang pertama itu kondisi kesehatan tubuh.
0: Ya.
4: Nah, terus rasa percaya diri, berani tampil dan tidak grogi di depan kamera kan berbeda pada saat kita lagi live atau ngonten.
0: Ya.
4: Berbeda pada saat kita lagi berbicara di kamera. Kalau berbicara di kamera itu kan lebih banyak cut-cutnya kan.
0: Ya.
4: Kalau ada kesalahan satu saja fatal itu disuruh mengulang lagi. Jadi saya harus memahami tentang ini. Karena menjadi seorang senias itu, seniman perfilman itu tidak gampang. Ya, karena selain daripada itu, kita berjemur juga di lapangan. Jadi memang kita harus mempersiapkan mental dan fisik, itu saja.
0: Artinya sejauh ini juga Rikal banyak bertanya dong dan ke Bang Alex selaku sutradaranya dan juga asistennya Bang Mondi. Gimana komunikasi kamu dengan Bang Alex dan Bang Mondi ini gimana? Ada kendala nggak? Aman-aman aja kah?
4: Masalah urusan menanyakan nggak perlu ditanyakan, hanya karena saya memang sering juga biasa suka nonton berita-berita itu kayak semacam apa namanya intens ataupun yang lain itu kan saya lihat bagaimana itu kameramen itu di lapangan gitu. Bagaimana caranya mereka mengarahkan pemain-pemainnya. Jadi alhamdulillah saya mungkin saya perlu belajar juga dari Bang Mundi sama Pak Pangi Bali supaya saya tidak perlu.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Rikal Lovers Kendari sudah menjawab. Dia sudah banyak mempersiapkan dirinya juga ya pendengar untuk terkait dengan film yang akan digarap oleh Bang Alex Pangibali dan juga all kru kawan-kawannya. Silakan Bang Alex lagi nih. Kita tinggal beberapa hari, kita sudah akan reading dan proses syuting sudah mulai juga rolling nih. Silakan Bang Alex. Nah, gimana nih?
1: Iya, terima kasih. Seperti yang saya bilang dari awal pertama saya siaran di tempat ini, saya sampaikan bahwa film ini adalah film kita bersama.
0: Iya.
1: Film ini bukan film Alex Pangai Bali.
0: Iya.
1: Tapi film Modi, film Mas Harjo, film Rikal, dan semua pemain yang ada.
0: Iya.
1: Nah, makanya saya sangat membutuhkan dukungan dari stakeholder di Sulawesi Tenggara ini, khususnya Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Anies Baruka, dan juga semua jajaran untuk mari kita sukseskan film ini. Saya juga sudah sampaikan juga ke Pak Danrem, saya juga sampaikan juga kemarin saya ketemu Pak Wakapolda di acara masyarakat Muna, saya sampaikan kita warga lokal ini harusnya bangga kalau kita bisa memproduksi film di daerah kita sendiri. Dan itu sangat direspon baik. Saya juga sudah antar surat ke Pak Gubernur untuk apa ini di atensi bahwa kerjaan ini nggak bisa kerja sendiri. Karena kita bangun daerah ini bukan saja destinasinya tapi juga bagaimana pariwisatanya, bagaimana kulinernya, bagaimana kearifan lokal untuk Sulawesi Tenggara, bagaimana sentuhan-sentuhan budaya adat Sulawesi Tenggara yang kita harus sama-sama junjung dan menjaga harkat dan martabat. Jadi sekali lagi itu himbauan saya dan terima kasih buat teman-teman semua dan juga saya berterima kasih dalam kesempatan ini sekaligus saja buat Tuan Takur. Tuan Takur beliau sangat sangat support tentang kerjaan kami ini. Dia cuma pesan satu pesannya. Dia bilang saudaraku, jaga baik-baik ini karena ini menyangkut nama besarmu. Jangan sampai kerja salah-salah. Jangan sampai bermasalah dengan dengan karya yang ada sehingga namamu akan sedikit tercoreng akan hal itu. Saya bilang, oke, terima kasih saudaraku. Karena kalau saya tidak memulai, kapan kita memulai? Kan begitu. Nah, kemudian disupport dengan Ibu Ona, Ibu Ona yang begitu peduli sama kami. Kami sempat launching waktu hari kami acara tepatnya. Beliau sangat sangat proaktif dan sangat care dengan apa yang kami buat. Nah, juga Sultra TV gitu loh, Sultra TV, Sultra TV juga begitu, RRI juga begitu. Nah, Arokap juga gitu. Perusahaan Bang Harjo juga sangat care. Jadi ini perusahaan Bang Harjo ini kami tidak akan bisa memulai. Kalau belum ada dukungan dari Bang Harjo sebagai manajer produksi dari awal. Jadi mungkin hal-hal orang anggap kecil, tapi itulah batu-batu loncatan yang kami mulai. Saya juga agak sedikit terganggu pada waktu kalau ada hal kecil saja saya nggak bisa atasi, dan Bang Harjo selalu selalu care, selalu peduli dan selalu support. Ayo bang, ayo bang, ayo bang, ayo harus kita bisa. Nah makanya kan Bang Harjo tadi juga kan asli Bombana. Tadi orang Bombana ngomong. Ternyata saudara Bang Harjo.
0: Siapa?
1: Anak siapa? Ali siapa?
2: Mukalintamali.
1: Mukalintamali kita bilang. Saya bilang ya, saya akan ketemu kamu, tapi urusan lain juga saya akan ketemu kamu juga tentang bagaimana Bang Harjo ke depannya. Demikian dari saya.
0: Iya. Jadi Nah, ini kan melihat tadi apa yang dikatakan oleh Bang Alex Pangibali, seorang sutradara yang memang ternyata juga sudah melakukan beberapa manuver-manuver untuk meminta dukungan secara secara apa ya, secara langsung baik dari pemerintah maupun juga teman-teman pengusaha-pengusaha.
1: Iya, bahkan enggak, kita fokus kepada pemerintah dan TNI Polri dan semua jajaran Porkapinda. Kenapa? Karena kami anak bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara ini mau berkarya. Tolong jaga kami, tolong dukung kami. Kami mau naikkan nama daerah kita bersama, gitu loh. Nah itu yang saya himbau saja. Dan ya kalau mereka dukung, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau mereka hanya doakan dan kemudian mereka jaga kami, juga alhamdulillah puji Tuhan gitu. Jadi kami bersyukur gitu loh. Nah kalau ada teman-teman misalkan nanti pengusaha-pengusaha yang yang memang kerjasama dengan film ini, ya kami welcome.
0: Welcome.
1: Gitu, ayo, bagaimana kita atur itu? Kamu sponsorship seperti apa? Kamu berapa mau berapa menit atau berapa detail kepunya kepunya iklan hotel kah itu, perusahaan kah itu yang kami angkat nantinya gitu loh. Demikian dari saya.
0: Jadi kan memang menarik seperti yang juga disampaikan oleh Bang Alex di awal kita siaran di RRI, bahwa film ini memang mengangkat potensi budaya lokal. Ya, bukan hanya dari segi pemainnya, tetapi memang ada budaya lokal yang diangkat. Karena kita berbagai macam ya budaya di Sulawesi Tenggara ya Bang Alex ya.
1: Sudah
0: pasti, dan kemudian juga tadi mengarah bahwa ini dibuka keran lagi buat para pengusaha-pengusaha, dan termasuk Bang Harjo dan kawan-kawan yang punya punya hotel, yang punya kafe. Yang setidaknya paling tidak itu bisa mendukung kami apa teman-teman nanti untuk reading filmnya di situ.
1: Iya, dan kami promosikan mereka loh. Gitu ya, Bang Alex. Bukan hanya lu bantu kami, kami angkat tentang kinerja perusahaanmu, kinerja hotelmu atau atau apa di situ. Jadi ada timbal baliknya gitu.
0: Gitu. Inilah yang akhirnya ini sudah mulai banyak yang terkaget-kaget nih Bang Alex ya, dan juga Bang Bondi dan juga Bang Harjo. Wah ini kenapa ya, mereka awalnya sih ragu gitu, tapi ini sudah dijawab Bang Alex bahwa kita tidak pernah akan ragu sekali kita melangkah 20 terlewati. Nah, Bang Bondi selaku asisten sutradara ini bolak-balik Kolaka, Kendari. Nah, ini semalam baru nyampe ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan sudah harus mempersiapkan talent-talent ya. Karena
1: sangat.
0: Yang paling dipercayakan oleh Bang Alex adalah asistennya gitu ya. Selaku asisten sutradara ini Bang Bondi, untuk memoles sedemikian rupa nanti pada saat kita melakukan produce reading di tanggal 25. Nah, gimana ini?
2: Oke. Kalau segala macam persiapan bismillah aja. Bismillah yakin dan percaya bahwasanya semua talenta-talenta yang ada di Sulawesi Tenggara ini hebat-hebat. Dan satu yang saya mau tambahkan nih. Sebenarnya orang tidak ketahui. Membuat sebuah produksi atau project pasti larinya ke bisnis. Nah, di produksi punya Kak Alex Panggaibali ini itu kita kita ini dulu. Singkirkan yang namanya materi di dalamnya, tapi lebih kepada introduce your country. Perkenalkan daerahmu itu seperti apa sih sebenarnya, melalui talenta-talenta yang luar biasa, buah karya atau hasil dari anak lokal. Nah itu yang harus disupport gitu loh. Inilah proyek ini luar biasa.
0: Nah kan ini kan ada yang banyak bertanya, itu perjalanannya komedinya kan udah sebagian udah tahu nih, ada komedinya terus kemudian ada dibalut dalam situasi komedi dibalut dengan ada petualangan dan percintaan. Ini gimana nih Bang Alex dan juga Bang Mondi ini?
2: Oke, mungkin saya bisa jawab dulu.
0: Tambahin dikit.
2: Oke, saya tambahkan ya. Dan satu luar biasa di proyek ini adalah Kak Alex dan semua kru berpikir ada tokoh komedi yang luar biasa di Sulawesi Tenggara ini, kenapa tidak kita pergunakan untuk menjadi konsultan komedi kita? Siapa dikah dia?
1: Tuh. Saya minta full.
0: Tambahkan.
1: Saya minta full untuk Bang Benggele. Bang Benggele untuk coba ngedirect ini.
2: Ya, luar biasa.
1: Khususnya tentang komedinya. Karena kita nggak bisa pungkiri juga. Beliau adalah tokoh komedi untuk Sulawesi Tenggara gitu loh.
2: Sepakat.
0: Benggele,
1: Sepakat. Iya.
0: Ya, siapa yang tidak kenal dia. Jadi nanti Bang Yusuf Benggele juga akan menderek teman-teman ya.
1: Oh iya,
0: ya,
1: iya.
0: Apalagi Rikal gini. Rikal ini kayaknya memang harus dijaga Rikal kesehatannya Rikal. Kemudian nanti bagaimana kamu totalitasnya dalam melakukan action atau peran kamu. Tapi saya mau tanya Bang, dari tadi ada yang taping. Bang, tolong dong tanya Bang sama sutradaranya. Rikal, dia punya peran apa? Antagonis atau dia orang yang baik atau gimana? Ah, mau di-spill katanya, boleh gak ini dikit aja? Atau masih dirahasiakan?
2: Jadi spoiler jadi.
1: Rikal ini seorang kapiten.
0: Gimana?
2: Kalau saya lihat sih ya, karena ini kan dari konten lari ke film sebenarnya bukan seperti itu jatuhnya ya. Kalau orang mungkin sejauh ini mengenal Rikal itu adalah orang yang energi, kemudian banyak dikagumin cewek-cewek, gila nih. Apakah nanti di film ini akan diturunkan karakter beliau pada saat berkonten?
1: Atau sebaliknya?
2: Atau sebaliknya? Apakah akan menjadi something gitu?
0: Ya, nanti tunggu aja trailernya.
2: Benar. Takutnya kalau kita omongin sekarang udah bukan ini lagi jatuhnya lagi. Spoiler nanti jatuhnya.
0: Oke. Jadi Rikal, kamu udah siapkan mental kamu apapun peran kamu yang akan dikasih sama Bang Alex dan juga asistennya. Harusnya. Gimana?
4: Pokoknya samainkan aman itu. Samainkan drama percintaan saya di media sosial dengan di
0: film.
4: Di film juga nanti.
1: Asik.
4: Pokoknya saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk film ini.
0: Oke. Kita tunggu bagaimana gebrakan Rikal bukan Rizal. Nah, sejauh ini juga nih Bang Alex, ini kan ada banyak peran-peran talent-talent. Memang ini pure adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita asli Sulawesi Tenggara. Tentunya Bang Alex dan Bang Mondi ini sudah punya pemikiran bagaimana menderek teman-teman kita yang memang boleh dikata dari nol awalnya ini. Tentu ada something nih. Gimana nih? Harus seperti apa nih Bang Alex punya kesabaran dan memang harus menderek benar-benar teman-teman kita ini. Gimana?
1: Iya, jadi saya pada waktu mengambil satu tindakan, kemudian ide cerita dan lain-lain, saya sudah siap bahwa yang saya direk ini adalah orang awam yang mungkin hanya awalnya dia hanya penari yang tidak yang tidak perlu public speaking yang bagus, tidak perlu menjaga artikulasi yang bagus, sehingga dia harus bagaimana menata kata-katanya dalam satu film gitu. Tapi kesempatan ini saya mau sampaikan juga bahwa kalau itu saya sudah siap ya. Saya mau sampaikan ini yang tidak kalah pentingnya, terima kasih buat semua pendukung pemain dalam film ini yang begitu semangat dari masa casting, kemudian berapa kali casting mereka datang dengan semangat yang ada dan mereka korbankan waktunya gitu loh. Ini udah ada lagi yang mau bilang saya mau izinkan dulu buat anakku karena dia sekolah kan. Nah, perlu izin. Saya bilang, aduh, terima kasih sekali, kasihan. Nah, memang ini film-film kita bersama. Artinya kita buat sesuatu, bukan kita cari peran ke Jakarta, tapi peran Jakarta cari kita di sini. Karena kita punya kemampuan acting, kemampuan public speaking yang bagus dan lain-lain. Jadi sekali lagi terima kasih buat pemain-pemain semua. Kalian orang-orang luar biasa. Dan sekali lagi filmnya film bersama. Seperti yang bilang Modi, kita tidak utamakan industrinya atau bisnisnya. Kita utamakan bagaimana berdayakan warga lokal. Dia menjadi tuan rumah sendiri dan dia punya kemampuan acting. Suatu waktu dia harus ke Jakarta, dia sudah punya basic. Bahwa saya sudah tahu, saya sudah paham tentang bagaimana blocking kamera, bagaimana bagaimana apa itu artikulasi, apakah itu intonasi dan lain-lain. Dia sudah paham gitu loh. Jadi minimal ini menjadi dasar bagi mereka untuk jadi paham. Nah, makanya kan bukan Kendari saja. Dari Kendari akan ke Muna. Nah, di Muna, di Raha sana itu cari pemain-pemain lokal orang Raha. Tetapi tokonya tetap nanti, toko Rikal dan Rizal. Itu toko utama tetap ada terus di sana. Nah, tapi toko utamanya di sana adalah orang lokal di sana. Nanti kalau ke Kolaka juga begitu. Kolaka Utara juga begitu. Kesempatan ini kan karena Pro 1 kan ada didengarkan oleh semua wilayah Sultra. Jadi jadi semua dapat kesempatan yang sama. Seperti apa yang Kendari dapatkan saat ini. Di mana potensi budayanya? Di mana potensi wisatanya? Kita akan angkat. Misalkan kalau di Moramo apa? Air terjun. Kalau di Konsel apa? Kalau di Konawe apa? Misalkan kayak seperti Soropia kan begitu. Kalau di Kendari kan Nambo. Nah, apalagi kalau di sana? Apa ini di Muna, di Buton. Nah, sama juga misalkan kayak makanannya. Kita akan angkat juga makanannya, makanan khas daerah khas di sana.
0: Yes.
1: Kasuami misalkan. Kemudian Xinonggi orang udah kenal.
0: Ya.
1: Nah, kemudian Apoke orang udah kenal gitu. Jadi hal-hal ini yang kita akan angkat.
0: Akan ditayangkan gitu ya.
1: Akan kita angkat untuk bagaimana menaikkan bukan wisata yang kita naikkan saya, tapi bagaimana Sultra itu dikenal. lebih dikenal lagi.
0: Oke.
1: Kan hanya dikenal melalui tambangnya doang kan sekarang ini.
0: Ya benar. Sumber daya alamnya.
1: Tapi sumber daya kulinernya, manusianya gimana kan gitu.
0: Nah ada tappingan-tappingan ini kak dari tadi juga bilang kak boleh nggak kita bantu-bantu sebagai tim makeup artis. Wah ini boleh dong ya.
1: Nah,
0: boleh
1: kak? Tunggu siapa itu?
0: Ada tappingan itu sudah berapa kali ini?
1: Nah tunggu.
0: DM saya bilang
1: nanti. Tunggu.
0: Nanti kita hubungi ya.
1: Tolong DM dia. Ya. Dan nanti kita hubungi.
0: Itu.
1: Saya butuh itu.
0: Yang kayak begitu ya.
1: Saya butuh. Bahkan juga mungkin ada yang saya paham kostum kak. Saya ngerti bagaimana penempatan kostum buat pemain. Ya udah, nanti hubungi Bang Yuda. Kasih nama kebetulan kan Bang Yuda sebagai humas juga kita minta diperbantukan dari RRI yaitu saudara Yuda untuk dihumasnya.
0: Ya.
1: Dan kesempatan ini sudah saya sampaikan bahwa kita juga akan angkat UMKM.
0: Oke.
1: UMKM buat Sultra.
0: Ya.
1: Karena ini salah satu program
0: kesempatan ketua,
1: iya kesempatan dan program memang kami bukan saya pemerintah, tapi di Kadin itu memang mengutamakan bagaimana membantu UMKM supaya mereka bisa mandiri. Nah ini kan yang ketua umum kami yang selalu gemar-gemburkan dan juga Pak Supriyadi atau dikenal dengan Tuan Takur, bagaimana membantu UMKM supaya mereka bertumbuh menjadi mandiri di rumah tangga mereka sendiri.
0: Kan menarik tuh, ada banyak memang sudah beberapa hari yang semenjak kita mulai siaran itu mereka sudah membayangkan bahwa scene ini akan berpindah-pindah, misalnya di rumah makan atau di kafe mana, kemudian disajikan makanan-makanan tradisional.
1: Seperti
0: itu. Nah ada juga memang yang mau bilang, selamat bergabung ya. Waalaikumsalam ya. Pokoknya silakan mau bertanya tanya aja, langsung tapping aja. Biar kita langsung ngalir aja untuk karena waktu kita cuma 1 jam ini ngomong-ngomong tentang persiapan film. Nah, tadi kemarin-kemarin juga nih Bang Mondi dan yang Bang Alex, ini apakah nanti tayang nih di layar lebar di bioskop secara umum, mereka pinginnya seperti itu. Bahkan. Gimana?
2: Masih rahasia, tapi pastinya ini akan akan menjadi sesuatu yang sejarah gitu. Satu sejarah yang ada dalam film ini adalah coba cari film, coba cari dulu deh, cari film yang tidak ada cameo-nya. Hanya di Rikal bukan Risal, gak ada cameo, semua dapat dialog.
1: Iya.
2: 41 cast yang ikutan, lolos, itu semua dapat dialog. Jadi gak ada yang lewat-lewat doang, semuanya dapat dialog. Jadi gak ada cameo. Jadi semuanya dapat peran di dalamnya. Nah ini yang istimewanya dari film ini. Karena biasanya kalau film itu 10-12 lah pemain, dialog yang lainnya cuma lewat-lewat doang. Nah ini 41 semuanya dapat dialog.
0: Pas.
2: Ya luar biasa.
1: Dan perlu kita ingat bahwa pengalaman saya kalau casting Jakarta itu misalkan 1000 yang dipanggil yang dibutuhkan itu betul-betul saklek mereka. Jadi kalau kau tidak punya kemampuan, dibuang. Banyak yang mau kok. Nah, termasuk di Sultan ini banyak yang mau. Tapi semua yang casting kemarin, tidak satu pun yang saya buang. Semua saya libatkan dengan peran-peran tertentu. Saya akan, disitulah kejelian dari saudara bagaimana memanfaatkan. Kalau bicara ini produk ya, produk ini. Yang sampai itu kita jadikan berlian lagi gitu. Nah ya, jadi kita gak langsung buang. Jadi mereka... walaupun waktu casting kagok.
0: Kemarin kan
1: grogi enggak bisa bicara, biar sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gemetaran. Nah, yang kayak begitu. Tapi saya akan pakai dengan posisi yang lain dia. Mungkin dia demam panggung lah dan kemudian enggak biasa dilihat orang banyak, tapi saya pastikan tidak ada yang satupun yang dibuang dari semua yang di casting kemarin.
0: Oke, luar biasa. Saya ke Bang Harjo lagi. Selaku juga manajer produksi, tetapi dalam hal ini Bang Harjo juga selaku seorang pengusaha muda di Sulawesi Tenggara, ya kan? Paling tidak, mungkin juga bisa jadi tempat usaha Bang Harjo juga akan dijadikan tempat syuting. Nah, gimana nih tanggapannya kira-kira? Aman-aman aja, siap-siap aja pasti? Atau gimana? Ya agak dekat, agak dekat.
5: Iya, intinya saya berterima kasih juga.
0: Iya.
5: Libatkan perusahaan saya. Jadi saya akan support.
0: Iya.
5: Film ini.
0: Iya.
5: yang terbaik lah.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, paling tidak ini contoh buat pendengar kita ya, teman-teman, para pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Ayo dong, contoh kayak Bang Harjo gitu ya. Bisa berkontribusi, benar gak Bang Alex ya kan? Kita
1: iya,
0: masih membuka diri kok ya.
1: Iya, jadi lihatlah peluangnya.
0: Iya, tangkaplah bro
1: ini. Tangkap peluang karena ini kita lagi membangun SDM
0: iya,
1: di dunia entertain.
0: Yes.
1: Atau orang kenal dengan perfilman. Mm-hmm. Memang, makanya sini saya katakan. Pertama iya, saya ngomong gini.
0: Iya.
1: Jangan kita selalu bertanya, apa yang Sulawesi Tenggara bisa buat saya?
0: Nah, itu.
1: Tapi bertanyalah pada dirimu, apa yang saya sudah buat Sulawesi Tenggara? Mm-hmm. Apa manfaatnya dari hidup saya buat Sulawesi Tenggara?
0: Yes.

0: substansi filmnya.
1: Yes.
0: Tidak menghilangkan dia punya komedi atau tujuan cerita film ini. Nah, disitulah kejelian saya lah. Sebagai saudara yang bisa bagaimana cari celah yang tidak dianggap bahwa ini promosi. Itu loh.
1: Oke, ini menariknya di sini nih ya. Jadi paling kita memang punya harapan yang besar bahwa semua yang terlibat itu adalah putra-putri Sulawesi Tenggara, dan kemudian ini yang kita punya harapkan bahwa tumbuhnya UMKM dan produk-produk lokal kita ini terangkat semua, teman-teman.
0: Hotel-hotel, ayo. Wisata-wisata, kemudian kelautannya, kemudian kulinernya, kemudian kearifan lokalnya. Ini kita angkat, walaupun ada komedinya, tetapi ini cerita lengkap karena ada petualangannya, ada edukasinya. Nah, orang sekarang gini, contoh ya, Mas Harjo, Modi dan Rika dan Yuda. Orang biasa begini berbicara tentang film Mosonggi atau Sinonggi. Tapi pernah tahu nggak bagaimana buatnya?
1: Iya, benar. Prosesnya kayak gimana?
0: Iya. Nah, kita mau angkat dari hilirnya gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi kita mau, begini. Ternyata ada namanya Lumanda. Setelah itu sagu disaku. Kemudian kan ada namanya keranjang-keranjang Lumanda. Itu diinjak-injak tuh, baru sempat goyang-goyang gini.
1: Disaring. Nah,
0: bisa bayangin nggak kalau Rikal yang masih itu? Nggak kelihatan, karena kan tinggi Lumandanya tuh.
1: Iya. Nah, ini gelap dia ya.
0: Nah, kenapa ada Lumanda goyang, tidak ada orangnya kan begitu? Ini salah satu.
1: Artinya gini, saya sudah bisa tangkap, berarti film yang akan ditayangkan oleh Bang Alex ini memang mengangkat budaya lokal, tapi secara eksplisit saja, nggak langsung bawa bercerita ini.
0: Oh tidak. Jadi peran itu peran mereka, peran. Peran mereka sebagai kayak ayahnya Rizal ini kan. Benggele. Benggele itu adalah pengusaha sagu di kampung. Berdasarkan itu kita bisa angkat kearifan lokal yang ada dengan tidak mengurangi substansi cerita.
1: Nice, menarik sekali. Ada yang bilang Sumaku Lumanda. Iya benar.
0: Iya Jimmy, Sumaku Lumanda.
1: Oke, Sumaku Lumanda namanya ya, bahasa Tolakinya.
0: Iya.
1: Kemudian nanti memang ada juga beberapa hari yang lalu Bang Alex, teman-teman kita ada di kepulauan. Bang, kapan di daerah? Saya bilang kita belum selesai kok, di kota aja belum, di Kendari aja belum. Jadi memang ini sudah mulai terasa, Bang Mondi selaku asisten sutradara. Teman-teman kita di daerah sudah mulai bertanya-tanya, kapan dong di daerah. Nah gitu. Nah gimana biar mereka enggak terlalu nunggu gimana, terus kemudian nanti harus ada jawaban langsung dari Bang Alex nih.
2: Saya dulu atau Alex?
1: Boleh.
2: Kami. Oke. Jadi kemarin itu kami sempat bercanda-bercanda sama Alex berdua ya.
1: Iya.
2: Alex, nama Anda ini sudah ada untuk di perfilman. Kenapa semakin gitu? Karena apa? Istimewanya di promosinya Rikal Bukan Rizal ini, tidak lebih kepada bagaimana caranya kita memperkenalkan daerah kita dengan cara film. Bukan seperti ya, mohon maaf ya, ada promosi-promosi besok dilupain. Jadi yang namanya ada yang namanya jejak digital. Jejak digital yang memang dihadirkan di film ini luar biasa. Sekali lagi, tanpa disadarin Kalex sendiri sebagai ide cerita, yang buat ide cerita, kemudian bla bla sampai besok akan syuting. Tanpa Kalex sendiri sadarin, setelah saya coba-coba untuk bongkar-bongkar, wah ternyata ada hal yang banyak hal yang istimewa di cerita ini. Tapi saya nggak mau dulu buat Kalex itu semakin wah gitu. Biarlah nanti ketika audio visual sudah jadi dalam sebuah kemasan project film Rikal untuk Rizal ini, Kalex akan sendiri mungkin akan mengeluarkan air mata kalau aku lihat. Dia akan bahagia. Nah, ini adalah kerja tidak gampang.
0: Kerja
2: tim yang benar-benar. Saya luar biasa pertama kali kenal Bang Harjo ini ya. Saya manggilnya Kia ya. Karena kita satu negara. Saya melihat beliau ini ya. Tidak A, B, C.
1: Ayo,
2: gas. Nah, itu dia. Nah, orang yang seperti ini jarang harus benar. Harus betul-betul kalau saya melihatnya gini, mohon maaf saya menjilat dulu ya.
1: Apa-apa.
2: Kalau saya melihatnya gini, apakah orang ini selama ini tersembunyi gitu loh. Nah, Kak Alex lagi yang dapat gitu kan. Memang karena niat berdua ini istimewa menurut saya. Dan kenapa istimewa? Saya ini kan dari Kolaka. Banyak yang jago-jago terkait masalah

0: film. Bukan membandingkan ya. Alex bisa saja mencomot teman-teman dari Jakarta.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Dia punya kans itu
0: untuk cari teman-teman dia. Pure Sulawesi Tenggara. Alex nggak tutup mata juga sih, tapi langsung lu ikut. Iya. Nah, ini tanggung jawab besar buat saya nih, Bang Yuda. Tanggung jawab yang besar. Makanya setiap hari, hampir setiap hari saya dimarahin sama Alex. Kami itu agak lambat. Nah, itulah kerja sutradara yang hebat. Karena apa? Ini proyek kita bersama. Apalagi Alex sudah ngomong kayak begini. Ini potensinya luar biasa untuk Sulawesi Tenggara. Saya tidak akan mendapatkan apa-apa setelah ini. Tapi saya sudah bisa melahirkan orang-orang yang sudah ada apa ya, sudah comfortable, sudah sudah percaya diri. Ah, gitu. Seperti apa yang disampaikan, kita kan sejauh ini kan kiblat Jakarta.
1: Iya.
0: Kesana, kasihan pulang lagi. Iya. Biayanya luar biasa. Tapi kalau sudah ada sertifikat, produksi yang sudah disertifikasi, luar biasa, Kak Alex. Kita harus mendoakan aja. Kak Alex butuh doa. Kak Alex itu sehat. Kemudian Kak Alex itu tetap punya pikiran yang memang khusus untuk Sulawesi Tenggara, khususnya talent-talent atau cash-cash atau juga orang yang punya potensi di sineas. Itu aja sih. Dan ini terlepas dari kita berbicara Rizal, bukan Rizal. Pertama kali saya kenal sama beliau, saya mengajak beliau main di film yang sebenarnya tidak harus dia ikut di situ. Saya buat film Tomba Laki. Bagaimana cara saya untuk mengajak beliau? Di antara banyak ajakan yang khusus untuk beliau di film-film yang ada di Sulawesi Tenggara yang dihadirkan, beliau tidak hadir di situ. Ah, saya mau tahu nih, apakah hitungan money di sini atau mungkin Kalix itu lebih kepada ini saya harus mengangkat putra-putra daerah yang punya potensi seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillah dengan cara saya, Kalix mau, ayo
1: ada hadir di sini tuh ya.
0: Kalau bisa dibilang ya saya pingsan. Karena gini, seorang nama besar Alex Pangaibalinya loh. Bukan sosok beliau yang besar ini, bukan. Tapi nama besar yang sudah dibawa untuk Sulawesi Tenggara menjadi aktor itu seperti yang Kak Alex cerita ke saya. Dek, tidak sembarang mau jadi artis di Jakarta. Kalau logatmu saja agak begitu, didate mulutmu. Nah, saya berhasil mengajak beliau. Sudah banyak film-film nasional yang luar biasa sama Roy Martin, sama siapa dan segala macam. Kok saya bisa gitu mengajak beliau di antara orang-orang yang punya uang buat film. Terima kasih ya Kak Alex ya. Akhirnya saya mendapat tantangan, lo kerja sama gue, kita sama-sama. Tapi aku harus ikut aturan lah.
1: Saya ke Bang Alex. Bang Alex, silakan. Ini pasti ada cita-cita besar di balik ini. Kenapa Bang Alex benar-benar getol mau menyukseskan film lokal karya Sulawesi Tenggara, pure semua pemainnya dan juga all crew-nya ini? Pasti ada sesuatu yang disimpan di hati ke Alex sehingga dia ingin membuat karya yang mungkin selama ini menjadi cita-cita dia selama dia ada di perantauan di Jakarta, dan hari ini dia sudah mulai bolak-balik Kendari meluangkan waktu untuk demi cita-citanya. Apa sih Kak yang paling mendasari Kak? Aku mau ingin tahu juga walaupun aku dekat sama Kak Alex.
2: Iya, pertama gini, kalau gak salah kita bicara 2 minggu lalu, saya sampaikan bahwa saya akan balik Jakarta dulu, kemudian balik dari Jakarta, anak saya mau berangkat ke Amerika, setelah itu saya balik Kendari baru kita mulai. Tapi karena jujur karena pentingnya ini film buat saya, saya melihat semangatnya mereka dari Bang Harjo, dari Rizal juga, dari Modi juga, dari Yuda juga, dari Kepala RRI juga, dari Tuan Takur juga, dari semua ya. Kemudian sebenarnya cuma satu kerinduan saya, bagaimana ada regenerasi bintang dari Sulawesi Tenggara. Nah makanya nanti dari bibit yang ada ini saya mau ajak ayo kita bertarung di Jakarta. Gue dampingi lo.
1: Luar
2: biasa. Kan begitu. Gue dampingi lo. Gue menghadap produser-produsernya, gue menghadap perusahaan-perusahaannya, apakah Star Passion, Multi Vision, atau MD atau apa saja. Gue dampingi lo. Beda bawahannya saya yang muncul dengan lu datang sendiri.
1: Benar.
2: Nah itu pertama. Yang kedua bahwa film-film yang dibuat di Indonesia loh. Tidak pernah yang seperti kita akan buat ini.
1: Belum pernah.
2: Belum. Karena setiap kabupaten itu punya bintang kita buat. Nah coba tracking, coba share, cari, nggak ada. Karena seperti aku bilang tersembunyi besar karena itu tujuannya. Bagaimana berdayakan warga lokal? Yang selama ini tidak ada kesempatan. Yang ada kesempatan hanya orang yang ada di Kendari. yang ada di apa di Koloka Utara ya hanya tempatnya ini pakai syuting. Iya. Orangnya tidak.
1: Iya.
2: Kalaupun ada hanya untuk jadi lewat-lewat saja. Nah, sekarang mereka berpotensi memiliki peran di sana, menjadi bintang dirinya sendiri.
1: Iya.
2: Wow. Ini satu kebanggaan bagi mereka gitu loh. Yang selama ini akses untuk ke Kendari aja susah. Apalagi dia mau akses ke Jakarta gitu loh. Kita datang, ayo. You do it something. Buat sesuatu. Yang saya butuh hanya keberanianmu. Saya butuh hanya kemampuan skill actingmu.
1: Yes.
2: Selagi yang saya poles. Karena itu, makanya kemarin kan ketemu juga Alkes.
1: Ingat gak?
2: Ya, Alkes kemarin. Di pestanya Bang Harjo.
1: Iya.
2: Ada ketemu Alkes. Umar juga.
1: Ya, Umar.
2: Nah, kan saya bilang siapkan ya.
1: Ya, tunggu aja kayak gitu
2: ya. Ya, tunggu saja tunggu kita di Raha. Dari mulai siap-siap, mulai rekrut-rekrut orang-orang siapa kira-kira yang akan kita casting pada waktu saya ada di Raha di sana Raha, gitu loh. Gitu.
1: Wow, jadi teman-teman yang ada di Raha, yang ada di bau-bau
2: ya, semua. 17 kabupaten kota.
1: Yes. Bakal panjang ini ya perjalanan film.
2: Susah habisnya sebenarnya.
0: Sampai kita capek gitu.
1: Sampai pensiun.
2: Susah habisnya. Nah, sehingga bibit-bibit yang ada ini itu yang akan kita tarung ke Jakarta. Nah, makanya berjalan ini saya sudah membuat juga apa ini agensi. Iya,
1: agensi. Oh, oke, agensinya.
2: Agensi khusus untuk anak bintang cilik bintang remaja kah, bintang dewasa kah, muka-muka orang dewasa gitu. Untuk kita buat itu kenapa? Supaya siapapun yang datang dari Jakarta ke sini mau syuting harus pakai agensi kita.
1: Melalui agensi dong ya.
2: Karena mereka sudah teruji. Mereka juga punya kemampuan, keberanian dan kemampuan untuk acting. Jadi tidak ada alasan lu enggak pilih.
1: Iya.
2: Itu yang saya mau buat sama di berjalan ini. Bukan next ya. Sama di berjalan film saya mau cari tempat bagaimana kita buat agensi.
1: Oh, menarik.
2: Demikian.
1: Kan? Wah, ini sekali mendayung dua pulau terlampaui.
2: Bahasanya yang luar biasa.
1: Iya, Kak. Seperti itu. Ya. Saya cuma pinjam kata-kata orang. Kan? Sekali mendayung, Bang Alex, ini dua pulau terlewati. Film jalan, agensi tetap.
2: Iya, okay. Harus. Wah, ini. Harus.
1: Teman-teman, yuk gabung sama agensi Bang Alex.
2: Iya.
1: Iya, iya kan?
2: Iya.
1: Besar peluang juga untuk membuka potensi buat teman-teman yang mau mungkin tidak... Dia masih ragu-ragu untuk menjadi seorang yang ada di layar, tapi di belakang layar, ayo di agensi berarti.
2: Iya, jadi sekarang kan begini, dia bisa juga ada di sana, dia di Raha.
1: Oke.
2: Dia buka agensi sana, tapi cabang dari kita.
1: Yes.
2: Nah, pengajar ya, mungkin saya bisa ngajar di sana.
1: Ya.
2: Kalau perlu saya bawa teman-teman saya dari Jakarta untuk ngajar juga di situ gitu loh. Di mana agensi kami ini gitu loh.
1: Menarik. Ya. Ini menarik ya, Bang Mondi ya. Kalau memang udah jalan semua, artinya industri perfilman kita ini akan jalan dan hidup.
0: Iya. Iya. Kalau saya melihat ini, balik lagi deh, Kak Alex membuat sesuatu yang unik menurut saya.
1: Iya.
0: Karena agensi itu tidak semuanya agensi atau manajemen itu membuat produksi sendiri. Luar biasa loh. For the first di Indonesia menurut itu pertama kali di Indonesia. Jadi begini, lo nggak usah kemana-mana ke PH-PH lain, nggak usah.
1: Iya.
0: Manajemen kita punya PH.
2: Iya, kita buat sendiri.
0: Nah, kita buat sendiri. Manajemen artisnya sudah ada, agensinya sudah ada, PH-nya sudah ada. Jadi ngapain main film tempat lain?
1: Wow.
0: Nah, gitu kan. Nah, ini unik lagi nih.
1: Menarik ini.
0: Iya, betul.
1: Karena kita sudah ada di segmen akhir, tidak terasa hampir 1 jam.
0: Iya.
1: Saya ke Bang Harjo dulu sebagai manajer produksi. Persiapan-persiapan yang sudah siap dilakukan ini gimana, Bang Harjo? Ayo dong, dikit suara boleh.
3: Pokoknya
1: gas. Sudah
3: siap, gas lah.
1: Suara.
3: Kita dukung lah.
1: Iya. Rikal selaku pemain utama dalam film ini. Apa yang mau ditambahkan Rikal? Biar teman-teman kita yang lain juga di daerah sudah harus mempersiapkan dirinya yang akan terlibat.
3: Yang intinya saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku maupun dari cowok cewek. Yang intinya percaya diri saja. Terus yang kedua berani tampil. Terus yang poin pertama itu kalau bisa itu tersenyum di kamera.
1: Tersenyum
3: di kamera. Percaya diri ya. Kalau masalah yang lainnya ini kan masih bisa kita belajar. Orang yang muda saja, yang tua kalau mau belajar.
1: Iya. Wah, yang tua nggak ada kata terlambat ya. Bang Alex, Bang Mondi silakan ditambahkan terakhir.
0: Silakan. Yang senior dulu.
1: Oke, boleh.
0: Singkat saja. Banggalah dengan daerah kita sendiri. Banggalah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi tunggu saja project ini ya. Kita doakan bersama berhasil. Amin, dan mudah-mudahan kita bisa dilihat juga dan dilirik oleh daerah-daerah lain.
1: Yes.
0: Kalau Makassar punya kiblat tentang filmnya,
1: yes.
0: Sulawesi Tenggara juga harus punya kiblat.
1: Ah. Bang Alex terakhir.
2: Jadi ini saya baru dapat chat barusan. Barusan.
1: Iya. Yeah.
2: Dearly Indonesia Idol.
1: Dearly.
2: Bang, saya buat ucapan buat filmnya Abang.
1: Iya.
2: Nah. Nanti ini sudah.
1: Bang, Alex tunggu dulu. Bang Dearly itu penyiar RRI sekarang.
2: Hmm?
1: Dia nyiar juga di RRI.
0: Oh, luar biasa. Oh.
1: Iya, dia ngisi acara
2: di
1: RRI Jakarta.
2: Iya.
1: Silakan ya. Oke. Okay. Jadi, kenapa? Oh, dia mau bikin ucapan.
2: Iya, dia mau ucapan. Dia cuma tanya judul filmnya apa? Memang Rikal bukan Rikal. Saya baru terketik. Jadi
1: iya.
2: Jadi bagaimana antusiasnya orang-orang gitu, yes. Loh, semuanya melihat bahwa
1: ya.
2: Kita mau berpikir buat daerah kita. Jadi sekali lagi tidak lupa terima kasih buat ya. Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, ya. Kemudian Pak Kapolda,
1: ya.
2: Pak Danrem,
1: ya.
2: Dan Lanal, dan Lanut, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi,
1: ya.
2: Tolong jaga anak bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Yang berkarya
1: ya.
2: Buat Sulawesi Tenggara, kayak butuh dukungan minimal atensi saja, ya. Tolong jaga mereka,
1: ya.
2: Karena mereka mau do it something buat daerah mereka, dan saya mendorong para pengusaha tolong support,
1: ya.
2: Dukung, karena saudara kan bekerja di, atau usaha di Sulawesi Tenggara,
1: ya.
2: Tolong kalau ada anak lokal juga membutuhkan dukungan, gitu. Bukan nah, dukungan kan bukan hanya uang saja,
1: iya.
2: Banyak orang pikir dukungan hanya uang, tidak,
1: ya.
2: Waktunya, mungkin saran-sarannya,
1: yes.
2: Ide-idenya supaya kami nggak salah jalan dalam memproduksi ini. Jadi kami butuh karena kami berjalan ini hanya dengan semangat.
1: Aduh, saudara kita ini kayaknya bercanda tapi agak serius ini. Mas Bejo kenal kan, Mas Bejo?
2: Tahu.
1: Aku telat, bisakah saya ikut casting, Bang?
2: Oh, bahaya, dia botak kita, agak botak dia.
1: Sahabat kita.
2: Bisa lah. Mas Bejo.
1: Iya, dia kan pengusaha lokal juga.
2: Tunggu, Bejo, ingat Bejo ya. Yang doa ini adalah orang Karin juga yang doa, nanti doa kita punya tumpeng itu.
1: Oh, gitu. Jadi ya, oke. Okay,
2: Pak Ustadz, ya.
1: Kita ada di penghujung kebersamaan kita. Sekali lagi, saya ucapkan selamat buat Bang Alex Pangibali selaku
2: terima kasih.
1: Sutradara, ada Bang Mondi selaku asisten sutradara, Pak manajer produksi Bang Harjo, dan Rikal sebagai pemeran utama. Semoga film ini akan berjalan lancar, kita doa bersama. Dan saya yakin dari channel YouTube-nya RR Kendari ini, sudah banyak juga doa-doa yang dikirimkan.
2: Ya, terima kasih banyak film. Semua ya. Pemirsa, pendengar gitu.
1: Ya. Sekali lagi terima kasih. Dan kita mau ingatkan bahwa nanti tanggal 25-26 ya, Kak Alex.
2: 25 kami di rumah produksi. Di rumah produksi, Lorong Jati. Ya.
1: Lorong Jati.
2: Kemudian 26, di sana tanggal 25 jam 3. Kita persiapan semua itu. Okay. Besok dia bawa Kak. Kostum apa, dia harus apa, hafal ini. Ya toh, kita kasih. Nah, tanggal 25-nya, 26-nya itu jam 11 kita mulai kumpul, kemudian doa, kemudian tumpengan, dan kita tunggu habis Johor, habis sholat, baru kita
1: proses. Wah, luar biasa.
2: Karena kita nggak pernah akan mengganggu sholat-sholat yang ada, kayak Isya apa itu. Okay, itu tetap, jangan. Kita harus stop itu.
1: Oke. Baik, terima kasih, karena waktu juga sudah akan kita akan menuju ke pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Sekali lagi, sukses untuk film Rikal Bukan Rizal.
2: Ya, terima kasih.
1: Alex selalu diberikan kekuatan utamanya karena dia ada di garda terdepan. Bukan karena dia anak garda, tapi memang gardanya di depan. Dan juga, Kak Mondi, ya,
0: terima kasih.
1: Mempersiapkan diri, kesehatan juga dijaga, Bang Arjo, Rikal juga sekali lagi kesehatannya dijaga, jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak komal gitu ya.
2: Enggak, saya mau kasih anu waktu dia.
1: Ya.
2: Jam 1 sudah langsung
1: ke sempat. Oke, udah stop ya.
0: Jangan main cewek.
1: Kita doakan bersama semua pendengar, utamanya masyarakat Sulawesi Tenggara ataupun juga di seluruh Indonesia, para perantau-perantau warga Sulawesi Tenggara untuk mendukung film ini
2: semoga sukses.
1: Demikianlah kebersamaan kita untuk di Sultra Siang dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Semua pemain-pemain dan juga sutradara yang bahkan manajer produksi hadir di siang hari ini. Sukses selalu dan kita tinggal tunggu seperti apa proses dari film Rikal Bukan Rizal. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Dan kau curi.

atau Piala AFF Putri 2020. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat. Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. For Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, tapi saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini
1: olahraga.
2: Adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Yosop School, sama Madinah City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 tanggal 8 minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: U15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyelidikan masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pasti untuk Asian Games, cuma kondisi masih belum. Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya? Kurang puas. Semua malang kita harus makan. Cuma kurang kenatang anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
3: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh loh di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Yuda kembali temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik juga. Tadi kita sudah bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga. Dan kita akan juga bersiap-siap nanti di Sultra Siang bincang inspiratif. Dan nanti kita bersama dengan Bang Bayu Sanggara Wisesa ya, selaku direktur dari firma hukum Waseza BSW Anawai ya. Seperti apa nanti kita akan ada di bincang inspiratif di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak.

0: menjaga kita.
1: Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Bagaimana kabarnya? Anda yang juga siang hari ini tengah menikmati hidangan makan siang atau istirahat sejenak dari segala aktivitas dan rutinitas Anda. Saya temani dengan berbagai pilihan-pilihan nomor lagu dan juga update informasi. Sebelum nanti kita akan hadirkan juga bincang inspiratif pukul 13.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Pendengar Yuda temani Anda, dan kita masih akan update lagi informasi-informasi dari KWRN atau di rri.co.id. Selamat siang dulu untuk Anda yang juga saat ini tengah menikmati suasana istirahat siangnya sejenak dari segala aktivitas dan rutinitas Anda. Oh ya, kita coba update informasi ya. Di mana kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara ini kembali menggelar agenda tahunan Sultra Maimo 2026 yang dijadwalkan yang berlangsung di tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus di Mall The Park Kendari. Kegiatan yang mengusung tema UMKM digital, inklusif dan juga berdaya saing. Ini akan dikemas secara kolaboratif bersama dengan otoritas jasa keuangan, perbankan, pemerintah daerah, serta mitra-mitra strategis lainnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, juga menyampaikan bahwa perhelatan ini akan dihadirkan untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus akan memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi dalam waktu dekat ini dikatakan tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus itu akan mengadakan kegiatan Maimo Festival dan rencananya akan berkolaborasi dengan OJK dan stakeholder lainnya. Ya, dan selengkapnya pendengar, informasi ini boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: siarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar. Seperti yang kita sudah sounding bahwa di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini kita akan bersama dengan sosok anak muda yang luar biasa ya, dan juga sudah menjadi seorang yang luar biasa menjadi advokat ya. Ada Bayu Senggara Wisesa SHMH, selaku juga bahkan direktur dari firma hukum apa ini? Oke, firma hukum ya kalau saya nggak salah. Saya langsung menyapa, udah hadir di studio RRI Pro 1. Selamat siang, Mas Bayu.
1: Iya, siang Pak.
0: Apa kabar?
1: Aman, baik.
0: Baik ya. Gimana? Hari ini kita akan ada di Bincang Inspiratif. Nah, tentunya ini sangat relate dengan perjalanan karir Mas Bayu juga. Sudah lama menjadi seorang advokat, Mas Bayu?
1: Kurang lebih saya ini 1 tahun, Pak.
0: 1 tahun? Iya. 1 tahun menjadi advokat?
1: 1 tahun menjadi advokat.
0: Wah, luar biasa. Dan akhirnya mendirikan perusahaan sendiri?
1: Mendirikan usaha sendiri, firma.
0: Firma hukum. Firma hukum, ya wadah. Oke, artinya menjadi seorang advokat ini barangkali juga memang jadi cita-cita dari masih kecil dulu, atau memang berjalannya waktu ada perubahan? Misalnya kan dari kecil itu ada cita-cita, ya. Gimana ceritanya nih? Oke.
1: Saya kan dulu dasarnya itu Pak dari mesin.
0: Mesin justru, jurusan mesin.
1: harusnya saya ini ke mesin kemarin.
0: Iya, harusnya kuliahnya di jurusan teknik mesin ya. Oh, oke, dulu mesinnya di mana ya? Sekolah STM atau apa?
1: SMK? Saya di SMA 9 Negeri Kendari.
0: Oh, SMA 9.
1: Saya suka racing motor.
0: Oh, gua hobinya motoran. Nah, suka mesin gitu ya.
1: Larinya ke mesin.
0: Oh, gitu.
1: Terus? Cuman ketika saya kuliah di Atma Jaya Makassar.
0: Oh, Atma Jaya Makassar ya. Oke.
1: Okay. Itu saya salah pilih jurusan. Ah. Jurusan pertama itu saya pikir mesin.
0: Oh, gitu. Nah,
1: ada kolom-kolom yang harus diisi sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, saya pikir yang di sebelah kiri itu pilihan pertama, makanya saya isi mesin. Nah, teknik mesin. Pilihan kedua itu opsional, hukum.
0: Hukum.
1: Nah, ternyata yang diambil dari kanan dulu baru ke kiri.
0: Jadi ibarat bukan salah barangkali, itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa barangkali ya, Mas Bayu ya. Akhirnya kamu Mas Bayu ini lulusnya di jurusan hukum.
1: Jurusan hukum.
0: Oke ya. Ya akhirnya wah mau tidak mau nih. Ya, udah meninggalkan Kota Kendari terus kemudian kuliahnya di Makassar ya.
1: Di Makassar.
0: Oh, terus gimana ceritanya itu? Setelah dinyatakan lulus kemudian ya mau tidak mau mengambil jurusan hukum yang sudah menjadi pilihan itu gimana? Ya. Gimana tuh perasaannya awalnya?
1: Ya, pertama kaget.
0: Kaget.
1: Nah, kaget.
0: Kok ini?
1: Kenapa larinya ke hukum gitu? Ya, saya ini kan suka racing motor, racing kendaraan.
0: Iya.
1: Nanti 1 tahun kemudian, semester 3 saya baru tahu. Diinfokan sama teman angkatan. Kenapa nggak pindah di teknik mesin? Kalau memang saya sudah tahu salah jurusan.
0: Kan bisa pindah.
1: Ya, emang bisa. Bisa, kalau semester 2. Tapi kan sudah semester 3 sekarang.
0: Semester 3 udah nanggung gitu ya.
1: Ulang lagi dari awal. Sudah jalankan saja.
0: Tetapi berjalannya waktu gimana Mas?
1: Seiring berjalannya waktu, mulai menentukan bahwa saya mau jadi pengusaha saja.
0: Oh, jadi pengusaha.
1: Jadi pengusaha.
0: Oke. Okay. Terus didalami lah kuliah jurusan hukum.
1: Didalami kuliah jurusan hukum dan pendalaman di UKM Mapala.
0: Oh gitu. Oh sambil ya.
1: Sambil Mapala juga. Belajar hukum dan bermapala.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oh, ikut Mapala juga di sana. Oh iya. Kita sama basic nih, Bro.
1: Ya. Wah, mantap.
0: Udah lama aku. Saya salah satu pendiri dari Impala Sangyita di Kendari.
1: Mantap, ya, nanti saya silaturahmi lah.
0: Boleh. Oke, okay, next time lah kita cerita itu. Ya. Tetapi fokusnya ini. Mas Bayu kan akhirnya menggeluti jurusan hukum.
1: Hukum.
0: Ya, mau tidak mau. Tapi memang pilihan kedua memang, tapi awalnya suka juga memang yang namanya hukum gitu ya kan. Kenapa memilih jurusan itu?
1: Kemarin, kalau hukum itu kan kemarin saya masih, pertama masih awam.
0: Ya.
1: Nah, terus yang kedua itu.
0: Berjalannya waktu?
1: Bapak sempat infokan ke saya, Bapak. Purnawirawan juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dia info
0: di TNI Polri.
1: Di Angkatan Laut.
0: Oh, Angkatan Laut justru ya. Oke.
1: Okay. Kalau bisa jangan ambil hukum.
0: Ya.
1: Gitu. Kenapa? Nah, sudah enggak usah saja kamu yang lain saja gitu. Ekonomi atau apa gitu, manajemen.
0: Tapi gimana udah terlanjur bilang ke bapak, ke ayah gitu.
1: Ya, saya bilang, "Pak, ini udah terlanjur nih, Pak. Saya terlanjur kan nih pilih hukum."
0: Terlanjur suka juga barangkali.
1: Terlanjur suka, sukanya pas saya jatuh cinta sama hukum itu pas semester 10. Semester akhir malah.
0: Di injury time justru ya. Oke.
1: Pas injury time itu. Saya kuliah kan telat 1 tahun ya.
0: Dan akhirnya?
1: Akhirnya sudah. Saya mulai jatuh cinta.
0: Jatuh cinta dengan fakultas hukum nih, jurusan hukum.
1: Jurusan hukum. Saya geluti skripsi saya kemarin.
0: Ya.
1: Terus saya mulai jatuh cintanya itu sebenarnya gara-gara dunia Shopee. Jadi ada buku namanya Dunia Shopee.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Iya, iya. Ternyata hukum sama sama filsafat itu saya lihat sama-sama hampir-hampir mirip.
0: Hampir mirip.
1: Kalau menurut saya iya.
0: Oh gitu. Nah,
1: hampir mirip.
0: Dan akhirnya Mas Bayu menyelesaikan kuliahnya juga.
1: Ya. Selesai kuliah.
0: S1-nya waktu
1: S1
0: itu ya.
1: S1 tahun 2019 itu sudah selesai.
0: Udah selesai 2019 ya, udah.
1: Saya masuk 2014, selesai 2019.
0: Di Makassar.
1: Ya.
0: Waktu di Makassar kuliahnya dulu tinggalnya di mana? Ngekos atau ada keluarga?
1: Saya tinggal di kampus, Pak.
0: Di kampus malah. Anak mapala asli. Anak mapala asli bener ini. Tidurnya di sekret ya.
1: Tidur di sekret.
0: Gitu ya.
1: Doktrin dari saya awal sampai akhir itu. Jadi sekret mapala sebagai rumah.
0: Oh iya. Saya jadi ingat bro, saya tuh keliling kok. Saya kan dulu anak Unalu sih. Tapi saya kalau liburan, kalau mau mendaki ke Bawah Karaeng atau di Latimojong itu pasti keliling kampus dulu.
1: Betul, Pak.
0: Iya, mau ke Mapala Umi, ke Unhas, ke Distiem, gitu ya. Pasti keliling sama teman-teman tuh jadi rindu.
1: Pasti, apalagi kalau sudah ada
0: asik gitu ya.
1: Rapat PKD-nya itu.
0: Iya.
1: Pusat koordinasi daerahnya itu.
0: Iya. Tapi masih sekarang masih geluti juga dunia pencinta alam.
1: Kalau sekarang kan saya Pak, sudah jarang tapi masih memberikan masukan sama adik-adik junior.
0: Oh gitu. Main-main lah ke sekret aku nanti ya.
1: Siap.
0: Oke, di Impala itu ya. Oke, jadi gini ya Mas Bayu, lepas dari itu kamu lebih memang tinggal di sekret gitu? Enggak lebih nyaman di dalam kampus ya?
1: Saya lebih nyamannya di kampus. Karena
0: seru-seruan rame gitu ya.
1: Kalau kami di Mapal itu memang sedikit orang.
0: Iya.
1: Nah, biasa yang nginep hanya dua tiga kan. Tapi kalau itu tadi secara logisnya ya, saya sewa kos.
0: Iya.
1: Saya sewa kos 5 tahun ini per tahun, Pak.
0: Iya,
1: 5 juta per tahun ya.
0: Iya.
1: Tapi hanya difasilitasi kamar sama kamar mandi dalam.
0: Iya.
1: Nah, saya berpikir, kenapa saya enggak tinggal di kampus dengan biaya pangkal 100.000 per semester? Berarti 200.000 per tahun.
0: Iya.
1: Fasilitasnya apa? Ada AC.
0: Ada lengkap
1: ada lagi. Ada kamar mandi. Kamar mandi itu 14, Pak.
0: Iya. Di kampus
1: setiap
0: ya, kan?
1: Kampus, ya, setiap kampus, setiap fakultas itu ada.
0: Setiap kampus ada.
1: Baru bagusnya ada satpamnya.
0: Gitu.
1: jadi mungkin karena terlalu keasikan di situ.
0: Enak banget sih hidup di kampus, Bro. Aku pernah ngeramin juga. Enak tuh hidup di sekret. Susah senang ada teman gitu ya kan.
1: Betul, Pak. Hanya bisa diikuti dengan informasional.
0: Iya, adegan ini jangan ditiru teman-teman ya. Jadi asik sih. Saya jadi flashback ke belakang loh, baik ketemu dengan teman-teman yang seprofesi pencinta alam kayak gini asik ya. Tapi next time akhirnya kamu menyelesaikan pendidikan itu dalam waktu berapa tahun, Mas?
1: 5 tahun, Pak.
0: 5 tahun ya.
1: Iya, 5 tahun. Nah, itu baru cinta sama hukumnya saja.
0: Iya.
1: Belum profesinya.
0: Belum. Nah, ini kita pelan-pelan nih. Ini masih awal-awal. Tapi memang awal justru harusnya jurusan mesin.
1: Harusnya mesin.
0: Nanti sadarnya di semester 3.
1: Semester 3 baru sadar, wah ternyata bisa pindah jurusan kemarin.
0: Tapi orang tua pun sudah mensounding jangan jurusan hukum deh.
1: Sebelum saya kuliah.
0: Sebelum kuliah jangan hukum gitu.
1: Jangan
0: ya.
1: Jurusan hukum itu
0: yang lain aja katanya ya.
1: Yang lain.
0: Karena
1: saya tidak mau lanjutkan tugasnya Bapak kemarin jadi angkatan laut.
0: Iya.
1: Saya maunya kuliah saja deh.
0: Iya, tapi Papa kamu keren loh, dia gak memaksakan diri kamu untuk menjadi seorang angkatan laut juga. Itu diserahkan sama Bayu ya, yang akan menjalani gitu. Alhamdulillah, hari ini Mas Bayu sudah membuktikan ke ayah gitu, orang tua ya.
1: Wah ini loh, sudah bisa jadi advokat.
0: Iya, sudah menjadi advokat muda gitu ya. Nah akhirnya selesai dalam waktu 5 tahun kuliahnya Mas Bayu.
1: Dalam waktu 5 tahun selesai, masuk di 2019 itu akhir tahun. Saya mulai cari rumah baru, kata kasar. Kutipannya rumah baru, maksudnya lembaga baru.
0: Iya, cari situasi baru lagi ya kan.
1: Iya, karena
0: nggak mungkin kamu tinggal di dalam sekret lagi udah selesai kan.
1: Sudah alumni itu.
0: Iya.
1: Cari rumah baru. Nah, karena saya berpikir bahwa nggak bisa saya sendiri.
0: Iya.
1: Saya sendiri, saya butuh teman-teman diskusi, teman cerita.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya saya mulailah, kalau kita kemarin di kampus bahasanya lebarkan sayap mungkin.
0: Iya, benar.
1: Dapatlah saya Partai Golongan Karya Kota Kendari.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu sampai sekarang pun ini saya sudah masuk di kepengurusan periode keduanya.
0: Oh, berpartai ya, juga rupanya.
1: Berpartai ya. Dan termasuk salah satu yang aktif juga berpartai.
0: Oh, lumayan ya pengalamannya.
1: Partai Golkar Kota Kendari.
0: Iya. Dan akhirnya berjalan waktu punya cita-cita ingin punya mendirikan perusahaan dalam basically yang ya, sama-sama jurusan hukum gitu.
1: Firma.
0: Firma ini sudah berapa lama?
1: Kalau firmanya masih baru, Pak.
0: Baru ya?
1: Belum ada 1 tahun.
0: Belum ada 1 tahun ya, karena kan baru dibuat.
1: Baru dibuat.
0: S2-nya ngambil di mana, Mas Bayu? Nah, kita lanjut nih. Masalah perjalanan sekolah lagi nih. Okay, nah, kan lanjut kan?
1: Lanjut.
0: Dari S1, ya. Dari S1 hukum lanjut S2.
1: Lanjut S2.
0: S2-nya hukum juga.
1: Ya, 2020, Pak.
0: 2020.
1: Di Hal Oleo.
0: Di Hal Oleo ya. Kemarin ya. Wow.
1: Itu selingan juga jadi ini, sales.
0: Oh gitu. Oh iya. Selingan
1: juga jadi gitu. Sales, ya. Kemarin saya
0: sales apa nih?
1: Sales ini, Pak, OT. Orang tua itu.
0: Oh gitu. Ya.
1: Nah, kebetulan kan ada salah satu distributornya di Kendari.
0: Kenal gitu ya.
1: Ya, teman juga, senior.
0: Oh, akhirnya kamu dijalani ya.
1: Ya. Kita mulai jalani ya. Yang namanya kita masih junior kan, kalau dalam dunia lingkup kerja itu kan tetap berlaku juga.
0: Iya, belajar ya kan. Belajar ke seniornya yang udah sukses gitu kan.
1: Nah, belajar walaupun tidak lama di situ ya. Di situ mulai saya tahu, oh ternyata manajemennya harus begini. Manajemen begini. Nah, itu mulai saya berpikir bahwa...
0: Tapi sambil kuliah nih,
1: sambil kuliah S2.
0: S2.
1: 2020, Pak.
0: 2020. Ya. Bayangin nih, teman-teman. Ya. Jadi, tidak ada kata gengsi loh, Mas Arya. Dia itu jadi sales. Dia itu menjalankan bisnis. Nah. Itu keren.
1: Dan itu orang tua nggak tahu.
0: Iya. Kamu sembunyi-sembunyi lagi.
1: Karena kalau ketahuan pasti saya dimarahi.
0: Gitu, iya. Kamu kan pingin punya duit sendiri ya kan. Nah, itu dasarnya barangkali begitu, Mas Bayu.
1: Benar. Salah satunya begitu, Pak. Punya uang sendiri.
0: Diam-diam kamu sendiri. Diam-diam sibuk setiap pagi keluar gitu, orang tua
1: enggak
0: nanya-nanya, oh, kemana kamu?
1: Enggak. Dia taunya saya kuliah.
0: Kuliah. Kuliah S2 gitu ya. Jadi
1: online, kan?
0: fokus ya. Dikira wah, oh, anak saya ini fokus kuliah deh.
1: Ya,
0: menyelesaikan S2-nya gitu. Oke, lanjut.
1: Ya. Karena kuliahnya online, saya beranikan diri. Akhirnya saya cari selingan. Nah, selingannya itu.
0: Jadi
1: sales. Jadi sales itu nama perusahaannya Udi Tunas Bakti.
0: Iya.
1: Di dekatnya jembatan Tripping juga.
0: Dapat duit lah ya. Setiap bulan dapat target ya kan. Lumayan lah ya.
1: Lumayan.
0: Kamu dapat senior kamu juga ya, lumayan ya.
1: Iya, Pak, ada senior yang kenalkan.
0: Iya,
1: itulah gitu. Kenapa
0: lebarkan sayap itu. itu istilahnya.
1: Kita lebarkan sayap toh.
0: Enggak
1: lama saya di situ. Saya mulai fokus ke kuliah karena sudah memasuki semester baru, akhirnya saya mengundurkan diri.
0: Oh, gitu. Pada saat sudah masuk di pasca sarjana ini.
1: Ya.
0: S2 gitu. Oke.
1: Mundur.
0: Fokus
1: semester ini karena pada saat itu sudah mulai ini, Pak. Penjuruhan.
0: Oh ya, udah.
1: Sudah mulai fokus store judul.
0: Ya, judulnya mungkin sudah harus ke hukum perdata.
1: Ya,
0: gitu ya.
1: Saya fokus di perdata.
0: Perdata ya, kan atau hukum apa gitu yang lain. Ya. Jadi fokusnya di situ.
1: Fokus di perdata.
0: Ya, akhirnya ya fokus kuliah.
1: Fokus. Walaupun online. Fokus
0: ya, itu. Diselesaikan berapa lama S2-nya?
1: 2 tahun, Pak.
0: 2 tahun ya? Wah, luar biasa. Gercep juga nih, Bayu.
1: Ya. 2022. Itu selesai.
0: Selesai. Kelar wisuda.
1: Kelar wisuda. Gak aktif lagi di partai. Mulai ikut kegiatan sosialisasi.
0: Ya.
1: Nah, seiring berjalannya waktu masuk di Kadin.
0: Oh, masuk di Kadin juga. Kadin kota gitu ya. Oke. Jadi memang pada dasarnya Mas Bayu ini pendengar dan juga pemirsa, dia ini aktif berorganisasi. Seberapa penting, nah, kita biar mengedukasi pendengar kita. Mungkin ada anak-anak remaja, anak-anak muda yang mungkin masih sampai saat ini memang masih banyak yang bisa belum menentukan pilihan hidupnya itu mau arahnya kemana gitu.
1: Ya.
0: Nah, menjadi seorang anak muda, pernah menjadi seorang mahasiswa, bahkan menjadi anak mapala. Nah, seberapa penting sih menjadi masuk dalam organisasi?
1: Kalau saya, buat saya itu sangat penting sekali. Karena ada beberapa mungkin yang kita tidak bisa temukan dalam lingkup kelas.
0: Ya.
1: Seperti relasi. Karena kita tidak pernah diajarkan itu di kelas tuh cara relasi itu harus seperti ini.
0: Iya, menemukan relasi.
1: Menemukan relasi.
0: Enggak ada. Ya, apalagi di di jurusan hukum enggak ada
1: jurusan
0: gitu.
1: Jurusan hukum enggak ada. Orang-orang pada
0: mungkin
1: pada
0: ekonomi, kalau ke ekonomi boleh lah ya.
1: Ekonomi mungkin masih bisa mungkin
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kalau relasi, kalau untuk di Fakultas Hukum Atmajaya itu saya rasa enggak ada diajarkan itu. Enggak, bahkan satu dosen pun tidak pernah tuh belajar. Okay.
0: Akhirnya
1: kalau berteman harus begini.
0: Akhirnya pada saat itu enggak apa-apa kita flashback ya. Mas Bayu ini kan cerita inspiratif nih. Memang siaran kita adalah bagaimana kita menginspiratif anak-anak muda atau pendengar kita yang lain lah. Akhirnya kamu memilih menjatuhkan pilihanmu menjadi seorang anak pencinta alam.
1: Iya.
0: Padahal kan banyak organisasi-organisasi banyak. Di kampus.
1: Banyak, Pak.
0: Iya.
1: Organisasi yang pernah saya dirikan juga di kampus sama teman-teman itu UKM Liberatum. Bergerak di jurnalis.
0: Oh.
1: Jadi sebelum lulus saya buat UKM.
0: Iya, UKM ya.
1: Wisuda sudah saya tinggalkan.
0: Oh, gitu. Sempat bikin juga yang...
1: Sempat bikin 2019 itu.
0: Okay.
1: Sama teman-teman.
0: Seberapa penting sih menjadi... kalau ini buat pendengar kita untuk membentuk diri kita harus masuk melalui organisasi-organisasi yang ada, entah itu di kampus atau barangkali di luar kampus, dan akhirnya Mas Bayu juga masuk di partai gitu. Pentingnya
1: selain kita dapat relasi itu kita belajar manajemen, Pak.
0: Manajemen.
1: Karena manajemen itu dia tidak melihat di mana kita berada. Kita saya podcast ini kan juga manajemen juga. Saya harus manajemen waktuku gitu.
0: Iya benar. Saya lihat ini narasumber saya kok datangnya lebih cepat nih. Ini saya bilang orang ini orang terbiasa dengan menghargai waktu gitu. Apalagi di radio kan tahu durasi ya kan. Nah gimana cerita biar orang memahami bahwa itu penting kita menghargai waktu dan sebagainya.
1: Itu pada saat saya di Mopal itu nama ketua saya itu namanya Endri Priadi. Orang panggilnya dia Ambe. Ambe itu bapak artinya.
0: Katanya Ambe. Ya, panggilan kita orang selatan itu Ambe itu. Bapak lah.
1: Bapak.
0: Iya.
1: Itu kami telat 10 menit saja kita sudah disuruh push up.
0: Mapala apa namanya? Mapala apa?
1: Atmajaya Makassar.
0: Atmajaya teman-teman. Ini ada teman-teman saya dari Impala udah nongol semua nih. Iya. Oke. Okay. Ada saudara kita namanya Mas Bayu, dia jebolan dari Mapala Atmajaya Makassar, teman-teman. Ya. Oke, okay, lanjut.
1: Iya. Oke, dari Mapala terus di partai juga seperti itu bahwa yang namanya partai itu kita tidak bisa yang punya aturan sendiri. Kita ada aturan.
0: Iya.
1: Kita ada manajemen gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, untuk menyesuaikan manajemen di partai dengan manajemen yang biasa saya dapat di luar. Ya, kita ini apa namanya? Kita sesuaikan. Kita sesuaikan.
0: Iya.
1: Dengan prinsip bahwa selama tidak merugikan teman-teman pengurus senior,
0: yes,
1: oke,
0: okay. Gas, nggak apa-apa, nggak jadi masalah.
1: Ya, akhirnya membaur, membaur sama semua senior.
0: Iya.
1: Saya bawakan apa yang positifnya di Mapala ke partai, juga sebaliknya. Jadi seperti sekarang, mulai muncul bibit-bibit. Kayaknya harus jadi advokat ini kalau begini.
0: Ini udah mulai nih.
1: Jadi awal mula advokat itu dari partai sebenarnya, Pak.
0: Tapi udah selesai S2-nya waktu itu? Belum? Masih kuliah?
1: Masih sementara.
0: Oh, sementara jalan.
1: Masih udah... periode pertamanya Pak Laudi Narto.
0: Oh, iya. Akhirnya udah kamu terpikir saya harus bikin
1: kantor hukum.
0: Untuk hukum partai. Badan hukum. Iya.
1: Jadi firma yang saya buat ini untuk Partai Golkar sebenarnya.
0: Awalnya
1: untuk Partai Golkar. Bagaimana caranya saya bisa dampingi saya punya ketua ini dengan dalam tanda kutip saya juga harus ikut berpartisipasi begitu.
0: Makanya
1: saya buatlah firma.
0: Iya.
1: Dan firma hukum.
0: Oh iya.
1: Dan pada saat itu saya masih konsultasi juga dengan sekretaris periode pertamanya, Pak Jumran. Kadang saya mau buat firma, siapa tahu ada masukan atau bagaimana. Oh siap, buat saja.
0: Didukung lah.
1: Kita juga butuh itu.
0: Ya.
1: Mulailah.
0: Wah, okay, semangat lagi nih Bayu ya.
1: Mulai saya ikut ujian profesi advokat itu.
0: Kan harus ada berlisensi ya kan, dari seorang advokat.
1: Tahapan advokat itu kan pertama pendidikan dulu.
0: Pendidikan
1: advokat. Terus yang kedua itu kita ujian profesi.
0: Ujian profesi ya.
1: Terus
0: ya.
1: Yang ketiga kita magang dulu.
0: Magang. Oh, panjang juga ya prosesnya.
1: Magang itu harus 2 tahun, Pak.
0: 2 tahun ya. Ikut dengan
1: senior ataupun senior, kita
0: advokat lainnya.
1: Kita masuk di LBH.
0: LBH gitu
1: kita masuk di kantor profit juga. Itu juga terhitung magang.
0: Oh, gitu.
1: Nah, nanti setelah kita mencukupi administrasinya magang 2 tahun baru kita kita
0: bisa
1: mengajukan penyumpahan di organisasi advokat.
0: Oh, oke, itu tahapannya ya.
1: Yeah.
0: Akhirnya sudah dimatangkan bahwa Mas Bayu, saya mau bikin sendiri deh.
1: Biar
0: saya bisa mendampingi dari partai atau dari barangkali klien-klien lain gitu.
1: Iya. Kalau klien-klien lain ya.
0: Sudah setahun ya jalan ya, Mas
1: Bayu? Sudah setahun jalan.
0: Wis, keren. Kantornya di mana?
1: Kantornya di Citraland sama
0: Citraland?
1: Di sini, Pak.
0: Wis, keren.
1: Lantai dua gedung perpustakaan modern.
0: Oh, jadi ada dua.
1: Iya.
0: Oke, tapi lebih fokusnya di mana Mas Bayu berkantornya?
1: Fokus di perpustakaan.
0: Perpustakaan justru fokusnya di situ ya. Lebih nyaman di situ.
1: Iya,
0: lebih enak gitu.
1: Lebih nyaman di situ.
0: Atau view-nya gitu.
1: Karena di lantai lebih nyaman di situ ya.
0: Ya.
1: Terus juga kami firma ini kan sudah ada MOU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk meminimalisir efisiensi waktu seperti itu, Pak.
0: Okay.
1: Lebih baik tempatkan saya di situ atau satu orang saja anggota saya. Yang penting stay di situ.
0: Iya, iya. Oh gitu, akhirnya berjalannya waktu sudah hampir setahun ya, Mas Bayu.
1: Setahun.
0: Luar biasa loh ya. Tadi Mas Bayu cerita itu ya penting. Ternyata berorganisasi itu yang membentuk karakter Mas Bayu ya. Karena orang kalau di dunia kerja terus kemudian apalagi ingin menjadi seorang pengusaha kalau tidak didasari dengan bergaul atau barangkali ada di organisasi itu agak sulit
1: membaur.
0: Iya, sulit memposisikan diri, sulit untuk ini ya. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita yang sudah organisasi mungkin oke, ayo gas gitu.
0: Iya, udah terbiasa mental
1: sudah
0: siap ya.
1: Sudah siap lah secara mental kan.
0: Iya. Tapi serunya di situ ya, Mas Bayu justru pilih di Mopala.
1: Iya. Padahal saya ini Pak, ada penyakit asma. Terus saya melihat bahwa wah saya ini kalau sakit-sakit terus ini dimanja begitu kan.
0: Iya.
1: Nah, orang tua bilang jangan capek-capek.
0: Iya.
1: Kamu nanti sakit, susah nanti kalau bawa di rumah sakit.
0: Tapi kamu, saya yakin waktu kamu pilih Mapala mungkin orang itu agak sedikit komplain. Kamu kan sakit, kamu nggak boleh ikut Mapala naik gunung, masuk hutan gitu ya kan?
1: Pasti dia komplain begitu Pak. Pasti dia komplain. Saya kasih tahu dia pada saat saya sudah lulus.
0: Oh gitu, maksudnya gimana?
1: Saya kasih tahu orang tua ini, saya dulu pernah masuk Mapala.
0: Itu waktu kamu dulu masuk orang tua nggak tahu. Kamu nih diam-diam ya. Pasti sudah tahu resikonya, pasti dapat marah atau dikomplain ya.
1: Dapat marah atau
0: disuruh berhenti kampus. Ya, atau disuruh berhenti kuliah.
1: Iya, karena kalau sakit kok masuk rumah sakit nanti keluar biaya lagi.
0: Iya. Ya, kan orang tua gitu pikirannya.
1: Ya.
0: Tapi alhamdulillah kamu tetap
1: dan penyakit saya sudah hilang, tidak kambuh lagi.
0: Hilang dengan sendirinya kan.
1: Orang asma pergi bawa Carol.
0: Iya, bawa Carol mendaki gunung.
1: Mendaki gunung, belum lagi turunnya kita tandem.
0: Iya.
1: Tandem Carol di depan itu kan.
0: Iya, muka belakang ya kan.
1: Dan ya kuat juga.
0: Ya itulah tadi dibilang jangan manjakan ketika kita udah di diagnosa ada penyakit. Tetapi justru kalau kita memanjakan diri, justru penyakit itu semakin merenggut.
1: Semakin merenggut kita punya
0: tubuh ini, kita,
1: kesehatan,
0: ya. Iya. Ayo dilawan aja gitu ya.
1: Dipaksa.
0: Bayangin ini teman-teman ya atau pemirsa, orang asma suruh mendaki gunung itu akhirnya sembuh loh.
1: Sembuh ya, betul kan? Karena saya sendiri yang alami.
0: Iya.
1: Senior saya yang namanya Crispina itu, dia bilang, "Dek, kamu kan ada penyakit.
0: Iya.
1: Kenapa enggak mau pakai tali?" Tidak, saya cuma main-main saja itu.
0: Iya.
1: Padahal kan kita tahu bahwa Diksar Mapala itu kan sudah menjadi rahasia umum lah untuk teman-teman mahasiswa kan.
0: Iya.
1: Orang asma tembus juga Diksarnya jadi ketua juga gitu.
0: Itulah proses yang dijalani Mas Bayu. Nah, sering dengan berjalannya waktu ini akhirnya kamu memilih menjadi seorang advokat.
1: Ya.
0: Siapa sosok yang mungkin masih ingat Mas Bayu? Saya ingin seperti dia gitu. Advokat siapa gitu yang kamu lihat atau barangkali pernah baca buku atau ada sesuatu literasinya dari mana gitu.
1: Kalau advokat sebenarnya saya enggak ada panutan advokat mana kan. Karena pada dasar saya mendirikan advokat hanya untuk partai kan?
0: Awalnya
1: saya mau dampingi partaiku, saya mau loyal di partaiku, makanya saya buatkan firma gitu.
0: Okay.
1: Nah, pada saat sebelum jadi advokat kan kita magang dulu.
0: Magang ya.
1: 2 tahun itu.
0: Iya.
1: Nah, sampai sekarang pun ini saya masih berkantor di LBH Kasasi juga, Pak.
0: Oh, LBH.
1: LBH Kasasi Sultra.
0: Kasasi Sultra, ya.
1: Mungkin saya juga minta doa, karena LBH Kasasi Sultra ini besok tanggal 24 Juli mengadakan pelatihan paralegal, Pak. Di Buton Tengah.
0: Di Buton Tengah justru?
1: Iya, di Buton Tengah.
0: Pelatihannya di sana?
1: Pelatihan di sana.
0: Wow. Kita doakan ya sukses. Sudah berapa peserta yang menyatakan ikut?
1: Sayangnya saya belum konfirmasi ke panitianya.
0: Gitu, iya. Tapi besok jadwalnya?
1: Besok jadwalnya.
0: Oh, oke, mudah-mudahan itu berjalan lancar ya.
1: Amin.
0: Dan akhirnya ya, Mas Bayu ini pendengar menjalani aktivitasnya. Kalau dulu masih ingat nggak suka dukanya tinggal di kampus tuh? Atau justru nggak ada duka, suka aja terus, senang aja terus ya?
1: Lebih banyak dukanya sebenarnya, Pak.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu menyiksa diri kamu?
1: Mulai dari laparnya, mulai dari kita membaur sama office tukang bersih-bersihnya, UB-nya itu kan?
0: Iya, di kampus ya.
1: Nah, mulai dari situnya. Pertama, wih, saya malu. Ya. Tapi kalau kita kita pelihara rasa malunya
0: malu
1: kita ini,
0: kita, ya?
1: Gengsinya ini, wah kita tidak bisa jalan.
0: Gak bisa.
1: Sedangkan saya tidak ada kos di sana, mau tidur di mana?
0: Iya.
1: Akhirnya saya coba membaur sama UB-nya, bahkan sampai dianggap anak.
0: Oh gitu.
1: Oh ya. Ini mamanya teman angkatanku di kampus.
0: Oh gitu. Wih, luar biasa orang tuh itu.
1: Dianggap anak. Kita petik kangkung sama-sama.
0: Dekat-dekat kampus itu ya.
1: Iya, dekat-dekat kampus. Bahkan di bagian belakang itu ada halaman.
0: Ini menarik nih.
1: Itu kan ada pohon pisang, ada serai kan.
0: Iya, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan lah ya.
1: Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa kita olah. Jadi jam 7 malam gitu.
0: Oke.
1: Jam 7 malam saya sudah mulai bawa baskom. Saya pakai headlamp ke belakang kampus.
0: Oke, Mas Bayu, ada penelpon. Boleh kita terima?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sahabudin di Kendari.
0: Saha, gimana Saha? Apa yang mau ditanyakan sama Mas Bayu, seorang advokat anak muda pula nih?
2: Ya, selamat siang Mas.
0: Mas Bayu.
1: Ya, siang.
2: Mas Bayu selaku apa ya dia ini?
0: Advokat.
2: Narasumber ya.
0: Iya, narasumber saya ya.
2: Ya, itu lanjut beliau.
0: Ah?
2: Lanjut beliau ini junior saya di partai.
0: Oh gitu.
1: Mantan anggota dewan.
0: Oh gitu, siap. Gimana?
2: Ya. Kemarin itu kebetulan saya melihat ini Mas Bayu. Aktifan termasuk.
0: Iya.
2: Kemauan mereka beliau untuk berpartai itu bagus sekali.
0: Oh gitu.
1: Siapkan dah.
2: Hanya.
0: Ya.
2: Mas, ya, dia akan jadi narasumber di RRI. Saya tungguin dari tadi nih.
0: Oh gitu.
2: Dan dari 10:30 tadi nih saya menungguin jam berapa jadinya. Ternyata saya lihat, oh jam 1.
0: Iya.
2: Jam 1 ternyata. Ya, sekedar saya saja bahwa saya melihat kita butuh memang talenta-talenta muda di Kota Kendari.
0: Iya.
2: Seperti Bayu ini yang motivasi dan semangat anak muda tidak apa ya pantang menyerah lah.
0: Oh, mantap.
2: Beliau ini saya lihat bisa memberi inspirasi. Misalnya skop kalangan kami di Partai Golkar.
0: Iya.
2: Yeah. Berapa ide-ide dia semacam membuat klinik hukum untuk bantuan masyarakat.
0: Wah, ini keren ini.
2: Saya melihat kemampuan dia untuk bagaimana mengembangkan diri di organisasi.
0: Iya.
2: Talenta muda seperti ini yang bisa apa yang harapan kita, khususnya Kota Kendari ke depan. Kita lihat.
0: Oke.
2: Artinya harapan kita ini terus-terus moga-moga ada tumbuh bayu-bayu yang lainnya.
0: Amin.
2: Inspirasi bagi anak masyarakat khususnya kaum muda yang ada di Kota Kendari. Saya kira itu saja Mas Ida. Terima kasih.
0: Masih ingat Bayu siapa ini?
1: Ya, masih ingat.
0: Siapa namanya?
1: Pak Sahabudin,
0: senior kamu ya?
1: Ya, senior saya di Golkar.
0: Oh, luar biasa. Ditungguin loh kamu dari jam 11. Terima kasih ya Pak Sahabudin ya, sehat selalu ya. Oke, luar biasa, terima kasih. Udah justru memberikan support lagi ke Mas Bayu untuk menjadi anak muda yang menjadi bisa menjadi tolak ukur lah, biar menjadi percontohan, semoga anak-anak muda di Kendari itu bisa bangkit seperti Mas Bayu, membuat apa namanya
1: klinik hukum.
0: Ini terbuka untuk masyarakat kah atau hanya sekedar partai saja?
1: Terbuka untuk masyarakat.
0: Oke.
1: Iya. Sesuai dengan apa yang saya harapkan, bahwa saya ini mau mendampingi Golkar gitu. Saya tidak mendampingi ketua, tapi saya mendampingi Golkar.
0: Iya, gitu. Partai gitu ya.
1: Dengan cara membuat sesuatu yang ada di dalam diri saya.
0: Oh, gitu. Iya,
1: karena
0: ya,
1: saya orangnya
0: basically-nya
1: basic hukum, advokat hukum. Ya. Nah, kenapa saya tidak kolaborasikan saja?
0: Iya.
1: Dengan Partai Golkar.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Tetapi ini klinik ini dibuka untuk masyarakat umum ya.
1: Dibuka untuk masyarakat
0: umum.
1: Ya
0: kan biasanya gini, Mas Bayu, kita enggak apa-apa agak masuk lebih jauh lebih dalam lagi nih. Kan tentunya ketika ada beberapa, misalnya ada masyarakat yang terdampak, ada berkasus gitu kan, dia kan butuh pendampingan dan sebagainya. Apakah Mas Bayu hadir di situ untuk mereka-mereka yang membutuhkan gitu?
1: Harus hadir.
0: Nah, gitu ya.
1: Karena ketika saya menjalin kerjasama dengan partai untuk membuatkan klinik hukum ini, berarti secara tidak langsung saya juga membawa nama partai.
0: Iya, secara ini.
1: Untuk menjaga nama baik firma dan marwah Partai Golkar Kota Kendari khususnya, ya saya harus turun. Karena itu tadi Pak, saya menjaga nama baik. Itu sudah diajarkan dari di Mapala itu. Jadi Mapala kan tidak mesti naik gunung sebenarnya. Sidang saya diajar juga di situ.
0: Iya, di dunia pencinta alam itu banyak yang tidak tahu, Mas Bayu.
1: Iya.
0: Mereka pikirnya kalian itu hanya buang-buang waktu, justru cari mati aja biasanya. Ada yang kata-kata begitu. Padahal kita diajarkan bagaimana cara memimpin sidang, ya
1: cara
0: kan?
1: Cara ketuk palu salah kita push up.
0: Iya, memang benar tuh itulah pentingnya di dunia organisasi, dan Yuda juga paham tentang hal itu, bagaimana kita memimpin rapat. Itu ada. Makanya banyak orang yang tidak melalui hal itu, dia mengatakan kamu gak penting lah hidup-hidup gabung jadi anak Mapala pula ya. Saya juga salah satu orang yang paling membantah. Saya bilang, kalian tidak tahu, Mapala itu banyak manfaat yang ada di dalam. Bukan hanya ilmu tentang bagaimana kita dekat dengan alam, tetapi bagaimana kita hidup berorganisasi.
1: Hidup berorganisasi.
0: Ini benar kan?
1: Ya.
0: Yang dirasakan Bayu.
1: Organisasi kan perkumpulan yang lebih dari dua orang.
0: Iya.
1: Firma juga organisasi, partai organisasi.
0: Itu benar. Tapi luar biasa tadi kamu dapat support dari senior kamu lah yang baru gabung ya kan?
1: Iya, saya kaget juga ternyata media cepat sekali menyebar.
0: padahal
1: saya enggak pasang status.
0: Apalagi sekarang RRI. Kita ini flyer kamu itu masing-masing kita udah flash, blar. Nah, dan orang udah tahu kita main ada di YouTube, ada di TikTok.
1: Luar biasa RRI.
0: Iya, udah terjadi transformasi digital. Asik.
1: Mantap.
0: Iya benar. Dimanapun kamu berada, Mas Bayu, ketika kamu udah download RRI Digital, kamu bisa ketemu dengan Yuda, ketemu dengan penyiar-penyiar lain. Ada di Arab, biar kamu lagi di Arab, lagi umur, bisa denger kita. Serius.
1: Aplikasi sudah ada, Pak?
0: Udah ada, aman. RRI Digital. Oh, ada aman. Oke, udah. Aman berarti. Udah download, nanti buktikan kalau kamu umroh deh. Kapan berangkat umroh?
1: Wah, itu belum direncanakan.
0: Belum direncanakan. Nanti Tuhan yang kasih rezekinya semua. Ya. Tapi oke. Seiring dengan berjalannya waktu menjadi advokat ini, apa yang menjadi cita-cita yang terbesar lagi yang kamu kejar dalam diri kamu, Mas Bayu?
1: Oke. Cita-cita ada, tapi sebelum saya ke cita-cita, saya ke modal dulu.
0: Modal?
1: Modal ini kan bukan cuma uang, Pak.
0: Iya, aku mau bilang gitu. Modal itu apakah uang? Berupa uang, ternyata kamu langsung jawab. Kenapa?
1: Karena buat saya modal itu ada di leher ke atas. Maksudnya isi kepala begitu, Pak.
0: Cara berpikir,
1: konsep berpikirnya itu bisa dibilang harus matang dan harus punya kerangka pikir. Ketika saya mau membuat kerangka pikir ini menjadi nyata, berarti saya harus tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah itu saya sudah tuangkan dalam bentuk buku. Salah satu bentuk pengabdian saya di Golkar juga.
0: Oh, kamu suka nulis?
1: Saya suka nulis, Pak. Sudah ada 5
0: buku yang kamu buat.
1: Salah satunya autobiografi saya di Mapala sebagai ketua umum.
0: Oh, sempat justru kamu mau memimpin Mapala ya?
1: Iya. Cuman, itu selayar masih ada, Pak. Itu selayar saya buat terus.
0: Itu salah satu. Itu saya pun juga sampai di orange kalau di
1: betul,
0: di
1: orange.
0: Ya, waktu itu paling tertinggi sudah.
1: Orange. Kalau alumni kan ada bis hitamnya kalau kamu.
0: Iya,
1: Nah, autobiografi, terus saya menulis tentang politik. Saya belajar juga di partai dari sharing-sharing sama senior. Oh, ternyata politik seperti ini. Politik itu kan kalau menurut saya itu artinya membaca pola, Pak. Membaca suatu pola dari sesuatu. Memang yang semula ini kelihatan tak terpola. Itulah politik menurut saya. Saya buat buku namanya Kerajaan Republik.
0: Kerajaan Republik.
1: Nah, nanti bisa datang jalan-jalan ke kantor yang cabang, Pak. Itu ada bukunya semua di situ. Terus yang ketiga dan keempat ini memang fokusnya di basic saya.
0: Ah.
1: Nah, itu yang pertama itu terkait mediasi.
0: Ah.
1: Terus yang kedua itu tentang hak guna usaha, Pak, untuk perusahaan.
0: Perusahaan.
1: Ya, karena memang saya ingin fokus di perusahaan dalam melakukan advokasi.
0: Okay.
1: Karena pengacara itu dia tidak diberikan batasan jumlah perkara dan jenis perkara. Maka saya coba batasi saya dengan perkara begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya mau spesialisasi di sini.
0: Okay.
1: Di perusahaan, di korporasi begitu.
0: Korporasi, iya, iya.
1: Saya enggak mau ambil yang lain.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang lain cukup saya tahu. Kalau kalau ada perkara mungkin saya minta bantuan sama yang teman-teman di
0: advokat lain.
1: Advokat lain di LBH Kasasi Sumatera. Yeah. Nanti jalankan ini yang terkait yang saya enggak tahu ini jalankan. Memang kan kinerja pengacara seperti itu, dia enggak bisa sendiri, dia harus berpartner.
0: Iya, berpartner.

0: Iya. Kata-kata kasarnya itu kalau misalnya ada apa? Kalau di sini kan ibaratnya gubernur BI kan. Yeah, tapi kalau di sana ada Fed, the federal, Bank Indonesia Amerika.
1: Yes, federal ya, ya, ya.
0: Kalau gubernur Fednya bangun kesiangan itu kan mungkin pasar pasar modal akan turun
1: pasti. Iya, terjadi memang.
0: Kata iya.
1: Benar, benar itu. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi bersama dengan Mas Bayu, seorang advokat nih teman-teman. Bahkan dia basically-nya adalah seorang anak Mapala juga dan masih bangga dengan statusnya menjadi mantan ketua bahkan ya. Mas Bayu, kita akan kembali sesaat lagi ya. Siap. Oke, untuk itu buat pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya Rare Kendari, kita akan kembali sesaat lagi dan nanti boleh kembali kita buka layar telepon atau juga nanti boleh tapping aja di live TikTok Yuda. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Baiklah pendengar, kembali lagi kita di Bincang Inspiratif bersama dengan advokat muda yang juga pernah menggeluti dunia mahasiswa pencinta alam di Makassar. Ada Mas Bayu, luar biasa ya perjalanannya. Tidak bilang sama orang tua pernah ikut jadi pencinta alam, nanti selesai baru bilang ya. Iya, iya. Tapi waktu itu orang tua pasti kaget, ah kenapa kamu gak cerita?
1: Ya. Pada saat itu orang tua dia tidak bertanya, tapi dia konfirmasi.

0: Konfirmasi.
1: Ah, gitu.
0: Kenapa dia bilang konfirmasi? Karena ada rumah sepupu di sana, di jalan, nama jalannya itu Adiaksa Baru. Jadi saya biasa jogging, jogging sore dari kampus yang dekatnya di apa namanya Teras Studio.
1: Iya, iya, iya.
0: Dari situ sampai Panakukang.
1: Oh, di Panakukang, jogging
0: lari. Pulang pergi sana. Tuh.
1: Oh, iya, iya. Ya,
0: pulang pergi. Ternyata sepupuku dia infokan ke keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Ini Bayu masuk mapala kayaknya. Karena hari-hari jogging terus.
1: Gitu. Jogging bawa lari dengan slayer.
0: Enggak, dengan slayer juga.
1: Pakai bandana barangkali bandana.
0: Baju kos oblong. Celana pendek gitu kan.
1: Oh gitu. Iya.
0: Ini dia masuk mapala ini karena saya sempat lihat statusnya dia di gunung.
1: Oh gitu. Oh, keluarga kamu nih?
0: Keluarga sepupu.
1: Ngelapor sama bapak.
0: Ya.
1: Cerita, bukan lapor, cerita gitu.
0: Cerita, dia cerita ini, Bayu hebat kan begitu, ini sudah tidak sakit. Dia ada, dia suka naik gunung. Jadi mungkin orang tua simpulkan, wah ini kayaknya masuk di organisasi mana ini. Habis itu konfirmasi ke ibu, ibu konfirmasi ke saya.
1: Benar nggak Bayu? Ini ada tante om kamu cerita gitu.
0: Iya. Katanya mbak ini kamu masuk apa lah? Iya, sambil begitu.
1: Iya.
0: Kapan masuk? Pas 2014.
1: Iya.
0: Pantas lama lulus.
1: Pantas kan kamu jadi mapala bener, mahasiswa paling lama gitu. Dibaratkan gitu, tapi tidak kok faktanya enggak.
0: Karena kita ini berorganisasi tidak hanya belajar mata kuliah, kita belajar negosiasi, kita belajar bicara. Memimpin.
1: Bagaimana berbicara ya?
0: Iya, saya juga enggak tahu padahal dulu saya Cooper, saya enggak tahu bicara tapi ujung-ujungnya sekarang saya jadi narasumber di RRI.
1: Iya dong. Makanya itu dia yang bentuk kamu itu mapala itu. Di mapala kan kita diajarkan bagaimana kita memimpin sidang, bagaimana kita memegang palu untuk kita ketuk.
0: Betul, Pak.
1: Untuk menyatakan bahwa hari ini sidang dimulai. Tak tak. Betul, hari ini selesai. Kita memulai. Kita kan begitu, ada ini banyak orang tidak paham.
0: Tidak paham. Mungkin
1: dipikirnya dunia pencinta alam itu cuma sekedar hura-hura aja, kumpul-kumpul, mendaki-mendaki, enggak.
0: Ya kan? Enggak. Orang bilangnya mapala itu anu kenapa pakaiannya lusuh gitu.
1: Iya. Rambutnya gondrong, kotor.
0: Tapi mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu itu.
1: Hatinya bagus lah,
0: iya. Hatinya mungkin ada yang Hello Kitty.
1: Iya, gitu.
0: Tapi lihat Carol-nya, berapa harganya begitu. Iya. Karbinernya harganya,
1: Bang. Lihat sepatunya gitu.
0: Sepatunya berapa
1: gitu. Jangan lihat tampilannya memang anak-anak mapala itu agak enggak rapi lah.
0: Ya, enggak rapi.
1: Enggak ada jarang. Coba lihat saja yang sekarang yang lagi booming si Agam Rinjani ya kan.
0: Itu
1: sangkatan saya nih. Saya pernah ketemu di Makassar.
0: Oh.
1: Agam Rinjani itu. Iya, dia kan asli selatan tuh.
0: Iya. Semuran berarti.
1: Iya. Jangan bilang tua saya, Bay.
0: Aman.
1: Iya. Agam Rinjani ya, alhamdulillah saya dipertemukan di TikTok lagi sama dia. Dia kan udah main TikTok juga. Kalau dia live itu gila, ribuan penonton dari luar negeri itu. Iya, saya enggak ragu.
0: Mengedukasi juga
1: sih. Iya. Salah satu ya itulah dunia yang kamu masuki di dunia mapala membawa kamu untuk bisa dulu kan tadi kamu mengakui bahwa kamu tuh Cooper. Takut ngomong bicara gitu.
0: Iya, takut.
1: Akhirnya kamu dibentuk di mapala.
0: Dibentuk di mapala. Dan tidak tahu bergaul, Pak, dulu.
1: Tahu
0: bergaul, makanya
1: malu-malu gitu ya mau ketemu orang.
0: Saya di SMP 2 kan suka dibully.
1: Iya.
0: Gitu, makanya uang itu kadang saya simpan di kantong di kos kaki.
1: Iya.
0: Seiring berjalannya waktu mungkin orang tua takutnya kau dibully lagi ya sudah kau enggak usah masuk, enggak usah bergaul apa yang penting kau kuliah.
1: Tapi kamu lawan. Oh, saya harus masuk di jalur mapala deh biar bergaul dengan teman-temannya.
0: Iya. Padahal kita tahu itu tadi mapala dasarnya bagaimana kan?
1: Iya.
0: Ya, nanti
1: tinggal nyawa kamu aja di sini.
0: Ya, tinggal nyawa saja.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Nanti kalau enggak percaya coba masuk di mapala.
1: Menyenangkan kok. Jangan takut, enak. Kalau terlanjur cinta udah pasti nyaman.
0: Jangan dinilai pada saat kita kuliah, Pak. Tapi selesai kuliah coba dinilai.
1: Iya, lihat banyak teman-teman. Lihat Rocky Gerung udah sukses tuh.
0: Wah.
1: Lihat Mbak siapa yang ketua FPTI, anaknya Bang Gus Dur. Nah, ya tuh. Pencinta alam semua tuh hebat. Banyak anggota dewan kok yang hebat-hebat. Basically-nya dari situ, ya kan? Karena tadi yang kamu sebut tuh orang Kendari juga ya kan?
0: Orang Kendari ada. Itu ketua fraksi. Ketua fraksinya nih Golkar di DPRD.
1: Iya.
0: DPRD kota itu anak mapala juga itu.
1: Iya, benar. Ya itulah ya. karena memang di dalam organisasi kepencinta alam itu dibentuknya Mas Bayu juga. Mas Bayu akhirnya tadi kamu awal-awal saya belum nguling-nguling nih, masih ada waktu. Kamu masuk di partai itu awalnya kenapa? Saya apakah salah-salah pilih lagi atau?
0: Memang dari dulu Pak.
1: Dari dulu suka. Iya. Suka politik gitu ya.
0: Kalau suka politik iya suka. Karena menurut saya kalau kalau kita apatis di politik ya, kalau menurut saya itu sama halnya kita membiarkan orang lain menentukan masa depan atas nama kita.
1: Wah. Itu. Akhirnya.
0: Wah, saya mulai memilih partai sejak kuliah itu Pak.
1: Oke.
0: Jadi di Mapala ada namanya nomor anggota.
1: Oh iya.
0: Nomor anggota saya kan 165 garing Beringin.
1: Oh gitu.
0: Garing Beringin garing 1115 garing 1115. Berarti November 2015 saya dilantik kemarin.
1: Kalau saya TR Tapak Rimba. Masih kan nama ini saya, nama diklat saya itu Tapak Rimba.
0: Tapak gitu. Rimba. Kalau saya kan Beringin. Kenapa saya pilih Beringin? Karena setelah saya lulus harus masuk di partai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Partai Beringin, Golkar.
1: Oh gitu. Akhirnya kamu berpartai.
0: Masuk Golkar. Itu pada saat itu saya cari tuh Golkar, saya cari sendiri.
1: Iya.
0: Saya dapat di Kemaraya.
1: Datang.
0: Pada saat itu masih rapat mereka.
1: Oh, kamu datang.
0: Saya datang jam 3 sore, Pak.
1: Iya.
0: Mereka rapat. Saya tunggu sampai jam 7 malam.
1: Sampai selesai.
0: Begitu selesai,
1: kamu datang.
0: Saya datang. Saya datang, saya ketemu.
1: Sampai yang ketemu.
0: Ketuanya pada saat itu Pak Hikman, almarhum.
1: Oh iya, apalagi. Yes. Oh ya, Bang Rahe itu.
0: Saya ketemu, saya diarahkan sama Pak Ludwig.
1: Iya.
0: Sama Pak Ludwig, saya dikasih wawancara sedikit. Diarahkan sama teman-teman pengurus untuk dibina.
1: Iya gitu. Iya, gitu.
0: Dibantu kan.
1: Iya.
0: Nah sudah sampai sekarang.
1: Di situ.
0: Sampai seperti sekarang.
1: Kamu memberanikan diri untuk ketemu mereka ya?
0: Harus begitu. Saya tidak bisa menunggu teman mengajak.
1: Iya.
0: Karena itu tadi saya tidak ada teman. Teman sedikit kan.
1: Iya.
0: 2019 saya masuk di partai, mulai bergabung jadi simpatisan.
1: Iya.
0: Di situ mulai berpikir buat usaha.
1: Iya.
0: Firma salah satunya.
1: Iya.
0: Akhirnya seiring berjalan waktu saya buatlah firma. Habis itu saya ada perusahaan keagenan juga.
1: Agen.
0: Iya.
1: Wah.
0: Keagenan kapal.
1: Oh gitu. Oh iya. Wis keren tuh. Apalagi sekarang kan lagi rame tuh.
0: Di Konawe Utara.
1: Konawe Utara.
0: Iya, betul.
1: Oh.
0: Terus saya buat lagi satu ini perusahaan yang memang basic saya juga. Konsultan investasi. Kan saya kan konsultan investasi, Pak.
1: Investasi.
0: Perencana keuangan. Akhirnya saya buat perusahaan PT perorangan yang bergerak di sektor penyaingan investasi dalam bentuk perusahaan.
1: Oh.
0: Tapi karena saya rasa masih kurang.
1: Iya.
0: Makanya saya gabung di Kadin. Kadin
1: kan terkumpul semua tuh.
0: Terkumpul
1: sama
0: pengusaha-pengusaha.
1: Pengusaha-pengusaha hebat tuh, anak-anak muda yang luar biasa.
0: Dia salah satu dari organisasi selain partai yang memang langsung diatur oleh undang-undang, Pak.
1: Ya,
0: itu
1: Kadin.
0: Namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kamar Dagang dan Industri.
1: Iya, Kamar Dagang Industri.
0: ADRT-nya disahkan di tahun 2022 Nomor 18 sama Presiden.
1: Iya, Presiden langsung.
0: Nah, itu yang buat salah satunya saya tertarik.
1: Masuk di situ.
0: Masuk.
1: Kamu masuk juga tergabung Kadin. Lagi akhirnya. Iya.
0: Tapi pada saat saya masuk, saya larinya ke provinsi.
1: Oh.
0: Ditanya sih itu sama direktur eksekutifnya.
1: Iya.
0: Bapak Budi Amin.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kak Budi. Aku panggil Kak Budi.
0: Pak Budi. Oh, Kak Budi. Oh, berarti kenal ya?
1: Iya.
0: Ah, itu beliau yang arahkan saya ke Kadin Kota kemarin.
1: Iya.
0: Kamu siapa? Ini kan dah saya mau masuk di Kadin.
1: Iya.
0: Nama saya ini usaha saya begini. Ya sudah. Kamu saya arahkan ke teman tuh.
1: Iya.
0: Ke temannya itu Pak Fadli, Ketua
1: Fadli.
0: Kadin Kota Kendari sampai sekarang.
1: Iya.
0: Saya diarahkan sama beliau. Beliau kasih saya salah satu mungkin persyaratan gabung di Kadin kan harus ada usaha.
1: Harus ada usaha.
0: Sudah saya gabung.
1: Kamu penuhi
0: saya buat usaha, itu. Saya penuhi persyaratan segala macamnya sudah saya gabung. Saya tunjukkan ini Pak saya ada buku ini nanti dijual gitu kan.
1: Iya.
0: Saya ada bukunya, saya menghadap langsung di ruangannya, lantai 2 itu.
1: Mm.
0: Di pasar panjang kantornya.
1: Iya.
0: Menghadap langsung, dan langsung diterima.
1: Iya.
0: Kemari diterima, pada saat perencanaan itu saya bagian hukum. Tapi karena itu tadi, dia tahu saya ini orang organisasi, saya ditempatkan di OKK. OKK itu kepanjangannya organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Nah, dia berharap bahwa kau bisa bantu ini teman-teman pengurus untuk jalankan prokernya kita Kadin Kota.
1: Iya.
0: Jadi itulah organisasi itu memang manajemen organisasi dipakai di semua lini.
1: Iya.
0: mau organisasi pengusaha kena, organisasi politik kena, profesi kena, pengusaha. Saya buat usaha juga pakai sistem manajemen lima pala.
1: Iya. Iya iya.
0: Harus ada rapat, harus ada ini ini. Ya. Okay. Pokoknya administrasi harus lengkap semua.
1: Oke. Okay. Mas Bayu, kita ada di segmen akhir, Mas Bayu.
0: Iya.
1: Ini adalah cerita inspiratif Mas Bayu untuk hari ini, menjadi seorang advokat, menjadi seorang pengusaha muda bahkan ya. Saya baru tahu juga. Dan apa yang mau disampaikan kira-kira sehingga ini bisa menjadi pesan-pesan positif lah buat masyarakat Sulawesi Tenggara, utamanya anak-anak muda yang sampai hari ini masih bingung menentukan arah tujuan hidupnya itu kemana gitu.
0: Okay.
1: Itu ada banyak loh sekarang. Banyak anak muda yang sarjana udah selesai, mau kemana dirinya? Selalu berharap, kapan ya terbuka PNS? Kapan ya menjadi pegawai negeri? Iya kan? Itu mindset yang terjadi di wilayah kita gitu. Ayo, silakan, biar mereka tidak pikirannya ke situ aja.
0: Ya.
1: Masa sih harus jadi PNS semua? Iya, kan, ini contohnya Mas Bayu.
0: Kan kita efisiensi juga ini.
1: Iya, benar. Oke, Mas Bayu, apa yang mau disampaikan di segmen akhir ini?
0: Ya, kalau dari saya,
1: Perbanyak bergaul. Perbanyak bergaul.
0: Nongkrong di warkop.
1: Ya.
0: Karena semua itu saya berawal dari situ.
1: Iya.
0: Nongkrong di warkop.
1: Iya.
0: Sebelum masuk partai nongkrong. Sebelum masuk di Mapala juga saya nongkrong di kantin kan.
1: Iya, iya.
0: Setelah kita nongkrong mungkin teman-teman bisa menentukan oh saya mau jadi apa. Itu yang pertama, kita tentukan tempat. Kedua, keluar dari zona nyaman.
1: Keluar dari zona nyamanmu.
0: Karena
1: itu.
0: Karena mindset teman, mungkin mindset ada teman saya juga, salah satunya yang saya tidak sebutkan namanya.
1: Iya, iya.
0: Ngapain saya mesti keluar? Saya sudah nyaman di sini, tinggal dipermantap. Nah, justru keluar dari situ. Supaya kelihatan bahwa Bayu ini adalah orang yang di luar zona nyaman. Gitu.
1: Iya.
0: Beda dengan Bayu yang masih ada di dalam. Karena kalau kita keluar dari zona nyaman, berarti otomatis kita akan tersiksa kok, secara batin, secara mental. Kita pikiran kita tersiksa, dan itu mungkin orang tidak ada yang mau.
1: Iya.
0: Tapi kita bisa ambil buahnya itu, kita bisa ambil buahnya ketika kita sudah dapat apa yang kita sudah tentukan di workshop tadi.
1: Benar.
0: Oh, sama jadi pengacara deh, rasa nongkrong di workshop jadi pengacara. Oh, ternyata di Mapala kemarin diajarkan begini. Coba saya terapkan.
1: Iya.
0: Sampai di posisi sekarang.
1: Itulah ya. Itulah manfaat dari organisasi pecinta alam yang dirasakan oleh Mas Bayu. Pan Yuda pun juga merasakan hal itu sampai hari ini. Kenapa kita bisa mampu berbicara? Karena kita diajarkan juga hal itu, teman-teman. Diajarkan. Jangan takut. Sidang pun itu diajarkan cara memimpin rapat dan sebagainya. Sudah dijelaskan tadi. Terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Dan saya yakin apa yang menjadi perbincangan kita hari ini akan menjadi berkah buat penonton kita, yang nonton kita, ya kita aminkan bareng. Bahkan bisa saja ada bayu-bayu lainnya yang nanti akan mengikuti jejak Mas Bayu gitu ya.
0: Satu lagi bisa Pak?
1: Ya boleh terakhir, boleh. silakan masih ada waktu.
0: Saran saya, masuk di partai.
1: Saran saya itu, anak muda harus berpartai, ya gitu ya.
0: Iya. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik.
1: Oke, keren banget. Terima kasih Mas Bayu. Sehat selalu, jangan pernah bosan. Nanti ketika nanti dihubungi lagi oleh tim kami atau Mbak Yesi akan hubungi kamu, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih. Demikianlah akhir kebersamaan saya bersama dengan saya panggilnya Bayu, seorang advokat, seorang pengusaha muda yang juga luar biasa sudah berbagi cerita inspiratif di RRI Pro 1 Kendari. Saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga ke Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
2: Memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja. Tentu semua masyarakat kita inginkan dalam hal bekerja tentu harus profesional.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Di antaranya, OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari. Pemerintah Kota Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi Warta Siang, di mana Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari, sekaligus mendorong kebiasaan untuk menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
3: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
1: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
3: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
2: Yang mana ini program yang sangat luar biasa karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
3: Program Simpel melalui gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah bersama dengan DPRD Buton Selatan kompak mendorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
4: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
4: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
5: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
4: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema bersama membangun Buton Selatan yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
5: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali kita ke informasi selanjutnya, Bupati Konawe Selatan menghimbau masyarakat untuk melakukan pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih praktis, aman, dan juga terintegrasi. Langsung dalam genggaman mengenai hal ini, selengkapnya reporter RRI Laras Ayuning Tias melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus memacu percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama adalah penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses layanan administrasi kependudukan yang praktis dan terintegrasi secara langsung. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan, untuk memastikan program ini berjalan maksimal, pihaknya mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD sekaligus memberikan instruksi tegas bagi para ASN dan non-ASN.
7: Mengajak kepada seluruh warga Konawe Selatan yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. IKD adalah masa depan pelayanan publik kita, praktis, aman, dan terintegrasi dalam genggaman. Secara khusus, saya instruksikan kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk wajib mengaktifkan IKD paling lambat akhir Desember tahun 2026 ini. Perkembangan aktivasi ini akan saya pantau langsung secara berkala.
6: Selain penekanan kewajiban bagi para ASN dan non-ASN, masyarakat juga diminta untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan proses aktivasi IKD secara daring. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa layanan aktivasi IKD tidak pernah dilakukan melalui media sosial maupun link pendaftaran online yang tidak jelas keberadaannya. Proses pengurusan dan aktivasi resmi IKD hanya dipastikan berlaku secara tatap muka atau offline. Masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, UPT Disduk Capil, Kecamatan Ranum Name Eto atau UPT Disdukcapil Kecamatan Lalembuo dengan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Konawe Selatan optimis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis digital secara menyeluruh.
0: Pemerintah Kota Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan untuk mempertemukan pencari kerja serta memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui Kendari Job Fair 2026 yang dipusatkan di Aula Teporumbua Balai Kota Kendari. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 perusahaan dengan menyediakan sekitar 700 lowongan pekerjaan selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 22 hingga 24 Juli. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat pelatihan kerja dan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan berbagai lembaga agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
2: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, datang di sini untuk bagaimana kita memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja. Tentu semua masyarakat kita inginkan dalam hal bekerja tentu harus profesional dan juga memiliki skill yang handal sehingga benar-benar bekerja itu sangat berkualitas sesuai dengan harapan kita. Ini juga sangat membantu kita pemerintah dalam pengentasan pengangguran dan juga pengentasan kemiskinan. Dan insya Allah kami terus berkomitmen apa yang menjadi program unggulan kami ini karena merupakan program unggulan dari pemerintah Kota Kendari. Dan kami laksanakan dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 24 Juli.
3: Siska menambahkan, Kendari Job Fair 2026 tidak hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga membuka akses pelatihan kerja, peluang kerja ke luar negeri, dan konsultasi ketenaga kerjaan. Perusahaan yang berpartisipasi berasal dari berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pertambangan, industri, otomotif, dan perusahaan pembangkit listrik. Dua perusahaan juga menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Kendari juga turut melakukan penataan potensi masyarakat hingga ke tingkat kelurahan untuk menjadi dasar penyusunan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: SMP Negeri 1 Kendari memperkuat pencegahan bullying sejak dini melalui tata tertib dan sosialisasi untuk melindungi psikologis, kepercayaan diri, serta semangat belajar siswa. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
8: Kepala SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid menegaskan, dampak kekerasan atau bullying sangat besar terhadap perkembangan peserta didik. Korban bullying berpotensi mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi kondisi psikologis, rasa percaya diri, serta semangat belajar. Kondisi tersebut mendorong pihak sekolah mengambil langkah pencegahan sejak dini agar tindakan bullying tidak terjadi di lingkungan pendidikan.
9: Dari tata tertib sekolah, ya kami sudah menyusun tata tertib sekolah, alhamdulillah. Bulan lalu baru kami finalisasi dan salah satunya itu isinya adalah bagaimana kami bisa menjaga seluruh bagian di SMP 1 Kendari ini untuk tidak terjadinya kekerasan atau bullying. Kami juga sudah sosialisasikan kepada orang tua melalui akun masing-masing sehingga baik orang tua maupun guru dan siswa itu mengetahui tertib termasuk terkait dengan aksi bullying atau kekerasan.
8: Pihak sekolah juga menyosialisasikan tata tertib kepada orang tua, guru dan siswa melalui akun komunikasi resmi masing-masing. Angka tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pihak mengenai pentingnya pencegahan bullying sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan keluarga. MP Negeri 1 Kendari berharap budaya saling menghormati, peduli dan melindungi terus tumbuh sehingga setiap peserta didik dapat berjalan dengan aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.
0: FKS Bau-Bau mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya anggaran untuk kesuksesan penilaian Kota Sehat 2027. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
10: Forum Kota Bau-Bau Sehat bersama tim akselerasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bau-Bau menggelar pertemuan dengan para camat, lurah, dan perencanas Kota Bau-Bau sebagai langkah awal mempersiapkan penilaian Kabupaten Kota Sehat atau Swasti Sabat tahun 2027. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kelembagaan forum kesehatan di tingkat kecamatan dan kelurahan sekaligus memastikan dukungan anggaran yang menjadi salah satu syarat utama dalam mengikuti penilaian nasional. Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengatakan, forum berperan sebagai motor penggerak program Kota Sehat yang menjembatani pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, forum juga bertugas memberikan pendampingan kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dalam penyusunan rencana kerja. Namun demikian, kata Imran, Forum Kota Sehat tidak memiliki kewenangan mengintervensi anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
11: Syarat untuk mengikuti penilaian Swasti Sabah untuk Kota Sehat itu adalah penganggaran yang diberikan kepada Forum Komunikasi Kecamatan dengan Pokja Kelurahan Sehat. Jadi setiap kelurahan ada pokjanya, ada penganggarannya, setiap kecamatan ada Forum Komunikasi Kecamatan, ada penganggarannya, ada kelembagaannya, dan ada rencana kerja.
10: Akademisi ini menjelaskan salah satu persyaratan utama untuk mengikuti penilaian Swasti Sabah adalah adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat maupun Pokja Kelurahan Sehat di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Menanggapi itu, Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia atau PPM Baperida Kota Bau-Bau Sumartoyo memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program Kota Sehat khususnya di tingkat kecamatan. Menurutnya alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional dan juga penguatan kelembagaan forum termasuk pelaksanaan rapat maupun koordinasi.
12: Masuk kecamatan terkait dengan operasional Kota Sehat memang di dalam penganggaran kecamatan itu sudah dilabeli maksudnya mau untuk Kota Sehat. Jadi untuk kecamatan Bau-Bau sendiri, untuk di kecamatannya memang ada di Pokja Kecamatan Sehat kurang lebih 1,2. Kemudian
10: Sumartoyo menambahkan, Baperida masih terus berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar dukungan anggaran tersebut dapat diakomodasi dalam perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Melalui sinergi antara Forum Kota Bau-Bau Sehat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan hingga tingkat kelurahan, diharapkan persiapan menghadapi penilaian Kota Sehat 2027 dapat berjalan optimal dan meningkatkan peluang Bau-Bau meraih penghargaan Kota Sehat. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: KPID Sulawesi Tenggara mengajak seluruh pihak memperkuat pengawasan konten digital anak untuk mencegah paparan radikalisme, kekerasan, dan juga konten negatif yang mempengaruhi perkembangan mereka. Selengkapnya, kembali rekan Yuliana Linda melaporkan.
13: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tenggara, Fadli Sardi, mengajak seluruh pihak meningkatkan pengawasan terhadap konten digital yang diakses anak dalam program literasi digital. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa yang perlu memperoleh ruang digital aman agar anak dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas. Fadli Sardi menjelaskan konten yang mengandung radikalisme, paham yang bertentangan dengan norma agama, serta tayangan kekerasan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Paparan konten negatif berpotensi mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan karakter sehingga perlu dicegah sejak dini melalui pengawasan yang berkelanjutan.
14: KPID tentu saja terkait dengan konten-konten yang ada di media sosial. KPID, saya ulang lagi bahwa KPID tidak punya tangan panjang sampai ke sana terkait dengan regulasi dan aturan yang ada. Mudah-mudahan kita berharap bahwa KPID ini bertransformasi menjadi komisi media, bukan hanya komisi penyiaran. Jadi semua platform itu bisa diawasi karena fokus kita terhadap generasi yang selanjutnya itu tentu saja sangat-sangat penting untuk bangsa. Nah, kalau itu di media penyiaran seperti halnya radio, TV, TV kabel, atau TV berlangganan lain, tentu saja KPID akan aktif di sana. Tentu saja harus hadir. Karena di media penyiaran ini sangat ketat ya.
13: Menurut Fadli, KPID Sulawesi Tenggara terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah anak. Fadli berharap pengawasan sejak dini dapat melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menjadi penerus bangsa yang berkualitas pada masa mendatang.
0: Beralih kita ke informasi yang terakhir. Terakhir, Wali Kota Kendari pimpin peringatan Hari Anak 2026 di SMP Negeri 2 Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
15: Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan.
16: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran pimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 tingkat Kota Kendari yang dipusatkan di halaman upacara SMP Negeri 2 Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak dan melindungi anak Indonesia. Siska juga mengungkapkan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, di mana tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan penegasan setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak juga diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan.
15: Sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan.
16: Siska juga mengajak seluruh masyarakat memenuhi hak anak tanpa diskriminasi, memastikan setiap anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital. Menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, organisasi masyarakat, pemerintah, serta anak itu sendiri. Dan investasi terbaik bangsa adalah investasi kepada setiap anak Indonesia sebagai generasi menuju Indonesia Emas 2045.
15: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, dan juga perundungan, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa.
16: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kota Kendari juga dirangkaikan dengan pengukuhan Forum Anak Kota Kendari periode 2026-2028. Kegiatan ini juga turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat Lurah, dan para tokoh masyarakat.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60.000 lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari. Pemerintah Kota Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan aktivitas yang tersisa. Sampai jumpa.

Jose, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik request. Setiap hari.

juga siaran ya, selalu bikin kangen ya. Apalagi untuk di segmen awal kita di Music Request 100% Indonesia ya. Saya senang sekali dengan program ini karena nantinya ada yang request, akan ada yang ngobrol-ngobrol juga, saling tanya kabar pasti ya. Jadi untuk Anda silahkan bergabung ya untuk di Music Request 100% Indonesia di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp ya di 0813-5450-967 ya. Jadi bisa saling bertanya kabar ya. Terus juga sekalian kepo ya. Kegiatan Anda di hari ini apa nih pendengar ya. Saya nantikan untuk requestan lagu Indonesia favorit Anda hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Namun kebersamaan saya menemani Anda hari ini akan terus berlangsung ya hingga pukul 18 ya. Jadi cukup panjang waktunya, ada banyak lagu-lagu pilihan, kemudian juga informasi-informasi yang akan hadir di ruang dengar Anda. Saya juga sedang live nih di TikTok KRRI Kendari ya. Silahkan yang belum follow, follow dulu ya. Terus juga yang mau request via TikTok juga silakan, boleh sekali ya. Jangan lupa kalau misalnya requestnya tuh via TikTok ya, namanya disebutkan, karena terkadang username-nya itu suka susah dibacanya ya. Jadi saya nantikan ya sekali lagi untuk di Music Request 100% Indonesia di hari ini.

asing, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: tinggalnya di mana, tinggalnya di mana? Raisa, mantan terindah kak. Nah, ini pas nih. Cuacanya mulai agak-agak gelap, agak-agak.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mana ini suara-suara yang sudah saya rindukan ya untuk bercengkerama sore hari ini? Silakan yuk, saya nantikan di via telepon di 0401-3124-008. Atau kalau mau via WhatsApp juga bisa ya, di 0813-5450-967 ya. Nanti akan saya putarkan requestannya untuk di sore hari ini. Saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di via TikTok RRI Kendari, selamat sore untuk Fir. Ini semoga gak salah saya bacanya ya. Request lagunya Raisa, Mantan Terindah. Siap, boleh. Jangan kemana-mana ya, habis ini saya langsung putarkan lagunya Mantan Terindah. Lalu ada Jarida di Tumpas Konawe, selamat sore ya. Request lagunya Dewa 19, Dipilihin Aja katanya. Siap ya, asal jangan kemana-mana ya, tetap stay di live TikToknya RRI Kendari supaya bisa didengarkan lagunya ya. Yang masih mau request, jangan nantikan juga ya, hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, waktunya masih cukup panjang ya. Dan pastinya untuk Anda yang sedang beraktivitas di sore hari ini, selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga tidak ngantuk-ngantuk ya jam segini. Secangkir kopi ya, secangkir kafein kayaknya jadi pilihan yang pas ya untuk mengusir ngantuk, mengusir lelah, karena biasanya di jam-jam segini itu adalah jam-jam kritis ya pendengar. Tapi kalau misalnya Anda memang sudah bebas tugas ya di rumah, wah itu kayaknya rasanya plong gitu ya, sudah menyelesaikan segala aktivitas, apapun aktivitas Anda untuk di sore hari ini. Saya mau menyapa yang sudah ada di line telepon kita. Ada Bunda Tiara yang sudah bergabung. Saya mau sapa terlebih dahulu nih ya. Halo Musik Request
1: 100% Indonesia. Halo Mbak Jiha.
0: Halo, kurang semangat saya ulang ya, Musik Request
1: 100% Indonesia.
0: Ini sudah tidur siang atau gimana nih?
1: Sudah dong, sudah bangun.
0: Oh sudah dong, sudah bangun. Tidak boleh ketinggalan ya.
1: Tidak boleh dong.
0: Sedang apa ini Bunda?
1: Saya lagi santai-santai bagihan.
0: Kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Request dulu deh.
1: Mana?
0: Apa?
1: Kabarnya Mbak Jihan bagaimana?
0: Ya biasalah, selalu cantik.
1: Bahagia.
0: Bahagia dong. Apalagi sudah bisa mendengar suaranya Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita kan harus saling mendengar kabar gitu.
1: Iya betul.
0: Di zaman sekarang kan lebih mudah untuk mencari kabar.
1: Pernah saya, berapa hari enggak pernah saya dengar suaranya di RRI, saya tanya sama Bang di perempuan saya tanya. Tanya, iya sudah berapa hari Mbak Jihan saya enggak pernah lihat di sini di studio, mungkin dia lagi cuti gitu gimana.
0: Iya, kemarin sempat cuti dulu.
1: Iya.
0: Iya, tapi sekarang udah enggak kangen lagi ya?
1: Iya dong.
0: Bunda, request dulu dong lagunya siapa nih?
1: Lagunya siapa itu Mbak Jihan yang jangan coba untuk berubah, yang pernah berubah?
0: Yang saya ingat sih ini, lagunya ada yang judul kayak gitu tuh ST12.
1: Iya itu kayaknya.
0: Iya kan? Boleh, yang itu nanti Jihan puterin ya.
1: Ya karena terkadang saya tuh ingat judulnya, tidak ingat penyanyinya.
0: Tapi ingat ini nggak? Ingat nadanya tidak?
1: Iya.
0: Ingat nadanya tidak? Kalau misalnya ingat nadanya dinyanyiin aja Bun.
1: Ingat sih nadanya, jangan sampai saya nyanyi orang pada lari.
0: Aduh ya, lari ingin minta tanda tangan saking bagusnya itu.
1: Ya Mbak Jihan lari sembunyi.
0: Oke, DSC12 ya.
1: Iya.
0: Oke, mau menyapa untuk siapa ini?
1: Ya, saya menyapa ya buat pertama-tama buat Mbak Jihan yang cantik. Cantik sekali.
0: Iya dong, kan ngikutin saran Bunda.
1: Ong, rajin beribadah.
0: Amin.
1: Bung, rajin bersedekah.
0: Amin.
1: Terus juga ya, terima kasih operatornya. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terus ada Bu Niarci yang lagi duduk-duduk di kiosnya ya. Terus juga ada Kak Emil, ada Ibu Farida, ada Pak Nasrul, ada Bang Juha, ada Ibu Hawi. Buat semuanya dan tanpa terkecuali Mbak Jihan, dimana saja berada, pendengar RRI Persatu Kendari.
0: Oke deh, semoga yang disapa hari ini absen juga ya, ikut gabung juga ya.
1: Mudah-mudahan. Iya, makasih Mbak Jihan.
0: Terima kasih Bunda.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bunda Tiara yang bergabung ya sore hari ini. Mana nih yang sudah disenggol-senggol namanya? Oleh Bunda Tiara, yuk ikutan gabung sore hari ini. Haja Harida, mau yang mana nih jadinya? Dewa 19 atau yang baru saja di request, ternyata ada requestannya lagi. Nanti jangan liatin ya lagunya. Oke, di via telepon 0401-3124-008 ada siapakah lagi yang akan bergabung sore hari ini? Saya mau kembali menyapa dulu di line telepon ya. Oh, ternyata ada Bunda Emil. Halo, musik request
2: 100% Indonesia.
0: Gimana, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah, hirabil alamin.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, lagi ngapain ini sore hari ini?
2: Lagi monitor aja.
0: Monitor aja. Enggak ngapa-ngapain lagi.
2: Enggak.
0: Iya, emang paling enak tuh santai-santai ya jam segini ya.
2: Iya, duduk-duduk.
0: Iya dong. Bunda.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa nih? Lagu siapa? Ayo jangan kasih waktu 3 hari deh berpikir nih.
2: Ya kita aja deh yang carikan.
0: Ini apa namanya, saking bingungnya mau request lagu apa. Oh, atau ikutan sama lagunya Bunda Tiara aja ya.
2: Oh iya.
0: Boleh deh. Ada cerita atau kabar terbaru apa nih dari Bunda Emil?
2: Nggak ada apa-apa, nggak ada cerita-ceritaan.
0: Tapi pasti happy ya, Jihan harapnya selalu happy ya.
2: Iya, Dinda ya.
0: Oke deh, siap. Sapaannya untuk siapa nih?
2: Ya, buat yang tadi baru turun, Dinda Tiara. Ada Bang Solihin, ada Dinda Samihati, ada Dinda Alin juga, ada Dinda Awi juga, ada Dinda Hani juga. Semoga semua sehat walafiat. Buat Niarja sehat selalu dalam menjalankan tugasnya, panjang umur.
0: Amin.
2: Salam 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Terima kasih Bunda Emil.
2: Terima kasih kembali saya.
0: Aduh ya, Bunda Emil saking bingungnya gitu kali ya. Jadi bingung mau request lagu apa, tapi tenang. Solusinya adalah ikutan aja dulu sama requestan dari Bunda Tiara. Tadi ada lagunya ST12, Jangan Pernah Berubah. Siap, Haja Harida, oke, saya puterin yang sesi potret ya. Tapi bersabar, kita akan antri dulu lagunya. Saya mau ke requestannya tadi yang sudah request lagu dari Raisa, Mantan Terindah ya, spesial untuk Anda di Musik Request 100% Indonesia.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih terus bersama pendengar di Music Request 100% Indonesia ya. Tadi sudah ada beberapa requestan yang saya putarkan ya, ada Raisa, kemudian ada ST12, kemudian ada Enau featuring sama Ari Lesmana, sesi potret ya. Dan saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung melalui via WhatsApp RRI Kendari di 081354509667 ya. Apa kabar untuk Bunda Hawi? Halo Bunda Hawi, gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Mau request lagunya Al Ghazali yang judulnya Kesayanganku, lagunya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih Bunda Hawi. Jangan kemana-mana ya, nanti saya akan putarkan setelah lagu dari Budi Doremi 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk di Music Request 100% Indonesia.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

hits. Semua ada di sini. Musik request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar untuk Anda ya. Jadi pemerintah Kota Kendari saat ini sedang menggelar Kendari Job Fair ya, dan sebanyak 30 perusahaan nasional dan lokal membuka 700 lowongan kerja, dan ini dilaksanakan di Aula Teporombua ya, lantai 4 Mall Pelayanan Publik Balai Kota Kendari, mulai tanggal 22 sampai besok ya pendengar, di tanggal 24 Juli 2026. Dan job fair ini berlangsung setiap harinya sampai besok, mulai pukul 8.30 pagi ya hingga pukul 16 sore, menawarkan kesempatan kerja dari berbagai sektor ya, antara lain pertambangan, kemudian juga retail, penyedia jasa tenaga kerja, kemudian juga perdagangan, pembangkit listrik, otomotif, serta industri makanan dan minuman. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan bahwa Kendari Job Fair menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dan menurutnya pemerintah ini tidak hanya memfasilitasi masyarakat ya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi keterampilan, minat dan bakat pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

107,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya harus akhiri dulu untuk musik request 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung ya via telepon. Tadi ada Bunda Tiara, Bunda Emil, kemudian ada Bunda Hawi juga di via TikTok. Tadi juga sudah ada yang request ya. Saya ucapkan terima kasih, namun jangan kemana-mana ya. Lepas musik request, saya terus menemani Anda hingga nanti di pukul 18. Dan kita akan update dulu untuk di sore hari ini, pendengar, di jam 4 sore nih, sesaat lagi, untuk info lalu lintas bersama dengan teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara di Traffic Update. Jadi pastikan tetap bersama kami di Sultra sore ini.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sesaat lagi akan mengupdate dulu ya info traffic untuk di sore hari ini di Traffic Update.

0: berada. Sore hari ini kita langsung ya untuk mengupdate informasi lalu lintas, di mana sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Cika untuk di traffic update.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Saya mau menyapa dulu ya untuk Bribda Cika yang sudah siap ya di sore hari ini. Selamat sore Bribda Cika.
2: Selamat sore rekan Jihan.
0: Ya, bagaimana kabarnya untuk di sore hari ini?
2: Kabar baik rekan Jihan, bagaimana di studio?
0: Iya, di sini juga baik-baik saja, secerah cuaca juga untuk di hari ini. Tapi kita juga penasaran nih, kalau misalnya di sore hari ini lalu lintasnya seperti apa? Bribda Cika, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda agar selamat sampai tujuan melalui info traffic update di CCTV kami RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu di depan Ujab Kapolda. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dengan cuaca sore hari ini yang cerah. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati melihat pada kawasan ini terdapat pembelokan yang cukup curam, maka dari itu selalu perhatikan sekitar Anda. Dan jangan bermain handphone saat berkendara, karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan konsentrasi saat Anda saat berkendara. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Tugu Kelapa Lasusua. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup ramai, namun tetap kondusif. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu sabar saat akan menunggu giliran melintas pada bundaran dan selalu berhati-hati saat berkendara. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pulang dari daerah perkantoran. Demikian info traffic update, kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Cika untuk informasinya. Memang kalau sore hari ya, terutama di daerah perkantoran itu akan mulai padat ya di jam-jam segini, dikarenakan akan pulang kantor ya. Semoga ini tetap menjadikan kewaspadaan menjadi hal yang paling penting juga untuk seluruh pengendara ya. Bribda Cika, silakan untuk memberikan imbauan untuk seluruh pengguna jalan yang sedang mendengarkan di sore hari ini.
2: Baik, jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hindarilah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos traffic light, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta berkendara dalam keadaan kondisi mengantuk atau di bawah pengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Keselamatan berlintas bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribda Cika juga untuk reminder-nya kepada seluruh pengguna jalan di sore hari ini. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas untuk di sore hari ini Bribda Cika. Salam juga untuk teman-teman yang di sana. Selamat sore.
2: Selamat sore rekan Jihan.
0: Ya, demikianlah pendengar untuk informasi lalu lintas kita di sore hari ini di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Dan sore hari ini pendengar, setelah kita mengupdate informasi lalu lintas, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dan hari ini akan bersama dengan rekan Rowli ya, dan juga teman-teman dari RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan juga RRI Samarinda. Selamat mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Nasional.
3: Siang. Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Sudah Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
4: Sosok,
3: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
4: Betul.
3: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
4: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9%
4: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul.
4: Ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Yeah.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini, anak-anak ya, jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
3: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang,
4: betul,
3: ya.
4: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Iya, dampak fatherless.
3: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada, bukan hanya kepada ayah tadi, tapi mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik, jadi memang kalau untuk program Gati ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win Gati ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada pendekatan, beberapa pendekatan Gati, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
3: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
4: Sudah, jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas Gati ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok Gati ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau bapak itu, jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang, di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu, indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama." Ya, ya, kan begitu, seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya,
4: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu.
3: Tugas
4: ayah
3: dari
4: jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
3: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
5: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau Gati ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan, Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar, manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak, menurut saya, anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Ha. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Ha. Tidak mandi, ha. Langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda Wene ini juga disambut.

0: Di barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan awal pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang

0: lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
0: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warohmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warobun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
1: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
0: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
1: Oke, okay. Ya, Pak Abdurrahman. Yes. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
0: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita. Realita mas itu.
1: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang dari kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya.

0: Sebenarnya tidak, saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana? Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
0: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Sehingga kita siapkan, Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental, dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya Pak Dokter, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Nah, ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional, itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini, itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Fadel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Yeah.
7: Keluarga adalah madrasah pertama, tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini, Pak Dokter?
8: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pemerintah keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
7: Proaktif gitu ya.
8: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor. Investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
8: Ya, gen otak. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya. Jambannya seperti apa? Penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita ikuti Beranda Sacita Nasional, kita akan mengupdate informasi bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gema Sari Pati Maju.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju, edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami awali dari Mamuju, Sulawesi Barat bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Randi.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Sebanyak 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju menjadi sasaran program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026 yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemasangan listrik gratis. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
3: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kita sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
2: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Randi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan menuju RRI Makassar. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Bersama saya Arvan Yusri dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait perintah Presiden, 3 kampung nelayan Merah Putih dibangun di Kabupaten Maros. Informasi selengkapnya bersama rekan Kristianto.
5: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safir Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
6: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Panjukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
5: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
7: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
5: Kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju Ampanda bersama dengan Novian Kalago. Silakan rekan Novian.
8: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampanda. Informasi kami dedikasikan terkait dengan penyerahan seragam gratis untuk siswa baru. Wabub Tojunona tegaskan komitmen Pemkab di bidang pendidikan.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulu Bungka, Kecamatan Ulu Bungka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
10: Hari ini kita menyaksikan dua bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam dan diterima hari ini. Diharapkan meringankan beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Demikian pula bantuan PT hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku tulis, maupun kebutuhan lain yang menunjang proses belajar.
9: Surya berharap bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta didik untuk lebih rajin belajar, disiplin, dan terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Novian Kalago. Dari Ampana, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Kendari bersama dengan rekan kami Jihan Benazir. Silakan.
11: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Jadi pendengar, proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Mengenai hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, bersama dengan Yuliana Linda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Pak KS, bagaimana perkembangan SRMP 25 Kendari selama satu tahun terakhir ini?
13: Iya, setelah berjalan hampir satu tahun, SRMP 25 Kendari sudah berjalan dengan baik, dengan kondisif, dan anak-anak juga telah bisa beradaptasi dengan lingkungan asrama yang di awalnya memang mereka tidak terbiasa ya untuk tinggal di asrama ya. Tapi setelah berjalannya waktu, anak-anak sudah bisa beradaptasi dan kemudian juga perkembangan-perkembangan kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik juga bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa siswa kami juga telah memperoleh prestasi-prestasi di bidang non-akademik. Jadi selama satu tahun ini, SRMP 25 Kendari telah berupaya untuk bagaimana menjalankan sekolah rakyat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan kami sudah bisa menghasilkan beberapa prestasi baik yang baik ditorehkan oleh siswa maupun oleh guru sendiri.
12: Nah kemudian Bapak, program unggulan apa saja yang menjadi ciri khas di SRMP 25 Kendari ini?
13: Iya, di SRMP 25 Kendari ini kan memang sekolah rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya ya, karena kami mempunyai asrama. Jadi kegiatan-kegiatan keasramaan ini juga yang menjadi penting bagaimana membina karakter-karakter siswa. Kalau untuk pembelajaran reguler memang kami memiliki sama kurikulumnya dengan kami di Dasmen. Tetapi untuk bagaimana memaksimalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program seperti robotik, kemudian kami juga punya MOU dengan yang bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih di sana seperti yang kebun di California di sana. Anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana siswa guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
12: Nah kemudian Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswa ini satu tahun terakhir ini?
13: Prestasi itu kalau kami memandangnya itu kalau untuk akademik ya, prestasi yang menonjol tentu saja siswa itu bisa membaca. Karena ketika mereka datang ke sekolah itu banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Sekarang mereka sudah lancar membaca. Tentu saja ini menjadi prestasi tersendiri bagi kami. Bagaimana kemudian anak-anak yang lulus SD tapi di lapangan ternyata mereka tidak bisa membaca dan berhitung. Dan jumlahnya itu sekitar 15 ketika masuk di sekolah kami. Dan sekarang mereka sudah bisa lancar membaca dan mereka bahkan kemarin mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Di samping itu, prestasi non-akademik siswa kami kemarin bisa memperoleh satu medali emas dan 3 perak untuk lomba silat tingkat provinsi dan medali perunggu untuk tingkat kota pada cabang taekwondo.
12: Ya, luar biasa Pak ya. Nah kemudian Pak KS, tantangan apa yang dihadapi selama menjalankan program sekolah rakyat ini?
13: Tantangan yang sangat besar itu sebenarnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa ini untuk mereka punya motivasi belajar. Karena memang anak-anak sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang.
12: Iya.
13: Motivasi belajar itu minim. Lalu kemampuan literasi dan numerasi mereka sangat rendah. Nah tentu saja ini membutuhkan trik-trik dan juga metode yang khusus agar supaya anak-anak ini yang pertama mereka nyaman dulu. Kalau mereka tidak nyaman, mereka tidak bisa belajar. Mereka merasa diterima dulu. Nah, kemudian kita menumbuhkan rasa percaya diri dulu. Nah, setelah itu, kemudian kita pelan-pelan masuk kepada bagaimana meningkatkan kompetensi akademiknya, khususnya di literasi dan numerasi. Jadi memang tantangannya adalah kita berhadapan dengan siswa yang punya motivasi belajar yang rendah.
12: Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan Bapak di SRMP 25 ini untuk tahun pelajaran berikutnya.
13: Iya, kami berharap bahwa orang tua semakin punya kepercayaan kepada sekolah untuk bisa menitipkan anaknya di SRMP 25 Kendari. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua dan wali asuh yang selama ini berupaya kami bangun, tentu namun kemudian masih ada bagian-bagian yang perlu kita benahi bersama-sama agar supaya hubungan antara orang tua dan guru itu bisa terpadu untuk bagaimana anak-anak ini bisa dibina dengan baik, begitu.
12: Baik, pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
11: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
0: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Kendari.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Kebahasa Ripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi berikutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan.
15: Terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas. Dan informasi dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi pertanian. Informasinya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
16: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, Traktor Roda 4 dan Roda 2, Pompa Air 3 hingga 6 inci, serta Hand Sprayer.
17: Saya berharap kepada petani kelompok tani mendapatkan bantuan Alsintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Alsintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
16: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Alsintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
18: Kita distribusikan hari ini, bantuan jenis, termasuk combine, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
16: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar dari Bone, kita akan menuju informasi dari Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Siti.
19: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya Harul Mulko melaporkan.
20: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
21: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
20: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
21: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
20: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema Bersama Membangun Buton Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
21: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
0: Terima kasih Rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Bumi Cengkeh, Toli-Toli, bersama dengan rekan kami Andi Nur Samsu. Silakan.
2: Palu. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Saudara, Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak berhasil tergelar di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, di mana pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa, menunjukkan pelaksanaan pilkades serentak berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Perbup Nomor 21 Tahun 2018, di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70%, sehingga pelaksanaan pilkades tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada pilkades PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu, dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada 2 desa yang calon kepala desanya melawan kota kosong di atas 60% lebih.
22: Tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD merapatkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
3: Sementara itu, Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan pilkades serentak mengungkapkan seluruh tahapan pilkades serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtipmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkada serentak kali ini, Polres Tol Tol menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkada. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Tol Tol juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
1: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtibmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
3: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkada serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Ogotua dan Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar Kecamatan Ogodede, serta Santigi dan Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara.
2: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum yang berada di Kota Mutiara di Katulistiwa. Silakan rekan Umi.
0: Terima kasih rekan Adi Nur Samsu. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan pemerintah Kota Palu memastikan terbuka menerima aduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan perubahan data, melainkan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Siddiq. Silakan.
6: Ya baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar. Dinas Sosial Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan, pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan setiap hari baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan, agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya, setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data. Apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan, ia memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
7: Ya, kita selalu terbuka. Bahkan di kantor kami buka setiap hari, di pengaduan kami juga buka setiap hari. Silakan saja datang ke kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan ataupun yang terdekat itu ada di kelurahan masing-masing. Ketika terjadi permasalahan itu, tolong jangan datang dengan emosi dulu. Datanglah dengan bijak, mengecek kenapa bansos saya hilang, kenapa desil saya tiba-tiba naik. Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dari BPS, dari Kementerian Sosial itu tiba-tiba menonaktifkan ataupun menghilangkan ataupun menaikkan desil tanpa alasan yang jelas. Ketika memang kondisinya memang tidak sesuai, ayo kita lakukan pemutakhiran kembali.
6: Ya baik, lebih lanjut Susik menambahkan, proses pemutakhiran data tersebut membutuhkan kolaborasi antara dinas sosial, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemutakhiran data yang akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
3: Nah baik, terima kasih rekan Umi. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya laporkan hari ini. Saya kembalikan ke studio rekan.
0: Terima kasih untuk laporan dari Muhammad Siddiq. Sebagai penutup siaran berjaringan Gempa Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi dari RRI Palu dengan topik Di Balik Sepotong Tahu, Menjaga Kualitas Hingga ke Meja Makan, bersama dengan rekan kami Ika Dekandika.
23: Setiap hari ribuan potong tahu tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Makanan sederhana ini menjadi sumber protein nabati yang terjangkau, sekaligus menjadi pilihan masyarakat di tengah harga bahan pangan yang terus berubah. Namun, sedikit yang mengetahui, bila sepotong tahu melewati proses panjang, sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Mulai dari memilih kedelai terbaik, menentukan komposisi bahan baku, melalui berbagai tahapan produksi, hingga proses pengendalian mutu yang ketat agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Di sebuah industri pengolahan tahu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, proses itu berlangsung setiap hari tanpa henti, di balik kepulan uap asap dan deru mesin produksi. Kualitas menjadi hal yang tidak pernah ditawar. Pemilik industri tahu Super Afifah, Safran Rinaldi, kepada RRI mengatakan, menjaga kualitas justru dimulai jauh sebelum proses produksi berlangsung, yakni sejak memilih bahan baku utama berupa kedelai.
4: Untuk bahan baku tahu ini sebenarnya ada dua, yaitu bahan baku impor dan lokal. Untuk bahan lokal, untuk tahu sebenarnya sangat baik sekali, karena tahu itu diambil saripatinya, jadi itu lebih besar sarinya dibandingkan impor. Cuma keterbatasan penyediaan stok itu yang lokal tidak menjamin, makanya lebih banyak impor. Nah, andai kata lokal itu bisa menggantikan, karena dari segi cita rasa juga lebih enak lokal sebenarnya.
23: Pilihan menggunakan dua jenis kedelai bukan tanpa alasan. Kedelai lokal memiliki kualitas saripati yang baik dan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Namun keterbatasan produksi petani membuat pasokannya belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, kedelai impor memang lebih mudah diperoleh dalam jumlah besar, namun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, komposisi bahan baku harus disesuaikan agar menghasilkan tekstur tahu yang tetap disukai masyarakat. Seluruh bahan baku yang telah dipilih kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman selama beberapa jam agar teksturnya lebih lunak dan siap digiling. Dari ruang perendaman, kedelai kemudian memasuki mesin penggiling sebelum direbus pada suhu tertentu. Proses berikutnya menjadi salah satu tahapan paling menentukan. Melalui mesin penyaring, saripati dipisahkan dari ampas sehingga hanya bagian terbaik yang akan diproses menjadi tahu. Disinilah pengalaman para pekerja berpadu dengan teknologi tepat guna yang digunakan perusahaan. Umar, salah seorang pekerja yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuk kedelai sekaligus memahami karakter setiap bahan baku, menjelaskan setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk menghasilkan tahu yang berkualitas.
5: Produksinya kan dari gudang. Di gudang itu kan ada penimbangannya, terus ada pencampurannya, pemiksaannya di situ. Setelah itu proses perendaman. Perendaman itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dengan untuk membuat tekstur kedelai itu lembek. Supaya lembek, supaya bisa digiling. Proses perendamannya sekitar 2 jam lah. Terus ketiga, proses penggilingan. Setelah selesai penggilingan, perebusan. Setelah perebusan, terus penyaringan. Nah, di penyaringan itu saripati dengan ampasnya dipisah di situ. Setelah itu, saripatinya sudah mengalir ke tempat penampungan itu, terus diberikan zat kimia untuk mengeluarkan endapan-endapan. Setelah itu dicetak, setelah dingin, diiris, terus dipak. Setiap produksi pasti ada yang reject, tapi kita minimalisasikan yang reject itu.
23: Keputusan untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini juga rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerja setiap bulannya. Mulai dari cara produksi yang baik, penerapan kebersihan, keselamatan kerja, hingga pemeliharaan mesin menjadi bagian dari pembinaan yang terus dilakukan. Bagi industri pangan, kualitas bukan hanya menyangkut rasa atau bentuk produk, melainkan juga keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itulah, pemerintah turut mengambil peran melalui pendampingan terhadap industri kecil dan menengah, agar memenuhi berbagai standar produksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Mira Yulistiawati mengatakan, pendampingan tidak hanya menyangkut legalitas usaha, namun juga memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
9: Kalau dia meluaskan jangkauan pasarnya, misalnya CPPOB-nya, cara pengolahan pangan yang baik, itu kan harus dipenuhi, atau good manufacture product, itu harus yang mengeluarkan sertifikatnya misalnya BPOM. Tapi kita melakukan pendampingan, sosialisasinya bisa kita lakukan, kita kerjasama narasumber dari BPOM, kita kerjasama karena pelaku-pelaku industri kecil menengahnya itu kan di bawah binaan Dinas Perindustrian, khususnya misalnya Dinas Perindustrian ya. Jadi itu yang kita melakukan pendampingan.
23: Standar mutu yang baik tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, Kualitas kini menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh harga murah semata. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di meja makan, namun oleh proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang penyimpanan kedelai, melewati tangan-tangan pekerja yang teliti, hingga berakhir sebagai sepotong tahu yang layak dikonsumsi keluarga Indonesia.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skor Wheel 4 untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mika Alsum Jawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bersama untuk menyimak ya renungan menjelang maghrib untuk di hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Wahid Nur Salim dengan judul Sang Singa Allah. Dan sembari kita menantikan juga waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda, umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatul lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma mbak, pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini sebuah judul Sang Singa Allah. Pendengar rahimakumullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, yang satu ini dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda sudah dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah. Bahkan di kalangan suku-suku Arab sekitar Mekah, ia senang menyendiri dan berburu di padang pasir. Nama Hamzah bin Abdul Muttalib semakin bersinar saat kesatria ini berburu dan berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Maka saat memasuki kota Makkah, penduduk Makkah semakin mengaguminya hingga ia disebut sebagai Sayyid Al-Usud atau Sang Pemburu Singa. Pendengar rahimakumullah, bagaimana kisah Hamzah memeluk Islam? Pada saat itu, Rasulullah berpapasan dengan Abu Jahal di bawah Bukit Syafa. Punggawa Quraisy itu menghentikan langkah Rasulullah. Abu Jahal lantas mencaci baginda Rasul dengan cacian yang teramat keji dan menyakitkan. Tak hanya menyerang personal, ajaran dan misi beliau yang beliau bawa pun ikut diserang secara verbal. Belum pernah Rasulullah dihina itu sebelumnya. Rasulullah hanya diam, bergeming, dan tak menanggapi cacian Abu Jahal. Seandainya orang lain berada di posisi Rasulullah, pasti ia langsung naik pitam dan meluapkan amarahnya. Peristiwa itu diketahui oleh seorang budak perempuan milik Abdullah bin Ju'an. Budak itu merasa prihatin dengan perlakuan Abu Jahal terhadap Rasulullah. Beberapa saat kemudian Hamzah melintas sambil menenteng panah, baru saja pulang berburu, budak perempuan itu lantas melaporkan perlakuan Abu Jahal tersebut kepada Hamzah. Mendengar aduan itu, Hamzah marah dan langsung mencari Abu Jahal yang sedang duduk-duduk di pelataran Ka'bah bersama orang-orang Quraisy lainnya. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan. Kau masih mencaci Muhammad sedangkan aku telah memeluk agamanya. Aku akan mengatakan apa yang seharusnya Muhammad katakan. Ayo, ulangi kata-katamu kalau engkau berani. Orang-orang dari Bani Maksum, sukunya Abu Jahal, berdatangan dan berusaha membantu Abu Jahal. Namun Abu Jahal mencegah mereka dengan mengatakan, jangan biarkan saja aku amarah. Hamzah itu memang telah mencacinya dengan cacian yang berlebihan. Keislaman Hamzah adalah suatu kemuliaan, seakan-akan lisannya lebih mendahulinya tanpa diniatkan. Setelah itu Allah melapangkan dadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Peristiwa itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Hamzah memang tidak berumur panjang dalam membela Islam, tapi ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang besar dalam sejarah Islam. Dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar Asadullah atau Singa Allah. Bahkan pada perang Uhud ketika Hijriah, Hamzah mendapat gelar paling mulia, yaitu pemimpin orang-orang yang syahid. Pendengar rahimakumullah, kisah masuk Islam Hamzah ini memberi kita beberapa pelajaran berharga. Pelajaran pertama, banyak jalan menuju jalan Islam. Inilah uniknya cahaya hidayah. Hidayah adalah rahasia Allah pada tahun-tahun awal Rasulullah berdakwah. Hamzah tidak menghiraukan apa yang disampaikannya. Ia hanya sibuk dengan hobinya. Berburu, ia tidak peduli dengan urusan-urusan yang lagi trending topik di Mekah saat itu. Ketika momentum itu tiba, barulah Hamzah masuk Islam. Pendengar rahimakumullah, kisah ini memberi pelajaran juga bagi kita tentang tipologi masyarakat tentang dakwah Islam. Ada sebagian orang yang merespon dakwah secara cepat. Ada pula yang mengambil waktu untuk mempertimbangkan. Sebagainya lagi pada awalnya mengacuhkan, tetapi pada akhirnya ia bergerak untuk masuk Islam, bahkan menjadi tameng Islam yang kokoh. Pendengar rahimakumullah, pelajaran kedua adalah pada dasarnya manusia membenci kezaliman, tidak ingin menjadi objek penindasan atau menjadi pelakon penindasan kepada orang lain. Dalam kasus ini, isu kemanusiaan lebih mengena daripada nasihat di atas, yaitu di atas mimbar. Pada awalnya, keislaman Hamzah terdorong oleh rasa kemanusiaan dan harga diri membela anggota keluarga dan sukunya atau fanatisme. Kemudian Allah melapangkan dadanya untuk mencintai Islam, bahkan berkorban untuk Islam. Bisa jadi awal mula seseorang masuk Islam tujuannya untuk selain Allah, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan niat di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik bin Bunni, "In kana ar-rajulul la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yuslimu hatta yakunal islam ahabba ilahi minat dunya wa ma'alai." Sungguh, dulu ada seseorang yang masuk Islam dan tujuannya hanyalah untuk mendapat harta duniawi, maka tidaklah ia masuk Islam, hingga akhirnya Islam lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula dengan seorang menuntut ilmu. Terkadang awal mulanya ia hanya menginginkan kemegahan dan kemuliaan duniawi. Tetapi semakin bertambahnya ilmu, bertambah yaitu pemahaman. Ia mengerti bahwa keyakinannya selama ini salah. Oleh karena itu, ia bertobat dan berusaha mengikhlaskan niat karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Muharram awal bulan Hijrah, kita sambut dengan bersedekah. Siapapun yang dapat hidayah, jagalah agar ia tetap merekah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Ka'bah manusia belajar hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma labbaik.

yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Kipra Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abonikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik, untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan seperti pukat, pancing, dan bubu juga ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar. Itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit-unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara itu kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita untuk khusus pengolahan itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya. Ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidayaan maupun penangkapan, itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi, khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya, dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan, sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar, atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas, tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal, juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Untuk di kebersamaan kita Sultra Malam ini, kembali Ulan mengawal Sultra Malam ini untuk edisi siar di hari ini, pendengar, 23 Juli 2026. Waduh, kita bersama untuk di Sultra Malam tentunya. Seperti biasa, rangkaian untuk Sultra Malam akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Updatean informasi, kemudian juga diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Setelah tadi rangkaian untuk Kipra Indonesia kami persembahkan ke ruang dengar Anda kembali untuk di malam hari ini. Dan setelah Kipra Indonesia, musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kemudian kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita. Seperti biasa, kembali akan kami persembahkan paket-paket produksi dari Mimbar Agama, kemudian Drama Radio, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan akan ditutup dengan sajian Inspirasi Indonesia yang akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik untuk Anda semua, kabar yang sehat pastinya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan, apa yang sedang Anda perjuangkan hari ini itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal, sesuai dengan apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Sultra Malam kembali menyapa Anda di malam hari ini. Beberapa lintas lagu pilihan hadir terlebih dahulu sebelum kita update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebanyak 30 perusahaan nasional dan lokal membuka 700 lowongan kerja dalam ajang Kendari Job Fair 2026 yang digelar pemerintah Kota Kendari di Aula Teporombua lantai 4 Mal Pelayanan Publik Balai Kota Kendari. Pendengar, bursa kerja ini berlangsung setiap hari pada pukul 8.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan menawarkan kesempatan kerja dari berbagai sektor. Itu adalah antara lain pertambangan, kemudian juga retail, penyedia jasa tenaga kerja, perdagangan, pembangkit listrik, otomotif, serta industri makanan dan minuman. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan bahwa Kendari Job Fair ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pemerintah tidak hanya memfasilitasi masyarakat mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi keterampilan, kemudian juga minat dan bakat pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pendengar, disebutkan perusahaan yang berpartisipasi tidak hanya berasal dari Kota Kendari, tetapi ada juga yang dari luar daerah. Pendengar, dan kehadiran puluhan perusahaan itu tentunya sangat diharapkan memperbesar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan. Ditambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM ini juga menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, pencari kerja ini didorong memiliki kemampuan dan profesionalisme agar mampu bersaing di dunia kerja. Pendengar, Pemkot Kendari menegaskan akan terus melanjutkan pelaksanaan Kendari Job Fair ini sebagai program prioritas daerah. Dan berdasarkan data dari Pemkot Kendari, jumlah pengangguran di Kota Kendari saat ini itu diperkirakan mencapai sekitar 11.000 orang. Dan pemerintah berharap bursa kerja ini dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan angka pengangguran di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Pendengar.

Pendengar, Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran memimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Kendari tahun 2026 yang berlangsung di lapangan upacara SMP Negeri 2 Kendari, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kamis tadi, pendengar, 23 Juli 2026.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan Wali Kota Kendari menegaskan, Hari Anak Nasional ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, kemudian juga eksploitasi, perundungan, diskriminasi, hingga ancaman yang muncul di era digital. Menurutnya pendengar, anak merupakan aset bangsa yang paling berharga, karena itu setiap anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, nyaman, bahagia, dan penuh kasih sayang agar mampu berkembang secara optimal. Wali Kota juga menekankan, tanggung jawab melindungi anak ini tidak hanya berada di tangan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Siska Karina Imran juga mengajak para orang tua untuk terus meningkatkan kualitas pola asuh, khususnya dalam mendampingi anak menghadapi perkembangan teknologi informasi dan media sosial, agar anak ini dapat memanfaatkannya secara bijak, aman, dan juga produktif, pendengar. Karena pendampingan orang tua ini tentunya menjadi kunci dalam membangun karakter anak, sehingga mereka mampu menyaring berbagai informasi yang diterima serta terhindar dari pengaruh negatif dunia digital. Pemerintah Kota Kendari juga terus berkomitmen untuk mewujudkan kota layak anak melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus anak, serta penyediaan ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Selain itu juga berbagai program pemberdayaan keluarga, edukasi perlindungan anak, serta penguatan peran sekolah terus didorong, ini sebagai upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara lebih menyeluruh. Wali Kota kita berharap seluruh elemen masyarakat terus memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap anak, sehingga setiap anak diharapkan dapat meraih cita-citanya dan menjadi generasi emas Indonesia. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Kota Kendari juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas dari para pelajar. Kemudian juga ada pertunjukan budaya serta kegiatan edukatif yang mengajak anak-anak ini menerapkan pola hidup sehat, disiplin, dan saling menghormati. Dan melalui peringatan Hari Anak Nasional ini, pemerintah Kota Kendari kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai investasi bagi masa depan daerah dan juga bangsa. Nah, dengan semangat kolaborasi seluruh pihak, tentunya ini diharapkan Kota Kendari semakin mampu menjadi kota yang aman, inklusif, dan ramah anak, sekaligus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan, energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT apa tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
8: Pak Gatot
7: ya berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya?
8: Oke,
7: siap.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
13: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
14: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
15: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
16: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
15: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indrasi, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
18: ABU has put together, well, internally AI policy.
19: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
18: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
17: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
20: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
17: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Program Pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
17: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
21: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
17: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau, hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
22: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
17: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
24: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
23: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
24: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
1: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
24: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
1: Jadi sampai saat ini kita masih
24: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
2: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
3: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
2: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
4: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
2: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, Nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Siaran kembali kita ambil alih pendengar setelah kita update informasi warta berita di Pro 3 Jakarta. Kita bersama untuk di Sultra malam ini, untuk di Pro 1 Kendari malam hari ini pendengar, yang dimana siaran kami Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital malam hari ini. Kembali kita akan hadirkan beberapa rangkaian musik-musik pilihan yang akan menemani untuk Sultra malam ini. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk rangkaian mata acara yang dimana kembali akan kami persembahkan untuk paket mimbar agama. Kemudian juga drama radio akan hadir menyapa Anda sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini pendengar ada lagu Judika, bukan dia tapi aku, mengantarkan kita untuk saat ini lepas di menit ke-53 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali akan persembahkan untuk paket produksi mimbar agama malam hari ini, yang dimana untuk malam hari ini di hari Kamis malam kembali akan kami persembahkan untuk mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda. Mimbar agama Islam malam hari ini, pendengar, akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Basir dengan judul Peringatan yang Ditolak, Azab yang Mendekat Ketika Kebenaran Disampaikan dengan Kasih. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Basri, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada kesempatan ini. Adapun judul yang akan menjadi renungan bagi kita pada kesempatan ini adalah peringatan yang ditolak, azab yang mendekat. Ketika kebenaran disampaikan dengan kasih. Para pendengar di Republik Indonesia Kendari yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur karyat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk beriman, beramal dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungi sebuah peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat turunnya perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir asyiratakal aqrabin. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat ini bukan sekedar perintah dakwah, tetapi pelajaran besar tentang kejujuran, keberanian menyampaikan kebenaran, dan risiko yang menyertainya. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari, ya insyaallah dimuliakan Allah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menundanya. Beliau segera naik ke Bukit Safa dan memanggil seluruh kabilah Quraisy. Ada Bani Adi, Bani Quraisy dan banyak lagi kabilah Quraisy yang lainnya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di balik bukit ini, di balik bukit Safa ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka mereka pada menjawab serentak, ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Inilah pengakuan luar biasa. Bahkan sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dia lanjutkan lagi, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan datangnya azab yang pedih. Namun para pembaca, para pendengar Radio Republik Kendari, disinilah letak ujian dakwah. Kebenaran yang disampaikan dengan kasih tidak selalu diterima dengan lapang. Itulah yang dialami oleh Rasulullah. Abu Lahab, pamannya Rasulullah sendiri, justru berkata dengan kasar, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Jadi Abu Lahab ini marah sekali pada saat itu. Ternyata dalam hatinya Abu Lahab mengatakan, dan itu dilontarkan langsung oleh Abu Lahab, celaka engkau Muhammad, engkau mengumpulkan kami di sini hanya untuk menyampaikan seperti itu. Wahai pendengar Radio Republik Indonesia Kendari, ucapan inilah yang kemudian dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Jadi inilah asbabun nusul surah Al-Lahab. Bagaimana kemarahan Abu Lahab dipanggil oleh Rasulullah, dikumpul untuk berikan peringatan. Ternyata Abu Lahab tidak menerima dengan baik. Saudaraku seiman, pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, dari kisah ini kita belajar bahwa kedekatan keluarga tidak menjamin kedekatan iman. Abu Lahab dekat secara nasab tetapi jauh secara akidah. Sementara Bilal bin Rabah, seorang budak hitam gelap, justru dimuliakan oleh Allah karena imannya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, peristiwa ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali nasihat dianggap sebagai serangan dan peringatan dianggap sebagai kebencian. Ketika ada orang tua menasihati anaknya, dianggap kolot. Ketika ulama mengingatkan umatnya, disebut tidak toleran. Dan ketika kebenaran disampaikan, justru yang jujur sering disudutkan. Itu yang terjadi saat ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Nasihat adalah bentuk cinta, bukan kebencian. Peringatan adalah tanda peduli, bukan ingin merendahkan. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang insya Allah dimuliakan Allah, ada sebuah kisah nyata dari seorang mantan narapidana di Indonesia yang pernah hidup dalam dunia gelap, penuh kekerasan dan narkoba. Bertahun-tahun ia menolak nasihat ibunya yang selalu mengingatkan untuk salat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari ibunya meninggal dunia, para pendengar sekalian. Apa yang terjadi? Saat si anak ini membersihkan rumahnya, ia menemukan secari kertas. Di situ ada doa sang ibu yang telah meninggal tadi. Apa bunyinya? Ya Rob, jika anakku belum berubah saat aku hidup, maka ubahlah ia setelah aku tiada. Itu doa seorang ibu yang dituliskan di secarik, di selembar kertas. Ya Rab, jika anakku belum berubah saat aku hidup, maka ubahlah ia saat aku tiada. Pendengar sekalian yang berbahagia, tangisan itu menjadi titik balik hidupnya. Ia bertobat, belajar agama, dan kini menjadi dai di lembaga pemasyarakat. Mengingatkan para napi lain agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, seringkali peringatan baru kita rasakan setelah penyesalan datang. Padahal Allah telah mengingatkan kita sejak awal. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah dan peringatan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Meski resikonya ditolak, disalahpahami, bahkan dimusuhi. Saudaraku seiman pendengar Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang berani menerima kebenaran, lapang dada menerima nasihat, dan lembut dalam menyampaikan peringatan. Sebelum kita akhir pertemuan ini, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi petunjuk dan kita bisa memberikan petunjuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Amin. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan jadikan kami sebab orang lain mendapatkan petunjuk. Ya Rob, bukakan hati kami untuk menerima kebenaran. Hiasilah ia di dalam dada kami dan jauhkan kami dari kebatilan dan keburukan. Ya Rob, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sempat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro, satu kendari untuk Sultra malam ini pendengar. Setelah bersama kita hadirkan untuk mimbar agama ke ruang dengar Anda, sesaat lagi kembali akan kami persembahkan untuk rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra malam, yaitu mini drama. Mini drama malam hari ini kami persembahkan produksi teman-teman RRI Ranai dengan judul Kaya dalam 7 menit. Seperti apa kisahnya? Kita hadirkan dan kita kemas dalam sajian drama radio bersama RRI Pro Satu Kendari malam hari ini. Setelah satu buah lagu dari Karimata dan Harvey Malaiholo, Kisah Kehidupan hadir, kami hadirkan untuk program acara mini drama.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300 ribu je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benung lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us.
1: Ya.
0: Noho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
2: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
1: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
1: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
1: Transfer.
2: Transfer?
1: 2 juta gitu transfer.
2: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
1: Nih ho, admin kabo dek, makin besar modal ya, makin jadi besar gek depak, jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
2: Eh, sini sini, mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Aw, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih, kenangan terindah 2026.
1: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi, aku Hindo hampir gak tersebar as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu isi waras. Is,
1: oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doh.
2: Sini Us.
1: Ah,
2: ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bepak, oi.
2: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti ni saya ya As, supaya kita ni cepat kaya.
2: Ada Us Is.
1: Mendekat.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
2: Iya.
0: Berarti. Dik, bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
2: Bisa, bisa.
1: Serius sikit As.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini, pendengar. Setelah bersama kita update untuk drama radio ke ruang dengar Anda, kembali kita update informasi untuk Anda di malam hari ini, yang dimana untuk malam hari ini kita masih bersama untuk di musik dan informasi sebelum kami hadirkan untuk rangkaian mata acara lanjutan untuk di Sultra malam. Ada ruang rindu nanti tepat di jam 10 ya waktu Indonesia Tengah sampai nanti di jam 11. Namun sebelum itu kembali kita update informasi, pendengar, yang dimana Kementerian Kesehatan memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider atau luka psikologis di sekolah. Program ini, pendengar, mendorong teman sebaya memberi pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Psikolog klinis Sulastri Pardede menyampaikan bahwa persoalan kesehatan mental pada remaja di Indonesia perlu mendapat perhatian serius, pendengar. Kalau kita lihat berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, sementara sekitar 50% gangguan jiwa muncul sebelum usia 14 tahun. 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental yang perlu mendapat perhatian serius, pendengar. Dan kalau kita lihat, sekitar 50% gangguan jiwa itu mulai muncul sebelum seorang berusia 14 tahun. Nah, ini seperti yang disampaikan Sulastri dalam webinar First Aider luka psikologis di sekolah SMP dan SMA di Jakarta. Menurutnya, masa remaja ini menjadi fase paling rentan ya, pendengar, menghadapi tekanan emosi, kemudian juga pencarian jati diri, serta pengaruh keluarga, sekolah, dan pergaulan. Generasi Z ini rentan mengalami stres akibat media sosial, sehingga deteksi dini penting ini mencegah gangguan mental berkembang jadi lebih berat. Tanda depresi, pendengar, itu meliputi sedih berkepanjangan, kemudian juga kehilangan minat, mudah lelah, kemudian gangguan tidur, hingga muncul pikiran untuk bunuh diri. Nah, jadi memang kenali gejala sejak dini agar penderita segera memperoleh penenangan yang tepat sebelum kondisi kesehatan mental mereka semakin memburuk. Nah, sebagai langkah pencegahan, pendengar, Kemenkes bersama Dharma Wanita Persatuan juga meluncurkan buku dan pelatihan First Aider atau luka psikolog bagi kalangan remaja Indonesia. Jadi program tersebut membekali remaja mengenali gejala awal gangguan mental serta mendukung teman sebaya sebelum mendapat bantuan profesional. Nah, program ini, pendengar, merupakan respon atas meningkatnya kasus kesehatan mental yang juga dialami anak dan remaja di Indonesia. Jadi tentunya sangat kita harapkan langkah ini bisa memperkuat upaya pencegahan sekaligus memperluas kepedulian terhadap kesehatan mental sejak usia dini, pendengar.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, bang, global.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: untuk di malam hari ini kembali kami akan persembahkan untuk rangkaian mata acara pilihan bersama di Sultra Malam. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di ruang rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
2: Ruang Rindu.

0: Kita bersama kembali untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, pendengar. Kita bersama untuk di segmen ini sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi panjang kebersamaannya. Silakan, kita tunggu atensi Anda yang bergabung. Boleh 0813-545-0967 bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh Anda yang ingin bergabung di 0401-3124-008 malam hari ini. Silakan. Kalau ingin bergabung di jalur 008 maupun WhatsApp pendengar. Spesial malam hari ini sudah ada yang gabung nih. Halo Kak, bisa request lagu Kak? Boleh dong, silakan. Karena kita di segmen Ruang Rindu, boleh kita spesial malam ini mainnya di lagu tahun 2010 ya. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami lagu tahun 2010. Kita dengarkan untuk Anda di malam hari ini pendengar. Lagu tahun 2010 dan sekitarnya, bolehlah 2011, 12 boleh. Lagunya kepunyaan Wali atau Geisha, ST12 itu favorit juga tuh di tahun 2010. Ungu, Afgan, waduh pokoknya banyak ya. Armada, waduh pokoknya banyak deh. Kalau dengarkan lagu tahun 2010 mah, ya pastinya mudah-mudahan ada momen-momen yang mungkin bisa dibilang jadinya momen membahagiakan. Nah kalau momennya mungkin meresahkan atau mungkin menjengkelkan momennya, ya gak apa-apa pendengar ya, dilupakan momen-momen sedihnya, dihilangkan momen sedihnya, diganti dengan momen yang lebih indah pastinya. Mudah-mudahan lagunya bisa jadi mood booster juga untuk Anda malam hari ini pendengar. Yang dimana malam hari ini kita ditemani dengan Bang Nas dan juga Bang Herman di sana, yang nanti akan mengawal untuk di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Edisi spesial di 23 Juli 2026, tidak terasa juga ya untuk bulan Juli ini hampir tuntas. Ya, dua pekan terakhir di bulan Juli sebelum kita masuk lagi di bulan baru Agustus. Mudah-mudahan apa yang menjadi goals kita, berarti ini sudah hampir rampung 60% tahun 2026. Sudah masuk Agustus, waduh kurang lebih sekitar beberapa bulan lagi kita sudah mau ganti kalender lagi kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan sih segala goals yang ingin diraih, segala goals yang ingin dicapai di tahun ini bisa berjalan beriringan, sejalan dengan apa yang tentunya Anda harapkan pendengar. Dan kalau belum, ya belum terrealisasi hingga sampai di bulan Juli akhir ini, ya ayo keburu, masih bisa diburu sampai nanti akhir tahun. Nah kalau tidak bisa didapatkan di tahun ini, kita minta lagi kepada yang memiliki segalanya. Kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, minta dimudahkan apa yang menjadi goals kita. Kita tidak capai di tahun 2026, kita bisa ke 2027, mudah-mudahan dimudahkan. Kita baca WhatsApp dulu ya. Kalau gitu sembari menunggu di jalur 008. Ini bisa request lagu Kak, kenapa tidak live di TikTok? Tunggu ya, sabar. Live kok, sabar. Itu lagi sementara di setting itu live-nya. Mau request lagunya Wali, Cari Jodoh. Oke deh, nanti kita hadirkan. Ini siapa sih 08 sekian-sekian 9055? Dengan siapa ini? Boleh dong kita tahu namanya, biar kita bisa saling menyapa dong. Wali Cari Jodoh ya. Oke deh, Wali Cari Jodoh akan meluncur di ruang dengar Anda. Wali Cari Jodoh, mudah-mudahan jodohnya segera ditemukan ya. Jangan dicari-cari lagi, karena kayaknya kalau jodoh itu akan datang tepat pada waktunya. Kalau malam pintar ya, merangkai kata kalau malam pintar. Kemudian kita ke WhatsApp lagi 0823 sekian-sekian 2973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat. Ada apa sih? Ada telepon katanya. Pakai bahasa isyarat bang ya. Kita menyapa dulu kalau gitu jalur 008. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat bagi rindu memori lewat lagu Mbak Ula.
0: Bunda Tiara, halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Kabar sehat, Bunda?
1: Bila sehat, baru bangun.
0: Baru bangun, ini orang baru mau tidur, dia baru bangun lagi bunda ini.
1: Tadi, aduh, abis masuk di Pakal Lebih tadi, masa bu.
0: Oh iya, baru selesai sama bunda Rosna ya, Pakal Lebihnya.
1: Sudah pulang mungkin nih.
0: Sudah pulang beliau.
1: Iya.
0: Keren. Setiap Kamis malam katanya.
1: Iya.
0: Rame loh.
1: Demi juga tinggal 1 jam.
0: Iya betul. Jadi ya dimanfaatkan waktu sebaik mungkin biar bisa ya bersilaturahmi nah. Begitu di udara.
1: Iya, bagi-bagi waktu, bagi-bagi durasi.
0: Iya bunda. Silakan bunda Tiara mau dengar lagunya siapa? Kita mainnya lagu tahun sekitar 2010 boleh bunda, 11, 12 juga masih oke. Okay.
1: Yang karena saya tidak hafal itu tahun 2000 ini dari yang mana lagunya siapa sih yang ada Mbak Ulan?
0: Di sini ada Geisha juga, ada kepunyaan Tuku Wisnu yang featuring Siren Sungkar, ada Andra and the Backbone, ada Ungu juga. Nah itu 2010 itu favorit juga tuh kalau di 2010 Ungu, kemudian ada Afgan. Mau yang mana bunda?
1: Judulnya Ungu Mbak Ulan, judulnya
0: Ungu. Ungu judulnya apa?
1: Iya, apa judulnya di situ yang ada?
0: Di sini Ungu ada dengan mana nih? Mana Ungu? Ada Kekasih Gelapku, Demi Waktu. Jika itu yang terbaik, ini enak nih. Jika itu yang terbaik, Tercipta Untukku, Percaya Padaku, yang Demi Waktu.
1: Yang ketiga tadi kita sebut.
0: Mana nih Tercipta Untukku, Jika itu yang terbaik, Demi Waktu ya?
1: Itu kayaknya Demi Waktu, iya.
0: Atau Jika Itu Yang Terbaik, atau Tercipta Untukku, mana nih, Percaya Padaku, Dilema Cinta. Pokoknya enak semua nih kalau lagu Ungu.
1: Ya mana-mana aja, yang penting Ungu.
0: Yang penting Ungu. Menyapa deh bunda, untuk siapa lagunya?
1: Ya sapaannya ya buat Mbak Ula bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Saya kira anu mancanegara ini malam. Mm-mm. Kan malam juga mancanegara.
0: Iya, tapi kalau kita lihat di sini Indonesia. Sesuai dengan das ini. Sesuai dengan yang ditulis gitu loh.
1: Ya. Kali Surabaya tadi mancanegara.
0: Oh gitu ya.
1: Tahun tadi. Di Surabaya juga. Ya buat siapa lagi ya? Ada operatornya di luar ya, selamat malam juga. Semoga sehat selalu semua. Hati-hati kalau pulang Mbak Ula.
0: Iya bunda, siap.
1: Terus ada Bu Farida, ada Pak Nasrun. Buat semuanya aja tempat terkutuhan.
0: Oke deh.
1: Makasih Mbak Ula.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam
1: di Rindu.
0: Ruang Rindu aja. Memori lewat lagu. Oke deh, kita ke WhatsApp lagi. Ungu ya, berarti. Oh ini juga nih, ada yang masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Mbak Ulan request dong lagunya Ungu, Luka di Sini. Terima kasih Mbak Ulan, salam Ruang Rindu. Mbak Ulan kalau pulang nanti hati-hati karena sudah larut malam. Semoga Mbak Ulan sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan rezekinya sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi wali jodoh itu dari Vika ya. Vika namaku kak. Iya. Oke. Kita sudah live ya di TikTok. Ada Michelle juga tuh sudah gabung. Michelle9A. Halo juga Michelle. Request lagu Belum Siap Kehilangan. Waduh, Belum Siap Kehilangan. Ada Burlau BTG, ada Fir juga sudah gabung di sana. Ada SFHRJ juga sudah gabung. Selamat malam. Ada pokoknya banyak deh, pokoknya tap-tap layar ya, jangan lupa ya. Oke Vika, nanti kita hadirkan lagunya Ali Cari Jodoh. Kemudian ada Ungu, nanti Bunda Tiara ikut ini deh sama-sama. Luka. Apa nih? Luka di Sini. Aduh, enak lagunya nih. Pokoknya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh ya. Pendengar silakan 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-545-0967. Di sana juga boleh Anda bergabung. Itu jalur WhatsApp yang bisa Anda gunakan ya pendengar, tapi enggak bisa telepon di sana. Bisanya cuma WhatsApp saja ya. Jadi silakan kalau ingin WhatsApp, tulis namanya, kemudian ingin request lagunya siapa, posisi lagi di mana kalau ingin disebutkan. Boleh menyapa, boleh juga dong pastinya. Kalau mau WhatsApp nanti kita bacakan di studio. Ada Burlau, lagi rindu seorang kak. Aduh, asik. Rindu siapa? Mudah-mudahan sampai rindunya ya. Memang sih kalau malam tempatnya rindu kayaknya. Makanya ada ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memorinya lewat lagu. Jadi kalau mau rindunya sampai, ya bagi rindunya lewat lagu bersama di ruang rindu. Kita adakan lagunya dulu mendengar kalau gitu ya. Nanti setelah itu kita kembali masih bersama di ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kita masih bersama untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Katanya Michelle 9A, ini aku juga lagi dengerin di RRI Digital. Alhamdulillah, makasih ya. Kemudian ada Uwato PUBG, bisa request ke Bun? Iya ayah, bisa. Aduh, korup besar semua sih ini, bisa request ke Bun? Ini Bun apa sih? Bunda ya? Atau apa nih? Bundar? Ya Allah. Suartono La Ode, Ruang Rindu, lagu tahun berapa ini? Kita mainnya lagu tahun 2010 bang, silakan. Terima kasih udah diputerin lagunya kak. Oke Vika, makasih. Mbak Ulan, apa nih? Mbak Ulan belum dibuka live ya di TikTok RRI Pro 1 Kendari. Mbak Ulan sudah besti, ayo langsung join di live TikTok kami, silakan. Waduh, silakan ya. Sudah ada tuh, sudah on itu dari tadi. Itu sudah ada Bang Suhartono La Ode, sudah ada Michelle, ada Burlao, ada As siapa tuh? Asnik Azgaila Kendari. Itu sudah ada tuh. Silakan kalau yang ingin join ya, boleh. Silakan join di kami 0401 312 4008, atau juga boleh di 0813 545 0967. Nah itu dia, boleh silakan. Requestnya spesial lagu tahun 2010 malam hari ini ya. Jadi silakan. Banyak sih sebenarnya kalau ingin lagu-lagu yang kita dengarkan, banyak ya pendengar. Jadi kalau lagu-lagu dulu atau lagu lawas itu kayaknya kalau lagu tahun 2000-an, kemudian 2010-an, lagu tahun 80-an juga, pokoknya kayaknya setiap lagu itu ada ruhnya pendengar. Jadi ketika kita dengarkan di tahun terbaru, tahun 2026 pun juga, tentunya feelingnya, ya feelingnya masih sama. Ada William Fernandez, wih, bagus namanya. William Fernandez, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ingin request musik boleh ya. Katanya tadi Bunda Tiara kita mainnya mancanegara ya, di RRI apa tadi tuh disebut. Request lagu saat terakhir ST12, oke lah kita gaskan kalau gitu ST12 sampai tuntas aja. Kita mainnya Indonesia kali ya malam hari ini ya. Ya udah, nanti minggu depan lagi deh kita mancanegara ya mainnya ya. Oke lah kalau begitu, ST12 juga akan kita hadirkan. Bang William Fernandez nanti kita hadirkan. Lagu Indonesia, oke, ST12 Indonesia dong. Nanti kita putarkan ya lagu Indonesia. Banyak yang polling sih sebenarnya, pollingnya Indonesia malam hari ini pengennya. Oke lah kalau gitu, kita main Indonesia kalau begitu ya. Iya sih, soalnya yang tertulis di acuan siaran kami Indonesia malam hari ini, Ruang Rindu Indonesia 2010-an. Maklum lah ya, kita pendatang baru di Kamis malam, biasanya Selasa malam mainnya. Tapi malam hari ini Ulan mainnya di Kamis malam dulu ya. Jadi ya mohon maaf deh kalau kita loskan kalau gitu ya di Indonesia 2010-an. Boleh pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Bang Suhartono juga pengen request lagu Wali Band, Baik-baik Sayang. Iya. Tapi Wali tadi sudah, tadi cari jodoh bang, cari yang lain dong. Selain Wali boleh lah yang lain, apa? ST12 juga sudah ada tuh. Ungu juga tadi sudah. Yang lain dong bang, ada enggak alternatif lagu lain yang pengen didengar malam hari ini? Nanti kita coba carikan di studio. Tadi ada ST12 ya saat terakhir. Oke deh, kita coba cari dulu ST12. Wali sudah tadi. Nah betul tuh Bang William. Bang William berarti sudah dengar dari tadi ya. ST12 Mata Band, tapi enggak tahu judulnya. Apa harus tahu judulnya? Buka di Google. Nggak deh, nanti Ulan carikan ST12 saat terakhir ya. Saat terakhir, oke, kita playlist saat terakhir. Kemudian apa tuh, Mata Band. Yang mana tuh, Jambu enggak? Janjimu busuk-busuk begitu. Mata Band. Sebenarnya Mata Band banyak sih di sini.
ada jambu. Nah, ini seperti yang Wulan bilang tadi tuh. Kemudian ada pacarku yang cantik. Ada, oh lainnya lagu religi nih. Ada jambu yang tersedia, ada pacarku yang cantik. Jambu. Oke deh. Nggak mau apel nih. Atau jeruk nih. Bang Soehartono main-main ya Wulan ya. Jangan dimasukkan di hati. Masukkan di dompet aja. Selain jambu itu saja pacarku yang cantik. Yang mana sih maunya? Pak Bupati juga sudah masuk tuh. Siap, komandan, request lagu. Boleh, silakan. Mau request lagunya siapa, Bang? Boleh. Ada Ezi juga sudah gabung. Selamat malam, rame ya di TikTok kalau malam ya. Enak dong. Jadi tap-tap layar. Kalau rame, tap-tap layar dong. Terus dibagi-bagikan tuh di TikTok kami. Cakrakan kepada hati. Waduh, kepada hatinya siapa nih? Mudah-mudahan sampai ya kepada hati ya. Banyak ya yang suka lagu Indonesia ya, pendengar ya. Jadi memang sih sebenarnya kalau lagu Indonesia itu lagu tahun belakang ya, apalagi lagu-lagu oldies itu kayaknya punya cerita tersendiri deh lagunya. Selain kenangannya, kali ceritanya mungkin juga ya. Kepada hati Mbak Ulan saja. Ye, sudah aku playlist, Bang. Aman itu. Ezi, request Sivilia Aisy Teru. Oke deh, Aisy Teru. Bukti cinta untukmu. Itu ya. Kepada hati. Sudah, pacarku yang cantik aja. Kak Ulan, iya, adik. Pacarku yang cantik. Tunggu. Berarti diganti tadi nih, jambu enggak usah nih. Jadi yang di pacarku yang cantik aja. Tunggu ya, aku ganti dulu kalau gitu. Pacarku yang cantik dikasih geser ke sini kalau gitu ya. Hah, terus apa lagi? Aisy Teru, Sivilia, oke. Ini kalian yang polling ya, pengennya lagu Indonesia ya. Sivilia, Aisy Teru, aku cinta kamu tuh, Aisy Teru. Yang ini ya, oke deh. Kita punya saat terakhir, pacarku yang cantik, ada kepada hati, Aisy Teru juga sudah ada. Tap-tap layar dulu baru kita putar deh lagunya kalau gitu ya. Dengar ya. Apa nih, Vika mau request lagi satu boleh. Rasa yang tertinggal, ST12 ya, tadi ST12 sudah. Yang lain dong, boleh. Nanti kalau yang rasa yang tertinggal ini, kalau tadi juga yang... Mana tuh Wali juga tadi, nanti kita putarkan lagi. Boleh lah di jam 11 nanti. Karena kan kalau di jam 11 ada jazz musik. Jadi musik-musik pilihan yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Nanti Wulan putarkan di jam 11 di Jazz Musik. Nanti dengarkan di frekuensi FM 96,7 FM kalau frekuensinya, kalau cari di frekuensi radio. Kemudian kalau cari di mau cari di terrestrial, di RRI digital boleh. Bukanya di download dulu, tapi downloadnya di aplikasi store atau Play Store handphone Anda. Jadi download RRI digital. Kemudian kalau mau bergabung bersama kami, mau di chat roomnya itu bisa, tapi gabungnya lewat email. Kalau enggak mau gabung di situ, boleh juga langsung download aja, cari RRI Kendari. Nah, di situ bisa didengarkan kapanpun Anda mau. Dan Anda bisa lihat-lihat tuh di sana ada foto kami. Ada, pokoknya banyak deh produksi yang ada di situ, nanti bisa dilihat sendiri deh. Kalau ya Ulan yang kasih tahu kan tidak surprise ya. Jadi lihat aja sendiri di RRI digital kami, download dulu RRI digitalnya di handphone Anda masing-masing. Downloadnya di aplikasi store maupun Play Store yang ada di handphone Anda. Nanti baru boleh request di sana juga boleh, dengarkan kami juga boleh. Pokoknya dimanapun itu Anda bisa dengarkan kami. Kan handphonenya sekarang melengket di tangan kan ya, jadi gak mungkin ketinggalan tuh handphone. Ada Michelle 9A, halo juga Michelle. Sudah gabung lagi dia, Michelle 9A, thank you sudah hadir. Tap-tap layar jangan lupa teman-teman ya. Kita hadirkan lagunya kalau gitu ya. Lepas di menit ke-44 ya untuk saat ini ya. Dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa lagu pilihan yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Ini masuk lagi nih. Bisa request satu lagu lagi kak? Lagi kak? Ganti deh lagunya My Heart. Aduh, My Heart-nya siapa nih? My Heart. Tadi laguku sudah kak. My Heart. Tadi lagu yang di utama, yang di pertama tadi Ulan sudah putarkan Michelle. My Heart yang mana tuh? Yang kepunyaannya siapa? My Heart-nya. My Heart-nya siapa nih? Kepunyaan siapa Vika yang mau diputarkan? Nanti terus WhatsApp ya, nanti kita carikan deh. Kita hadirkan lagunya kalau gitu ya pendengar ya. Tapi kayaknya kalau kita putar lagu ini sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen Ruang Rindu. Jadi yang telepon kita sudah tidak bisa angkat lagi. Yang ingin request lagi kayaknya jalur WhatsApp boleh deh, nanti kita putarkan di Jazz Musik kalau gitu ya. Kita hadirkan lagunya dulu, nanti setelah itu kita kembali. Masih bersama di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu.

menjadi akhir kebersamaan kita untuk di lagu Sivilia Aisy Teru malam hari ini untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Tuntas kebersamaan kita untuk di segmen kali ini, sampai jumpa di edisi Ruang Rindu hari lain lagi, Senin sampai Minggu, setiap hari di jam yang sama, terkecuali di Rabu malam, karena Rabu malam kita berjaringan nasional, jadi gabungnya bersama Pro 1 Jakarta, Senusantara gabungnya di sana pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Setelah segmen Ruang Rindu, kembali kami hadirkan sajian Inspirasi Indonesia hingga berakhir siaran kami tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda.

Akhirnya kau pergi, tak sempat untuk menoleh lagi. Nafasku terhenti.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini pasti suatu saat nanti

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Semoga memulainya dengan segala sesuatu yang baik ya, pendengar. Lalu jangan lupa juga untuk selalu bersyukur di setiap harinya saat kita terbangun juga ya, pendengar. Dan pasti kita juga harus mengawali pagi ini dengan rasa sayang, terutama sayang dengan diri sendiri. Kemudian sayang dengan orang di sekitar kita. Dan juga jangan lupa untuk menebarkan senyum yang gembira. Pada dasarnya ya, pagi yang hari ini kita rasakan adalah kalau bisa dibilang adalah rezeki ya, karena ini atas izin Allah kita bisa bangun di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
2: Memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja. Tentu semua masyarakat kita inginkan dalam hal bekerja tentu harus profesional.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari. Pemkot Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 24 Juli 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Mengawali informasi pagi hari ini pendengar, OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari, sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
3: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
1: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
3: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
2: Yang mana ini program yang sangat luar biasa karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
3: Program Simpel melalui gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
4: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
5: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
4: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema Bersama Membangun Buton Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
5: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Bupati Konawe Selatan imbau masyarakat lakukan pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih praktis, aman, dan terintegrasi langsung dalam genggaman. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus memacu percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama adalah penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses layanan administrasi kependudukan yang praktis dan terintegrasi secara langsung. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan, untuk memastikan program ini berjalan maksimal, pihaknya mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD sekaligus memberikan instruksi tegas bagi para ASN dan non-ASN.
7: Mengajak kepada seluruh warga Konawe Selatan yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. IKD adalah masa depan pelayanan publik kita, praktis, aman, dan terintegrasi dalam genggaman. Secara khusus, saya instruksikan kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk wajib mengaktifkan IKD paling lambat akhir Desember tahun 2026 ini. Perkembangan aktivasi ini akan saya pantau langsung secara berkala.
6: Selain penekanan kewajiban bagi para ASN dan non-ASN, masyarakat juga diminta untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan proses aktivasi IKD secara daring. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa layanan aktivasi IKD tidak pernah dilakukan melalui media sosial maupun link pendaftaran online yang tidak jelas keberadaannya. Proses pengurusan dan aktivasi resmi IKD hanya dipastikan berlaku secara tatap muka atau offline. Masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, UPT Disduk Capil, Kecamatan Ranum Tome Eto atau UPT Disdukcapil Kecamatan Lalembuo dengan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Konawe Selatan optimis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis digital secara menyeluruh.

0: Pemkot Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan, mempertemukan pencari kerja, serta memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh rekan Ferry Musyafir.
1: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja.
2: Pemerintah Kota Kendari kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui Kendari Job Fair 2026 yang dipusatkan di Aula Teporong Buah Balai Kota Kendari. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 perusahaan dengan menyediakan sekitar 700 lowongan pekerjaan selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 22 hingga 24 Juli. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat pelatihan kerja dan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan berbagai lembaga agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
1: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, datang di sini untuk bagaimana kita memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja. Tentu semua masyarakat kita inginkan dalam hal bekerja tentu harus profesional dan juga memiliki skill yang handal sehingga benar-benar bekerja itu sangat berkualitas sesuai dengan harapan kita. Ini juga sangat membantu kita pemerintah dalam pengentasan pengangguran dan juga pengentasan kemiskinan. Dan insya Allah kami terus berkomitmen apa yang menjadi program unggulan kami ini karena merupakan program unggulan dari pemerintah Kota Kendari. Dan kami laksanakan dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 24 Juli.
2: Siska menambahkan, Kendari Job Fair 2026 tidak hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga membuka akses pelatihan kerja, peluang kerja ke luar negeri, dan konsultasi ketenaga kerjaan. Perusahaan yang berpartisipasi berasal dari berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pertambangan, industri, otomotif, dan perusahaan pembangkit listrik. Dua perusahaan juga menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Kendari juga turut melakukan penataan potensi masyarakat hingga ke tingkat kelurahan untuk menjadi dasar penyusunan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar untuk di Warta Berita Daerah. Informasi selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 sebagai momentum membangun kembali komunikasi antara orang tua dan anak. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya.
3: Hari ini salah satu yang terputus itu adalah komunikasi. Komunikasi sudah tidak terbangun antara orang tua dengan anak.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 KAB Kota Bau-Bau, Abdul Rahman mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 sebagai momentum membangun kembali komunikasi antara orang tua dengan anak. Menurutnya komunikasi yang mulai renggang membuat anak semakin rentan terhadap berbagai ancaman termasuk di ruang digital.
3: Hari ini salah satu yang terputus itu adalah komunikasi. Komunikasi sudah tidak terbangun antara orang tua dengan anak. Jadi di mana sebenarnya peran kita orang tua agar kembali terbangun ini masalah komunikasi ini? Tentu banyak ruang-ruang, misalnya ketika kita makan, kita bisa berkomunikasi dengan anak. Kita mengajak, kita sebagai orang tua, kita tanya saja, apa saja. Pelajaran di sekolah, bagaimana lingkup berteman dengan siapa. Dan kemudian mungkin juga di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat mungkin membersihkan halaman. Mungkin kalau dulu misalnya orang-orang tua kita kalau mencucinya itu mencucinya sama-sama, dilibatkan anaknya. Jadi ada ruang ketika misalnya kita bertemu dan saling berkomunikasi dengan anak.
4: Abdul Rahman menjelaskan DP3 KAB Kota Bau-Bau telah menjalankan program parenting di 8 kecamatan sejak akhir 2025. Program tersebut bertujuan memperkuat pola asuh orang tua agar anak mendapatkan pengasuhan yang baik, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Selain memperkuat pola asuh, program tersebut juga mengedukasi orang tua agar lebih aktif mendampingi anak saat menggunakan gawai dan media sosial. Menurutnya, pengawasan keluarga menjadi benteng utama untuk mencegah anak terpapar konten negatif. Abdul Rahman mengatakan orang tua perlu meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak, misalnya saat makan bersama, membersihkan rumah, atau melakukan aktivitas keluarga lainnya. Dari komunikasi sederhana itu, orang tua dapat mengetahui kondisi psikologis, pergaulan, hingga persoalan yang sedang dihadapi anak. Abdul Rahman mengingatkan anak yang kehilangan kedekatan dengan orang tua cenderung mencari tempat lain untuk bercerita. Kondisi itu dapat berbahaya apabila anak bergaul dengan lingkungan yang juga memiliki masalah atau berkenalan dengan orang asing melalui media sosial.
3: Apalagi anak-anak sekarang ini sudah curhatnya di tempat ngopi-ngopi. Lebih berbahaya lagi kalau dia ternyata curhatannya itu juga sama-sama bermasalah. Yeah. Masa anak-anak yang punya masalah, ya tambah akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tambah ruwet masalah itu.
4: DP3 KAB Kota Bau-Bau juga terus mendorong penguatan literasi digital dan pengawasan berbasis keluarga. Kedepan, DP3 KAB Bau-Bau membuka peluang berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperkuat edukasi penggunaan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya masih dari Kota Bau-Bau, pendengar. FKS Bau-Bau ingatkan pemerintah daerah akan pentingnya anggaran untuk kesuksesan penilaian Kota Sehat 2027. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
5: Forum Kota Bau-Bau Sehat bersama tim akselerasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bau-Bau menggelar pertemuan dengan para camat, lurah, dan perencana Kota Bau-Bau sebagai langkah awal mempersiapkan penilaian Kabupaten Kota Sehat atau Swastisa BAT tahun 2027. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kelembagaan forum kesehatan di tingkat kecamatan dan kelurahan sekaligus memastikan dukungan anggaran yang menjadi salah satu syarat utama dalam mengikuti penilaian nasional. Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengatakan, forum berperan sebagai motor penggerak program Kota Sehat yang menjembatani pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, forum juga bertugas memberikan pendampingan kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dalam penyusunan rencana kerja. Namun demikian, kata Imran, Forum Kota Sehat tidak memiliki kewenangan mengintervensi anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
6: Syarat untuk mengikuti penilaian Swastisaba untuk Kota Sehat itu adalah penganggaran yang diberikan kepada Forum Komunikasi Kecamatan dengan Pokja Kelurahan Sehat. Jadi setiap kelurahan ada pokjanya, ada penganggarannya, setiap kecamatan ada Forum Komunikasi Kecamatan, ada penganggarannya, ada kelembagaannya, dan ada rencana kerja.
5: Akademisi ini menjelaskan salah satu persyaratan utama untuk mengikuti penilaian Swastisaba adalah adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat maupun Pokja Kelurahan Sehat di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Menanggapi itu, Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia atau PPM Baperida Kota Bau-Bau Sumartoyo memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program Kota Sehat khususnya di tingkat kecamatan. Menurutnya alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional dan juga penguatan kelembagaan forum termasuk pelaksanaan rapat maupun koordinasi.
7: Masih kecamatan terkait dengan operasional Kota Sehat memang di dalam penganggaran kecamatan itu sudah dilabeli maksudnya dia untuk Kota Sehat. Jadi untuk kecamatan Urus sendiri, untuk di kecamatannya memang ada dia untuk pekerja kecamatan sehat kurang lebih 1,2. Kemudian
5: Sumartoyo menambahkan, Baperida masih terus berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar dukungan anggaran tersebut dapat diakomodasi dalam perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Melalui sinergi antara Forum Kota Bau-Bau Sehat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan hingga tingkat kelurahan, diharapkan persiapan menghadapi penilaian Kota Sehat 2027 dapat berjalan optimal dan meningkatkan peluang Bau-Bau meraih penghargaan Kota Sehat. Wauden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: KPID Sulawesi Tenggara mengajak seluruh pihak memperkuat pengawasan konten digital anak untuk mencegah paparan radikalisme, kekerasan, dan konten negatif yang memengaruhi perkembangan mereka. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
8: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tenggara, Fadli Sardi, mengajak seluruh pihak meningkatkan pengawasan terhadap konten digital yang diakses anak dalam program literasi digital. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa yang perlu memperoleh ruang digital aman agar anak dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas. Fadli Sardi menjelaskan konten yang mengandung radikalisme, paham yang bertentangan dengan norma agama, serta tayangan kekerasan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Paparan konten negatif berpotensi mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan karakter sehingga perlu dicegah sejak dini melalui pengawasan yang berkelanjutan.
9: KPID tentu saja terkait dengan konten-konten yang ada di media sosial. KPID, saya ulang lagi bahwa KPID tidak punya tangan panjang sampai ke sana terkait dengan regulasi dan aturan yang ada. Mudah-mudahan kita berharap bahwa KPID ini bertransformasi menjadi komisi media, bukan hanya komisi penyiaran. Jadi semua platform itu bisa diawasi, karena fokusnya kita terhadap generasi yang selanjutnya itu tentu saja sangat-sangat penting untuk bangsa. Nah, kalau itu di media penyiaran seperti halnya radio, TV, TV kabel atau TV berlangganan lain, tentu saja KPID akan aktif di sana. Tentu saja harus hadir karena di media penyiaran ini sangat ketat ya.
8: Menurut Fadli, KPID Sulawesi Tenggara terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah anak. Fadli berharap pengawasan sejak dini dapat melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menjadi penerus bangsa yang berkualitas pada masa mendatang.
0: Informasi terakhir pendengar, Wali Kota Kendari pimpin peringatan Hari Anak 2026 di SMP Negeri 2 Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
10: Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.
11: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran pimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 tingkat Kota Kendari yang dipusatkan di halaman upacara SMP Negeri 2 Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak dan melindungi anak Indonesia. Siska juga mengungkapkan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, di mana tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan penegasan setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak juga diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan.
10: Sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan.
11: Siska juga mengajak seluruh masyarakat memenuhi hak anak tanpa diskriminasi, memastikan setiap anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital. Menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, organisasi masyarakat, pemerintah, serta anak itu sendiri. Dan investasi terbaik bangsa adalah investasi kepada setiap anak Indonesia sebagai generasi menuju Indonesia Emas 2045.
10: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, dan juga perundungan, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa
11: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kota Kendari juga dirangkaikan dengan pengukuhan Forum Anak Kota Kendari periode 2026-2028. Kegiatan ini juga turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat Lurah, dan para tokoh masyarakat.

inilah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari. Pemkot Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

inspirasi ya. Dan hari ini saya Jihan Benazir menemani Anda hingga nanti ya di pukul 11. Wah, waktunya panjang sekali ya. Jadi pastikan Anda bersama kami ya, karena informasi serta musik-musik pilihan akan terus menemani aktivitas Anda di hari ini ya. Jumat, pendengar. Biasanya kalau Jumat itu bawaannya lebih semangat ya, karena semuanya akan berlalu dengan lebih cepat. Jam kerja jadi agak lebih pendek gitu kan ya. Kemudian juga ini adalah awal atau gerbang menuju weekend. Jadi pastikan dari pagi hari ini moodnya sudah diatur serapi mungkin, sehappy mungkin ya. Jangan sampai lupa sarapan juga, pendengar. Ini salah satu mood booster juga yang bisa Anda lakukan di pagi hari gitu ya. Dan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia untuk mengawali hari itu tidak salah untuk dilakukan. Sesederhana misalnya mengucapkan selamat pagi kepada keluarga kita ya. Kemudian juga mungkin menghubungi teman-teman yang sudah lama tidak ngobrol juga ya. Atau sesederhana mendengarkan RRI Kendari dan musik-musik pilihannya ya. Dan pastinya pendengar, saya mau berbagi informasi juga untuk di pagi hari ini. Dari dunia olahraga dulu ya. Jadi Timnas Putri

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan update dulu nih informasi lalu lintas ya, bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Safa yang sudah siap memberikan informasinya. Selamat pagi Bribda Safa.
1: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Bagaimana kabarnya untuk di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sangat luar biasa baik rekan Jihan. Bagaimana kabar di studio?
0: Ya di sini juga sangat baik ya, apalagi kalau misalnya masih pagi masih semangat ini pastinya.
1: Fresh ya.
0: Masih fresh, betul sekali. Bribda Safa, ini supaya kita lebih semangat lagi beraktivitasnya harus tahu informasi di lalu lintas untuk hari ini. Jadi silakan untuk informasinya dari Bribda Safa.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Kampus UHO. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai, namun tetap lancar dan kondusif. Untuk kondisi traffic light berfungsi dengan baik, kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, tidak menerobos lampu merah, dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di wilayah Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan kantor DPR Kolaka. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai, namun tetap aman dan kondusif. Kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan untuk cuaca di wilayah ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan rambu-rambu demi keselamatan bersama. Secara umum situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya aman dan kondusif. Kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribda Safa mungkin juga bisa diimbau ya kepada seluruh masyarakat mengenai pemberlakuan tilang elektronik untuk saat ini.
1: Baik, rekan Jihan. Kami menginformasikan bahwa dari Direktorat Lalu Lintas bersama Satlantas Polresta Kendari telah memasang beberapa etle atau tilang elektronik di beberapa titik di Kota Kendari, yaitu di depan Rumah Makan Padi-Padi, di depan The Park, dan di depan Kopi Haji Anto. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan tetap memperhatikan keselamatan diri Anda dan tidak melakukan pelanggaran. Demikian rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih Bribda Safa untuk informasinya di pagi hari ini ya, dan untuk Anda pendengar ya, jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan di jalan raya ya. Baik Anda yang mau ke tempat aktivitas di pagi hari ini ya. Dan pastinya mungkin Bribda Safa ada lagi yang ingin ditambahkan di pagi hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap memperhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Bagi pengendara roda 2, silahkan gunakan helm saat berkendara, baik yang bawa motor ataupun yang dibonceng. Dan untuk pengendara roda 4, silahkan gunakan safety belt Anda, karena kecelakaan selalu bermula dari pelanggaran. Stop kecelakaan, kemanusiaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, salam lalu lintas. Kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Salam presisi untuk Bribda Safa dan juga teman-teman yang bertugas untuk di hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Selamat beraktivitas hari ini, Bribda Safa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih rekan Jihan.
0: Ya baiklah pendengar, kita sudah mengupdate informasi ya untuk di traffic update pagi hari ini. Jangan lupa jaga keselamatan ya untuk Anda yang akan memiliki mobilitas ya atau berkegiatan di luar di hari ini. Jangan lupa juga saat berkendara jauh-jauh dulu dari yang namanya gadget ya pendengar. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

pendengar ya, karena saya masih terus menemani Anda untuk di Sultra pagi ini ya. Dan di hari ini, tepatnya di tanggal 24 Juli, pendengar, ini diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional ya. Dan peringatan ini tentu saja jadi momentum penting ya untuk kita bisa melestarikan kebaya sebagai warisan budaya sekaligus identitas perempuan Indonesia. Penetapan Hari Kebaya Nasional ini didasar pada keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus 2023. Dan di dalam aturan ini ditegaskan ya bahwa tanggal 24 Juli ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Tapi ingat, tidak termasuk hari libur nasional ya, hanya Hari Kebaya Nasional. Pemerintah menetapkan hari ini dengan sejumlah pertimbangan ya. Salah satunya, kebaya merupakan identitas nasional yang bersifat lintas etnis dan telah berkembang menjadi aset budaya yang berharga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Selain itu, terdapat nilai historis yang melatar belakangi penetapan tanggal tersebut ya. Dalam Kongres Wanita Indonesia, kebaya menjadi busana yang dikenakan para peserta sebagai simbol peran perempuan dalam perjuangan bangsa. Peringatan Hari Kebaya Nasional biasanya diisi dengan banyak kegiatan ya. Misal, memakai kebaya di lingkungan instansi pemerintah, sekolah, ataupun juga kegiatan budaya yang memang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kebaya. Dengan adanya Hari Kebaya Nasional ini, memang diharapkan generasi muda semakin mengenal, kemudian juga mencintai dan tentu saja ya bangga mengenakan kebaya sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Apakah hari ini Anda ke kantor atau ke sekolah ataupun beraktivitas dengan menggunakan kebaya sebagai bentuk untuk ikut ya merayakan atau memperingati Hari Kebaya Nasional di tanggal 24 Juli 2026?

0: Wanita Indonesia dari Oppie Andaresta. Ini sesuai ya dengan apa yang ada di lagu. Dan hari ini yang sedang diperingati yaitu Hari Kebaya Nasional. Di lagu Oppie Andaresta baru saja ya, ada lirik yang menyebutkan bahwa wanita Indonesia itu cantik, anggun ya, kemudian bisa menempatkan diri di mana saja gitu ya. Ini sama seperti filosofi dari kebaya yang bentuknya itu menyesuaikan tubuh ya, yang melambangkan bahwa wanita bisa menyesuaikan diri dalam berbagai suasana, kemudian juga dalam berbagai keadaan dan budaya secara lemah lembut dan luas ya. Perempuan berkebaya juga akan terlihat anggun dan memancarkan aura kehangatan. Semoga di hari ini kita jadi lebih tahu juga ya mengenai kebaya Indonesia seperti apa ya. Lalu juga nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pakaian khas Indonesia ini. Dan satu hal yang penting adalah bahwa peringatan Hari Kebaya Nasional ini bukan sekadar mengenakan pakaian tradisional, tapi jadikan ini momentum untuk mengingat perjalanan panjang kebaya sebagai simbol persatuan perempuan Indonesia, kemudian juga menjadi identitas budaya nasional dan warisan yang perlu terus kita jaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: ya, jangan ngebut-ngebut pendengar ya kalau di jalanan. Dan juga kalau kita sedang di jalan atau sedang memiliki mobilitas yang tinggi di hari ini, harus tahu juga ya kira-kira kondisi cuaca di hari ini akan seperti apa. Selalu cerahkah atau nantinya akan hujan ya? Kita akan update dulu informasi cuaca di hari ini bersama dengan teman-teman dari BMKG.
1: Info cuaca.
0: Pagi hari ini saya sudah terhubung ya dengan teman-teman yang ada di BMKG. Selamat pagi Ibu Zoom.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan Jihan di sini. Apa kabar untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 24 Juli 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah merawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Timur. Untuk malam dan dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan utara Wawoni, Laut Banda Timur Wawoni, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu tanggal 24 Juli 2026, matahari terbenam pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Dan tanggal 25 Juli 2026, matahari terbit pukul 5.59 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929 untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Jihan.
0: Iya, Ibu Zumiana, kalau misalnya hari ini kita akan berpergian melalui laut gitu ya, transportasi laut, apakah berarti masih cukup aman atau seperti apa?
2: Untuk perairan sekitar Sulawesi Tenggara masih dalam kategori rendah ya secara umum. Yang agak tinggi itu umumnya di sekitar Laut Banda, ya seperti ke Pulau Nakatobi dan juga Laut Banda sebelah Timur Wawoni.
0: Ya baik, Ibu Zumiana terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Saya juga mau mengucapkan selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 kemarin di tanggal 21.
2: Baik, terima kasih.
0: Ya, dan semoga BMKG menjadi BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ibu Zumiana, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Bu, dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Inspirasi ya pendengar. Sherina, pergilah kau. Ini kita nantikan juga ya untuk nanti karya terbaru dari Sherina yang diambil atau diadaptasi ya dari buku self development populer karya Henry Manampiring ya. Jadi akan bermain dalam film Filosofi Teras pendengar. Dan jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026.